0: Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
4: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
5: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
3: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
6: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
7: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
6: Sementara itu, pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Sohalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
7: Kebijakan seperti rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
6: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
8: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
9: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
8: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
9: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jiberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
10: So this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
9: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
11: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
12: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000 tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
9: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
13: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam. Leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi, mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
14: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
13: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jerry Lendeh, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
15: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
16: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
17: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
16: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
18: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
19: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
16: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah diusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alhamdulillah masih menemani Anda pendengar, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama kami. Ya, mumpung libur, Anda bisa melakukan berbagai hal ya. Salah satunya mungkin Anda belum ngecek gimana, sejauh apa atau masih jauh atau enggak masa berlaku SIM Anda. Pendengar, kalau misalkan sudah mulai mepet-mepet nih, mau menjelang habis masa berlakunya, Anda harus segera perpanjang ya. Dan untuk Anda yang akan perpanjang untuk SIM keliling Kabupaten Bandung hari ini ya, Sabtu 1 Agustus 2026, Anda bisa lakukan untuk ke SIM keliling ya di Kabupaten Bandung. Itu ada di Toserba Prama Banjaran dan Borma Katapang, pendengar ya. Di Toserba Prama Banjaran dan Borma Katapang untuk Kabupaten Bandung. Untuk Kota Bandung di mana, Lan? Kalau untuk Kota Bandung itu ada di dua lokasi juga, yaitu Metro Indah Mall atau MIM ya, dan ITC Kebon Kelapa. Jadi silakan. Di mana pendaftaran SIM keliling Kota Bandung hari ini mulai pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Syaratnya membawa SIM asli yang masih berlaku tidak melebihi dari masa berlakunya, membawa KTP asli atau surat keterangan. Kemudian pelayanan SIM keliling Kota Bandung itu melayani perpanjang SIM A dan SIM C aja. Apabila ternyata SIM yang telah melebihi masa berlakunya, maka itu bisa diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan IKTP untuk mengajukan permohonan proses penerbitan SIM baru. Makanya daripada harus mulai lagi, harus bikin lagi dari awal, mending perpanjang yang sudah ada ya. Makanya jauh-jauh hari dicek lagi, takutnya udah kelewat.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian Ruang Konsultasi Kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di Ruang Konsultasi Kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung pagi ini.

0: aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satupun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Bandung pagi ini.

0: sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar, masih bersama kami tentunya. Dan di pukul 8 ini kita masuk di beranda Asta Cita edisi program MBG. Yang kita akan membahas mengenai SPPG Cisaranten Kulon 03 Bandung yang berstandar dapur MBG higienis. Bahkan juga sudah mendapatkan sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga dari pemerintah kota Bandung. Ya, nah seperti apa bagaimana dalam proses pengelolaan dapur MBG yang higienis ini, tentunya juga untuk Anda pendengar yang mau tanya gitu, rasa penasaran Anda, boleh sekali Anda boleh WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau Anda juga boleh telepon juga ke kami pendengar di 0227275551 atau di 720-0996. Dan tentunya di studio pun juga sudah hadir Ibu Selvana Gunawan SC, beliau adalah Direktur CV Bagus Pantas Rahmat dan Kapten Seafood. Ya, yes, selamat pagi Bu Selvana.
1: Selamat pagi.
0: Sehat Bu Selvana?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, sehat.
0: Sehat ya. Sudah segar sekali pagi hari sudah datang ke studio Persatuan RRI Bandung. Bu, ini boleh dijelaskan Bu, seperti apa sih Bu standar kebersihan dan higienis yang diterapkan di SPPG Cisaranten Kulon 03 ini dalam tentunya menyiapkan makanan MBG ini, Bu?
1: Baik, terima kasih. Nah, kalau menyapa sobat RRI Pro,
0: pendengar
1: Pro 1. Tentunya kita semua ini kalau ngomong MBG itu rada sensitif ya, karena lagi banyak sekali pro kontra yang terjadi. Nah, di kami sendiri di SPPG Cisaranten Kulon 03 kita udah SOP-nya kita sudah jalankan. Jadi dari karyawan sendiri mulai masuk tuh harus cuci tangan, kemudian juga memakai seragam bersih, menggunakan hairnet, kemudian juga memakai masker, kemudian kita kuku juga tidak boleh panjang, ya kan, harus dipotong, takut kalau ada yang nyelip gitu ya. Terus kemudian juga tidak boleh memakai perhiasan, cincin, kemudian juga jam tangan, kalung, bisi aja kecemplung. Nah itu juga kan, dan itu juga termasuk takutlah terjadi banyak sekali bakteri yang kesangkut di dalam perhiasan-perhiasan tersebut. Kemudian juga kita juga ada pemeriksaan temperatur karyawan pada saat masuk. Bisi aja dia rada hangat atau apa, jadi kondisinya kurang sehat. Nah, dengan kondisi kurang sehat ini kan bisa aja virusnya itu menular secara tidak langsung. Area dapur juga kita bersihkan rutin, bahkan kita pembersihan itu menggunakan ekoenzim.
0: Ekoenzim?
1: Ya, betul. Jadi baik alat masak, kemudian lantainya, mejanya, dan semua saluran air, bahkan juga tempat sampahnya, itu kita semua rutin kita bersihkan setiap hari. Terus kemudian juga dari penerimaan bahan baku ya Kang ya, kita juga harus diatur tempatnya berbeda dengan pengolahan, dengan pencucian ompreng gitu. Jadi semua kita perhatikan juga, terutama cross contamination, jadi kontaminasi silang itu.
0: Baik, ini menarik. Bu Sofan, mengapa Ibu memilih menggunakan ekoenzim di lingkungan dapur SPPG-nya?
1: Karena ekoenzim ini kita memakai sampah organik, di mana sampah tersebut juga kan untuk mengatasi permasalahan sampah lingkungan yang ada di Kota Bandung. Dan sampah tersebut kita olah, fermentasi, akan menghasilkan ekoenzim itu dengan kegunaan yang luar biasa tentunya. Ekoenzim ini bisa membunuh bakteri, kuman, juga untuk cuci sayur-sayur itu pestisidanya bisa larut. Jadi kita tahu ya bahwa semua itu tidak lepas dari kimia, pestisida. Nah, itu dengan ekoenzim ini pestisida itu akan larut, dan tentunya sayuran, buah itu juga akan lebih awet setelah kita cuci dengan ekoenzim sendiri. Dan kita juga sekaligus menanganin masalah sampah organik yang tentunya menjadi salah satu persoalan yang utama di Bandung ini.
0: Oke, wah menarik sekali ya. Kemudian juga selain kebersihan lingkungan, setiap karyawan juga ini mendapatkan vaksin hepatitis katanya Bu. Ini kenapa vaksin ini menjadi salah satu hal penting, terutama bagi pengelola dapur MBG Bu?
1: Betul, kita sebelumnya juga pemeriksaan terhadap relawan itu adalah TB ya, jadi bebas TB, kemudian juga seharusnya ada apa usap dubur juga kan untuk supaya tidak ada cacing ya di situ. Kita udah kerjasama dengan Yayasan Amarta Pelita Insani dan juga Rumah Sakit Rotin Sulu bahwa selama ini yang dipentingkan banget itu adalah lingkungan terus ya, tempat bekerja. Tapi seringkali lupa bahwa penjamah makanan ini juga sangat penting. Jadi semua yang menjamah makanan dari koki, pemporsian dan pengiriman itu juga harus kondisinya sehat. Tentunya bebas TBC, kemudian juga hepatitis.
0: Oke, itu yang jadi akhirnya penting gitu ya. Baik, kemudian selain juga tadi bagaimana kebersihannya, lingkungannya, karyawannya juga, bagaimana juga Bu proses memastikan bahwa bahan makanan yang masuk tuh betul-betul aman dan layak untuk digunakan produksi.
1: Betul, kita pemilihan bahan makanan itu utama. Jadi dari daging apapun, kemudian tempe, tahu, sayur-sayuran tadi seperti tadi dicuci. Nah, kalau untuk daging dan lain sebagainya, kita cuci dengan air yang mengucur dan tidak boleh direndam terlalu lama. Karena bakteri itu adalah dari air. Dan air yang ada di dapur kami sudah lolos SLHS karena kami mempunyai kualitas air cukup bagus. Nah itu juga sangat penting. Karena kalau air tersebut dekat dengan mungkin pabrik ataupun pembuangan sampah dan lain sebagainya, itu penyerapan di air tanahnya juga tidak bagus. Nah kita juga setelah datang dicuci secepatnya dimasukkan ke, kalau nggak langsung diproses itu kita masukkan ke dalam chiller. Chiller itu 0 sampai 5 derajat. Freezer harus suhunya harus 18 sampai 20 derajat. Nah, kalau suhunya kurang dari situ itu juga bisa menyebabkan kerusakan daripada bahan tersebut. Jadi kita juga ada pemeriksaan rutin tentang temperatur alat-alat yang dipakai oleh dapur kami.
0: Oke, baik ya. Menarik juga untuk Anda juga boleh silakan Anda pendengar bisa WhatsApp ke kami di 0811220976 terkait pembahasan kita di Beranda Asta Cita edisi program MBG ya. Kita sedang membahas SPPG Cisaranten Kulon 03 Bandung dan Anda boleh tanyakan juga kalau tadi kata Bu Sofina biasanya sensitif gitu ke bahas ini, tapi justru pagi hari ini silakan mau tanya apa gitu ya. Terkait dengan pengelolaan dapur MBG-nya. Anda boleh WhatsApp ke kami pendengar di 0811220976. Bu juga kalau berbicara mengenai proses quality control gitu ya, mengingat dari mulai dari karyawan, proses kebersihannya gitu ya. Kemudian Ibu bisa mengontrol itu semua baik-baik saja, semua tetap on the track, semua tetap berdasarkan SOP. Bagaimana Ibu Salvana melihat hal itu?
1: Ya, baik. Tentunya kerjasama teamwork yang luar biasa ya. Kami dengan relawan yang tentunya juga terscreen dan juga punya keahlian, kita sudah pilih. Kemudian juga kepala SPPG yang mana meskipun banyak sekali yang baru-baru ya, tapi kita juga karena pada saat ditugaskan itu di dapur-dapur itu banyak sekali orang baru yang nol pengalaman. Meskipun mereka ada training tapi hanya sebentar. Itu juga mau belajar. Kepala SPPG yang mau belajar, yayasan yang juga solid terhadap jalannya produksi, kita sama-sama. Jadi teamwork dari mitra, kepala SPPG dan yayasan yang biasanya ini saling tengkar, Kang.
0: Iya. Jadi ini yang justru menjadi salah satu PR-nya adalah bagaimana itu semua bersinergi dengan baik.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, baik ya. Untuk Anda silakan juga pendengar bisa di WhatsAppkan di 0811220970. Bu Safri, kita akan rehat dulu sejenak ya. Juga untuk Anda pendengar boleh silakan sekali lagi Anda bisa telepon di 0227275551 atau di 0227200996. Anda boleh WhatsAppan juga ke kami di 0811220970. Kita akan rehat dulu sejenak pendengar dan nanti kita akan lanjutkan perbincangan kami di Beranda Asta Cita edisi program MBG.

0: Bandung pagi ini.
1: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Bandung pagi ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Beranda Asta Cita edisi program MBK. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang sudah WhatsApp ya di 0811-220-9760. Ya, dan kita masih berbincang terkait SPPG Cisaranten Kulon 03 Bandung yang berstandar dapur MBG higienis. Ini bisa jadi salah satu referensi dan juga mungkin jadi pembanding untuk Anda gitu ya, atau menjawab setiap keresahan Anda terkait dengan program MBG ini. Ternyata banyak loh, dan juga ada gitu MBG yang begitu sangat memperhatikan terkait dengan higienis ini. Nah, salah satunya adalah yang juga dimiliki oleh Ibu Selvana Gunawan ST, Direktur CV Bagus Pantas Rahmat dan Kapten Seafood. Tentunya juga untuk Anda yang mau bertanya, boleh silakan di WhatsAppkan di 0811-220-9760. Jadi Anda bisa juga bertanya untuk menjawab setiap keresahan Anda gitu ya, supaya clear semuanya ya. Kemudian bagaimana juga Bu, kalau kita melihat fenomena saat ini, keresahan kemudian orang tua gitu ya, ada gak Bu misalnya dari masyarakat yang juga katakanlah menyampaikan gitu Bu, atau misalkan ada dari sekolah atau dari anak yang request menu, waduh, gimana Bu?
2: Request menu sih ada juga.
1: Ada juga ya.
2: Karena kalau kadang makanan telur atau karbo itu kan, telur kalau dibulet aja kan kadang juga bosen ya. Bosen itu ya. Cuman telur balado, telur apa namanya kukus biasa, kemudian juga apa namanya dimasak kuning lah apa. Nah, kadang mereka juga kepingin kayak bikin omelet, kemudian bikin kalau ngomong spaghetti, burger itu kan seringkali pernah satu waktu burger tidak boleh ya, tapi ternyata anak-anak lebih seneng makan itu juga. Seperti karena itu, lifestyle sekarang kan berbeda. Nah, kalau dari saya sendiri, saran sebagai pemilik dapur juga terhadap ini, dikenalkan juga makanan-makanan yang asli dari daerah masing-masing.
1: Contoh apa Bu yang sudah dibuat?
2: Ya, kalau misalkan enggak, kita bisa enggak bikin kayak sayur asem, ya, tempe, tahu, itu kan juga bisa ya. Cuman anak sekarang enggak tahu sayur asem ini terbiasa enggak gitu. Betul. Nah, itu nanti akhirnya ngomongnya dapurnya enggak enak, dibuangin juga kita susah, padahal harusnya juga itu perlu dikenalkan. Memang kadang request-request ini juga enggak bisa semua kita turutin ya. Karena kita bukan restoran.
1: Tapi memang ada sebuah standar khusus enggak Bu, misalkan dalam satu menu itu ada apa saja dan bagaimana saja gitu?
2: Ada, jadi kita tuh harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, ya. Terus kemudian juga ada vitaminnya juga ya, gitu. Biasanya sih setiap hari itu dari tim kami sendiri akan mengupload apa aja menu-menu, dan itu memang wajib dari BGN juga. Meminta kami menganalisa gizi, misalkan energinya berapa kalori, untuk tipe apa yang 3B sama anak usia kelas 1 SD sampai 3 itu berbeda dengan yang udah 3 SD dan sampai SMP. Analisa gizinya akan berbeda, kandungan serat dan karbohidrat, protein, lemak, energinya akan berbeda.
1: Sesuai karena kalau kebutuhan anaknya,
2: betul
1: gitu ya?
2: Kalau kita lebih juga akan terjadi overweight, itu yang sering terjadi sekarang. Anak sekarang kan banyak
1: obesitas nanti.
2: Iya betul, itu ataupun kadang itu masih umur berapa sudah kena diabetes gitu. Nah itu juga gunanya ahli gizi, kita atur makanan ini tuh nggak cuman rasa, tapi kita perlu memperhatikan beberapa kandungan-kandungan analisa gizi yang ada di dalam makanan tersebut.
1: Ah, ini dia ya. Kemudian juga ada yang bertanya juga lewat line telepon kami. Ada Bang Edo di Lampung. Selamat pagi Bang Edo.
3: Selamat pagi Bang Alan. Assalamualaikum.
1: Salam. Bang Edo, ada Ibu Selvana nih ya, pemilik dapur SPPG Cisaranten Kulon 03 Bandung. Boleh pertanyaannya Bang Edo?
3: Assalamualaikum Ibu Salvana.
2: Waalaikumsalam Pak Edo. Di Lampung sudah ya, semangat ini.
3: Lampung semangat Bu, harus semangat kita Bu.
1: Harus semangat. Silakan.
2: Makan, hari ini makanannya apa ya. SPPG-nya?
3: Ini Bu, gimana pendapat Ibu nih kalau ada komplainan dari orang tua atau masalah makanan ya Bu ya? Terkadang kan soalnya kan kita kalau SPPG itu menyediakan makan banyak ya Bu ya, bukannya 10 orang atau 20 orang gitu Bu. Adakah selama ini komplainan dari orang tua Bu untuk rasa gitu Bu? Itu satu. Yang kedua, apa sih Bu yang paling diharusin dicek di SPPG tersebut gitu Bu? Dah begitu aja deh Bu.
1: Oke.
3: Terima kasih
1: Bang Edo. Oke, saya selalu Bang Edo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, gimana Bu? Pernah dapat komplainan nggak Bu dari orang tua? Kemudian bagaimana Ibu menanggapinya?
2: Kalau untuk komplainan itu terus terang dapur kami jarang. Kebetulan, alhamdulillah kita jarang karena tadi proses pembuatan dapur itu kita sudah lebih mengetahui tentang kita screen relawannya yang tahu catering, masakan, dan kita juga ambil koki yang cukup potensinya ada, ahli gizinya juga sudah berpengalaman, dia sudah bekerja di rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga rasa sendiri itu kita turun ya, kita cicipin dulu. Nah kalau terjadi komplain biasanya itu justru nasi ya yang rada kurang, rada kadang tuh nasinya tuh karena waktu pertama buru-buru itu kan ya, kurang
1: keras, ya, pulen, ya, gitu ya
2: betul itu. Tapi kalau so far ini rasa kalaupun ada komplainan kita akan coba memperbaikin dan kita tes terhadap orang-orang sekitar kami dulu. Jadi kalau ini masuk kita launching gitu. Jadi biasanya kalau kita merasa itu kurang yakin, pernah dikomplain, langsung kita perbaikin juga. Dan kita juga kalau makanan tersebut kurang enak, kita ganti kok. Besoknya kita ganti sesuatu yang lebih. Ya mungkin pada saat itu kita kadang ganti snack atau roti gitu waktu itu.
1: Kan mungkin tiap daerah beda-beda ya. Tiap taste-nya atau rasanya gitu ya. Nah kalau di daerah Cisaranten Kulon sendiri seperti apa Bu? Biasanya mereka lebih seneng apa gitu?
2: Kayak ini ya, misalkan kita yang sering ganti-ganti sih, kita udah bikin menu itu selama misalkan satu bulan. Ya, jadi diganti, jadi minggu pertama itu akan kembali lagi di minggu ketiga. Dan itu juga kita juga ada namanya inovasi-inovasi untuk menu dan bahan juga. Nah itu juga kita lakukan bersama ahli gizi dan juga bagian produksi.
1: Oke. Kemudian ada Bang Edo tadi pertanyaan yang keduanya adalah Bu, apa sih yang wajib dicek ketika kita menjalankan SPPG katanya?
2: Menjalankan SPPG. Kita pasti wajib dicek menjalankan SPPG. Maksudnya untuk rasa atau untuk
1: hal yang bisa dikatakan penting gitu Bu. Ya baik rasa, higienitasnya, itu apa sih yang wajib dicek ketika menjalankan SPPG?
2: Kan kita pasti pertama lokasi. Ya lokasinya juga bukan yang deket TPA, bukan yang deket mungkin tempat yang polusinya banyak ya, misalkan pabrik-pabrik yang takutnya itu di air kontaminasi atau udara begitu kan, harus udaranya bersih, nyaman, kemudian relawannya juga mempunyai higienitas yang baik, kemudian juga alat-alatnya kita tuh juga harus alat-alat yang sudah bersih dan hygiene ya. Termasuk tadi yang kita bicara chillernya apakah rusak enggak, karena bisa aja chiller tersebut rusak, jadi suhunya tidak sesuai. Akan itu bisa merusak gitu, betul ya. Bahannya kemudian juga freezernya juga di bawah harus minusnya itu 18-20. Itu juga terus cara masaknya apakah temperaturnya itu sudah di atas 80 derajat, karena kalau enggak bakteri itu bakteri, masih hidup, cacing juga masih hidup di situ. Jadi kita juga tes di sana. Kemudian juga apa namanya, pengirimannya, distribusinya, packingannya itu semua juga kita cek ya. Waktu ngepacking, ngeporsi itu apakah porsinya itu udah bener nggak, ada yang banyak, ada yang sedikit, gitu juga kita pasti perhatikan. Jadi ada takerannya sehingga tidak terjadi keadilan sosial itu tadi. Kamu kok banyak, saya sedikit. Nah itu juga porsiannya supaya tidak chaos. Kemudian juga ketepatan pengiriman. Nah itu jarak juga apa namanya, ketepatan pengiriman itu juga sama. Jadi kita juga sudah jam berapa harus selesai, itu kita ada hitungannya. Kemudian juga apa, ompreng-omprengnya itu juga harus bersih, tidak berminyak. Terus kemudian juga kita sudah rapiin apa, on time di tempat, sampai tempat. Dan terakhir juga apa, setelah selesai juga kita cek ya, apakah anak-anak ini banyak yang dibuang nggak. Nah itu kan kita juga sedih ya kalau apa yang sudah kita sajikan ternyata tidak diterima di masyarakat.
1: Itu jadi indikator juga ya.
2: Betul. Nah kita akan timbang berapa sih yang terbuang itu. Nah ya itu yang mungkin perlu, salah satu yang diperhatikan. Dan menunya harus ganti-ganti. Itu.
1: Itu ya. Ada Mas Teo di Magelang. Halo, Bandung menyapa. Teo dari Magelang ya. Senang mendengar standar dapurnya ketat. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara memastikan makanan tetap aman dan higienis selama proses pemorsian sampai saat perjalanan menuju sekolah, apalagi kalau jarak-jaraknya cukup jauh katanya. Terima kasih, Bu.
2: Ya, tadi sudah disebutkan ya beberapa mungkin kalau apa
1: terkait jarak, bukan memang apa itu kan juga memang sudah ditentukan gitu ya. Jarak, ada gak Bu jarak yang agak cukup, katakanlah meleset agak jauh nih, kemudian antisipasinya seperti
2: kebetulan,
1: apa?
2: Kebetulan pemerintah juga cukup bagus di sini, itu titiknya itu harus radius maksimum misalkan 5 km. Jadi dari situ makanan itu juga masih terjamin apa namanya, sampai jam berapa dia masih bisa sangat bagus, tidak rusak protein yang kandungannya dan lain sebagainya itu dari lamanya juga dia di luar gitu, tanpa ada misalkan chiller atau dipanasin lagi. Saya merasa bahwa makanan-makanan ini dengan jarak 5 kilo paling di bawah juga, di bawah 1 jam ya, itu pasti masih bagus gitu.
1: Oke, masih bagus ya. Kemudian juga ada yang bertanya lagi di 0811-220-9760. Ada Ayu di Bandung, izin bertanya gimana ya cara menanggapi guru atau orang tua yang request menu ke dapur SPPG sedangkan mereka awam dengan nilai gizi yang sudah terstandar dari ahli gizi. Nah, sebelum dijawab Bu, nampaknya ada ya telepon juga yang masuk. Untuk Anda juga boleh pendengar bisa WhatsApp di 0811-220-9760 atau Anda bisa tanyakan ke line telepon kami di 0227275551 atau di 7200996. Sudah ada masuk. Oke. Di ada Kang Ahmad ya. Selamat pagi Kang Ahmad.
0: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Kang Ahmad, pertanyaan ya, Anda.
0: Terima kasih yang sudah membuka pintu saya. Itu Teh, siapa? Teh Dinda.
1: Teh Dinda, nah. Iya.
0: Assalamualaikum Bu. Ini tentang masalah MBG ya.
2: Waalaikumsalam Pak Ahmad ya.
0: Beginilah, saya termasuk warga masyarakat yang tidak mendukung terhadap MBG. Kenapa demikian? Karena penuh dengan permasalahan dari pusat sampai dasar sampai ke bawah, itu kan. Beginilah, di lingkungan saya juga karya saya ada Bu, betul MBG itu kan ada di sini. Ya kan di sini kan cuma masyarakat harus bisa mengawasi, baru bisa mengawasi kan dilarang masuk yang tidak berkepentingan dijaga oleh satpam. Mana bisa masyarakat mengawasi? Itu yang pertama. Sudah pada tahulah bahwa bagaimana sekarang carut marutnya masalah MBG. Makanya di sini, juga anak SD Bu, anak SD kan kadang dibawa ke rumah. Mungkin yang nama anak SD kan pikirnya labil, sering terengah keracunan karena bukan selera, dibawa ke rumah. Udah di rumah tengah dimakan dikasihin ke ayam. Nah bagaimana? Walaupun ini saya tidak mendukung karena sudah merupakan program pemerintah, program Prabowo yang sudah kebijakan, walaupun negara kita ada di kedaulatan sudah didengar lagi, berbagi sampai kapan juga kalau selama sistem itu berubah itu bakal penuh dengan permasalahan. Nah, bagaimana kata ibu? Saya termasuk masyarakat yang tidak mendukung Dalam Negeri karena banyak dengan permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Wah, ini semangat sekali. Berarti artinya bahwa ada beberapa ketidaksetujuan karena banyaknya berbagai masalah. Ah, ibu menyikapi hal ini karena ibu Selvain itu sebagai SPPG Cisaranten Kulon yang juga standar dapur MBG-nya like gitu ya, dapat sebuah juga sertifikat dari pemerintah Kota Bandung. Seperti apa Bu tanggapannya, boleh?
2: Iya baik Pak, saya tahu perasaan Bapak karena saya juga merupakan orang pendukung pemerintah kalau programnya baik. Ya, okay. Karena itu pakai uang pajak kita, kita sebagai pengusaha dan semua profesional kan kena ya. Jadi tentunya saya sebagai salah satu mitra gitu. Kenapa saya menjadi mitra? Ini juga untuk membantu sesuatu yang baik dan benar ini kalau diolah dengan baik dan benar hasilnya bagaimana. Nah ini Pak, jadi kalau misalkan dilaksanakan dengan baik dan benar bahwa ini tuh kita tidak nyolong maaf ya, bukan nyolong ya, istilahnya gimana ya supaya nggak terlalu kasar maksudnya tuh kita tidak mengkorupsi uang tersebut untuk HPP-nya itu adalah 8.000 dan 10.000 itu saya pikir masih cukup baik. Kita juga sedikit bikin chicken teriyaki, bumbunya juga enak, nggak dikurangin cuman bumbu kecap ataupun cuma dikasih air, saurinya sangat sedikit atau apa kita pilih bumbu-bumbu yang memang bisa dan itu masih bisa kalau itu memang dikerjakan dengan benar dan karena benar. Kuantitasnya cukup banyak. Gitu Pak, jadi apa namanya, untuk yang menolak ini saya juga setuju kalau itu dilakukan di satu tempat. Ini mungkin bukan kapasitas saya menjawab, tapi saya coba menjawab karena ini juga terjadi. Kita tuh kadang rebutan penerima manfaat. Seharusnya di luar sana itu masih banyak calon penerima manfaat yang belum terpenuhin gizinya. Tapi malah berkumpul di satu tempat yang harusnya sudah over. Saya juga gak ngerti kenapa bisa satu tempat yang harusnya ada cuma 5 dapur tiba-tiba jadi 10 dapur, bisa 15 dapur, padahal kita apply satu titik aja susah setengah mati. Nah itu juga sesuatu yang memang perlu pemerintah juga mengkoreksi hal tersebut. Apakah titik tersebut itu memang sudah benar dengan penerimaan manfaat jumlahnya udah mencukupi, terus kemudian juga apakah itu memang daerah 3T termiskin, terluar dan apa namanya mungkin terlantar, kalau saya ngomong 3T-nya itu salah satu terlantar. Nah itu mungkin yang perlu memang dicukupin gizinya dan makanannya. Mungkin dari situ Pak, kita sebagai masyarakat kalau di kami dapurnya boleh kok didatengin masyarakat luar, kita juga sering undang untuk melihat ini loh kita pengolahannya, asal mereka yang masuk itu menurutin juga standar, kalau masuk harus ganti baju, harus ganti sepatu, jadi cuci tangan, jangan masuk terus kemudian merasa oh saya nggak suka program ini gitu, tidak fair gitu dia masuk dan juga istilahnya tuh cari-cari juga nggak bisa. Jadi kita sama-sama ikut mengawal program pemerintah ini untuk sesuatu hasil buat kebaikan anak-anak ke depan itu. Paling itu Pak. Jadi tolong yang enggak baik itu kita jangan antipati tapi kita menyuarakan. Kalau itu tidak didengar ya mungkin lewat DPR ya kita kita bicara, atau mungkin lewat media seperti RRI, kemudian juga Kompas ataupun media-media lain yang bisa dipercaya begitu.
1: Baik ya. Dan tentunya juga Bu, terkait juga bagaimana juga katakanlah membuat atau menjaga, mengawal SPPG Ibu tetap on the track, tetap sesuai dengan standarnya, tetap memberikan sebuah pelayanan terbaik. Ya, apa yang kemudian Ibu lakukan, hingga juga pesan mungkin terakhir untuk masyarakat?
2: Ya, kita sesuai standar ini untuk pemilik dapur. Saya tahu saya tidak terbaik atau ini ya, tapi kita berusaha mengikuti apa yang sudah menjadi standar pemerintah. Jadi bekerja dengan sepenuh hati, karena kalau dengan hati dan juga dengan edukasi, tentunya kita bisa memperoleh sesuatu ilmu-ilmu baru dan juga perkembangan-perkembangan yang akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi tidak menyimpang apa yang harus diharuskan dengan ahli gizi tersebut. Jadi sama-sama terus belajar dan terus berpikir optimis dan positif. Itu saja, Pak.
1: Oke. Baik, tentunya terima kasih Ibu Salvana sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Tentunya juga menjawab setiap keresahan masyarakat bahwa ada kok gitu banyak gitu ya. Ya mengurus SPPG-nya begitu sangat baik gitu ya. Dan tentunya agar apa yang menjadi sebuah program dan cita-cita pemerintah bisa tercapai gitu ke para penerima manfaat dengan baik juga. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah WhatsApp juga, pendengar di 08112209760. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bertanya juga. Ada Bang Edo di Lampung, Kang Ahmad juga, kemudian Mas Teo dari Magelang ya. Jadi kita dengarkan
2: satu
1: di
2: tadi ibu-ibu yang belum terjawab itu. Apa kalau
1: Ibu Ayu?
2: Iya.
1: Ya menanggapi orang tua ya yang request menu ke dapur SPPG sedangkan mereka awam dengan nilai gizi yang terstandar dari ahli gizi.
2: Ya, oke. Okay. Terima kasih Bu Ayu. Jadi ini yang tadi dibicarakan sebelumnya bahwa kita harus selalu belajar dan mengedukasi positif dan dengan penuh hati. Itu kenapa? Karena kalau kita dengan belajar, masyarakat juga belajar. Kenapa tidak hanya enak saja, tapi kandungan gizinya juga penting. Tadi kalau terlalu banyak gula akan diabetes nanti tuh setiap hari makan itu akan diabetes atau kolesterol yang tinggi
1: lemak,
2: itu
1: gitu ya.
2: Ya betul, obesitas dan juga nanti jantungnya nggak bagus. Nah kenapa kalau ibunya nggak ngerti, nah itulah harusnya guru sekolah juga itu mengedukasi kepada para murid. Jadi memang rada capek, tapi kalau ini program pemerintah tentunya saat ini juga adalah bagus untuk edukasi bahwa gizi itu penting begini-begini, sehingga anak-anak itu enggak cuman enaknya aja, atau kalau enggak dia beberapa anak membenci MPG dibuang, itu juga dia ikut-ikut karena kalau enggak gitu enggak FOMO ya. Jadi itu juga harus diedukasi. Tugasnya orang tua dan guru itu sama-sama mengedukasi anak dan masyarakat. Itu saya pikir mungkin Bu Ayu juga ini sesuatu yang berat karena MBG juga sesuatu yang sensitif. Tapi kita kan harus terus, kalau itu untuk kebaikan, kita harus positif, optimis bahwa dari satu positif akan menular ke dua positif dan seterusnya. Itu aja.
1: Baik ya. Jadi itu ya. Jadi ini momentum untuk mengedukasi juga gitu ya, bahwa makanan pun juga makanya butuh ahli gizi dalam satu SPPG untuk menimbang hal itu. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Salvana sudah hadir.
2: Terima kasih
1: juga untuk Pak Kahmi di Sumedang, Mbak Safitri, Kak Saira di Bandung, Aki Gazi juga, Ibu Retno, Mas Teo, Bu Ayu, Neng Bunga juga di Garut. Terima kasih untuk Anda yang tentunya sudah senantiasa menyimak terus Pro 1 RRI Bandung di Beranda Astacita edisi program MBG.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh. Dan

0: Ma Mangwarta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Tuh. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mangwarta di RRI Bandung.

0: Pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita juga akan simak dialog Bandung Menyapa dengan topik penguatan pemahaman dan budaya HAM di masyarakat bersama Profesor Dr. Rumadi Ahmad.
1: Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.
0: Baik, apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa podcast RRI, kembali hadir tentunya di kesempatan hari ini di berbagai topik-topik dan isu-isu yang kemudian kita terus bahas, dan kami hadirkan juga orang-orang kompeten di bidangnya. Di Ponari, podcast RRI kali ini kita akan membahas topik kita mengenai penguatan pemahaman dan budaya hak asasi manusia di masyarakat. Kalau kita melihat berbagai isu yang sekarang kemudian juga berkembang, banyak hal yang tentunya masyarakat ataupun juga kita perlu sadari mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Terkait topik yang akan kita bahas, sudah hadir juga di studio kami Sub Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan juga Legislasi Kementerian Hak Asasi Manusia, turut hadir ada Profesor Dr. Rumadi Ahmad. Sehat, Prof?
2: Alhamdulillah, sehat Mas Alan.
0: Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, Prof, kalau kita melihat cermati kemudian di era saat ini, ya, banyak orang yang paham betul terkait haknya, ya, ya, tapi lupa dengan hak orang lain. Begitu, Prof. Bagaimana seberapa krusial juga penanaman pemahaman HAM yang juga ini perlu seimbang juga di masyarakat, Prof? Ya.
2: Jadi begini, hak asasi manusia itu kan hak yang melekat ya pada diri manusia, hak dasar dan melekat pada setiap orang, semata-mata karena dia adalah manusia sebagai makhluk Tuhan dengan keunikannya masing-masing. Kita punya sekian banyak perbedaan, ya, perbedaan tentu pertama-tama jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, kita punya perbedaan suku, kita punya perbedaan warna kulit gitu. Yang semuanya itu orang itu gak bisa memilih gitu. Saya dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki, saya gak pernah memilih. Saya dilahirkan dengan warna kulit seperti ini misalnya, saya gak pernah bisa memilih. Dan saya juga gak bisa memilih dilahirkan dari ibu yang mana gitu. Nah, itulah yang kemudian dari situ melahirkan hak-hak dasar dan melekat pada diri manusia, yang dalam peradaban kehidupan manusia itulah yang kemudian disebut sebagai hak asasi manusia, di mana setiap orang itu harus menghormati satu dengan yang lain. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh menistakan, karena hal-hal yang melekat pada diri setiap manusia itu. Nah, memang yang namanya hak ya, namanya hak asasi manusia itu memang pertama-tama adalah hak itu melekat pada diri seseorang. Orang harus diperlakukan dengan baik, orang tidak boleh diskriminasi, orang tidak boleh dinistakan karena asal-usulnya. Tapi kan hak itu kemudian menimbulkan kewajiban pada pihak yang lain. Jadi misalnya hak saya itu mengharuskan orang lain menghormati apa yang ada dalam diri saya. Terutama yang terkait dengan hak dasar tadi itu. Nah, saya punya hak, tapi juga jangan lupa bahwa orang lain itu juga punya hak yang harus kita perlakukan sama dengan kita mau diperlakukan seperti apa gitu. Nah, sekarang ini peradaban kehidupan manusia saya kira mengalami perkembangan yang luar biasa terkait dengan hak asasi manusia, dan dari waktu ke waktu kesadaran mengenai hak asasi manusia itu semakin tinggi. Misalnya orang tidak boleh melakukan tindakan-tindakan rasisme misalnya ya. Kenapa rasisme dilarang? Karena kalau kita menghina orang karena asal-usulnya, itu pada dasarnya adalah kita menghina, merendahkan harkat dan martabat orang itu karena asal-usulnya, karena warna kulitnya. Makanya misalnya dalam baru kemarin misalnya kita mengikuti Piala Dunia misalnya.
0: Betul.
2: Itu kalau ada pemain, misalnya pemain sepak bola, yang melakukan tindakan-tindakan atau gestur yang menunjukkan rasisme kepada seorang pemain, itu langsung akan kena ban orang pemain itu. Akan dilarang bermain, akan mendapatkan hukuman dari FIFA atau dari asosiasi-asosiasi sepak bola. Itu apa sih sebenarnya? Itu adalah bentuk penghormatan hak asasi manusia. Antara lain sudah sampai pada taraf itu. Nah, pemerintah dalam hal ini ya tentu dia juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia itu adalah bagian dari bukan hanya kewajiban individu dengan individu yang lain, tapi ini adalah kewajiban negara, terutama pemerintah. Itu yang dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kewajiban melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu adalah kewajiban negara, terutama pemerintah. Jadi pemerintah diharuskan untuk membuat regulasi, menciptakan situasi yang memungkinkan hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri setiap orang itu dihargai sesuai harkat dan martabatnya. Yang itu kemudian diterjemahkan dalam regulasi-regulasi, dalam aturan, dan lain sebagainya gitu. Tapi memang sejak awal yang namanya hak yang melekat pada diri seseorang itu pada saat yang sama yang melahirkan kewajiban pada orang lain. Jadi hak kita itu kadang-kadang juga dibatasi oleh hak orang lain. Kita gak boleh melakukan seenaknya itu karena apa yang ada dalam diri kita, kita menuntut hak kita, tapi jangan lupa orang lain juga punya hak yang sama gitu. Itulah yang kemudian ada interaksi untuk membatasi. Jadi sejak awal sebenarnya yang namanya hak asasi manusia itu bukan berarti orang bebas melakukan apa saja. Misalnya, oh saya punya kebebasan untuk berpendapat, punya kebebasan untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan sebagai hak. Tapi itu kan tidak berarti kemudian membolehkan orang untuk menghina orang lain. Kita gak bisa mengatakan, oh itu hak saya misalnya, gak bisa. Kenapa? Karena orang lain juga punya hak untuk dihargai. Itu yang kemudian namanya hak asasi manusia, termasuk yang ada dalam konstitusi kita, hak asasi manusia itu ada batasnya. Bukan berarti kalau hak asasi manusia kemudian orang boleh melakukan apa saja. Tidak ada itu dalam sejarah kehidupan di dunia ini yang namanya hak itu kemudian orang boleh melakukan apa saja, itu enggak ada. Ada batasannya. Okay. Itu yang juga diakui di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disepakati oleh penduduk bumi, ya. Kemudian di dalam konstitusi kita juga mengenal adanya batasan-batasan seperti yang tadi saya jelaskan. Itu kira-kira Mas secara umum ya.
0: Baik, baik. Ini menarik Pak. Kemudian sejauh ini di lapangan gitu ya, sudah seberapa kalau di dalam jumlah persentase sudah berapa persen penerapan masyarakat pemahaman juga terkait dengan hak asasi manusia ini, Pak?
2: Ya, orang-orang itu kadang sadar tentang hak asasi manusia itu ketika haknya itu dilanggar. Orang baru sadar bahwa saya punya hak, misalnya, oh kamu melanggar hak saya, misalnya, itu melanggar HAM dan lain sebagainya. Orang baru sadar kalau haknya dilanggar.
0: Ya,
2: haknya dipersoalkan orang atau haknya dipermasalahkan orang-orang lain. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita juga punya kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Tetapi menurut saya ini sudah lebih bagus lah. Artinya kalau ada orang terlanggar haknya, kemudian dia mengatakan, oh itu melanggar hak saya, itu melanggar HAM dan lain sebagainya, itu satu tahap yang bagus sebenarnya. Tetapi seperti ini itu tentu belum cukup ya, belum cukup. Tapi ini menurut saya adalah modal yang penting. Yang punya kewajiban memang tadi ya, adalah yang paling penting adalah aparatur negara. Itu yang paling penting, karena aparatur negara seperti yang saya sampaikan di awal. Aparatur negara inilah yang punya kewajiban untuk memastikan hak setiap orang itu dilaksanakan dengan baik. Dan misalnya dalam pembuatan regulasi, misalnya pembuatan undang-undang, pembuatan peraturan pemerintah, itu kan dipastikan tidak menabrak atau melanggar hak asasi manusia. Dan kita beruntung di Indonesia ini kan kita punya mekanisme ya, kalau misalnya ada undang-undang yang dianggap mengganggu hak asasi manusia, ada mekanisme untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kita perhatikan, mungkin 99% orang-orang yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, pasal yang digunakan dalam konstitusi sebagai batu uji, itu adalah pasal mengenai hak asasi manusia. Hampir 90% lebih lah. Saya bisa mengatakan mungkin 99%. Batu ujinya itu adalah pasal tentang hak asasi manusia. Orang melakukan menguji undang-undang pemilu misalnya, orang menguji di Mahkamah Konstitusi undang-undang perkawinan, menguji undang-undang administrasi kependudukan, itu selalu yang menjadi batu ujinya itu pasal hak asasi manusia. Gitu. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita beruntung tadi ada mekanisme-mekanisme yang diciptakan oleh negara ini melalui berbagai macam layer ya. Pertama-tama misalnya dalam proses perumusan undang-undang, nanti diskusi antara pemerintah dengan DPR. Nanti kalau DPR sudah mengesahkan, kita masih punya mekanisme untuk memastikan bahwa aturan itu, regulasi itu adalah regulasi yang compliant dengan hak asasi manusia. Itu secara umum kira-kira begitu Mas ini.
0: Baik, kemudian Prof kalau kita melihat realita hari ini, kemudian juga ada kasus perundungan gitu ya, kekerasan rumah tangga, kemudian juga katakanlah etika berinteraksi di dunia kerja. Ini di media sosial ini kemudian mencuat, ada suara-suara yang mungkin tidak mencuat di lapangan, tapi kemudian di media sosial, di ruang-ruang digital ini kemudian hadir. Artinya bahwa ini menunjukkan literasi HAM menjadi salah satu hal yang juga PR seperti itu. Seperti apa sebetulnya Pak strategi konkret dari Kementerian HAM sendiri untuk menjawab tantangan itu Pak?
2: Ya, kita tentu sangat prihatin ya dengan situasi-situasi yang tadi disebut Mas Alan, misalnya kekerasan di lembaga pendidikan. Tuh. Kemudian ucapan-ucapan yang berbau diskriminatif, rasisme, bahkan misalnya orang-orang yang kita anggap menyimpang dari mainstream gitu ya, orang yang berbeda dengan kita, kemudian kita perlakukan secara tidak adil, bahkan dikejar-kejar, dipukuli, segala macam, ini adalah fenomena yang memang menurut saya secara pribadi ini fenomena yang agak mengkhawatirkan kalau itu dibiarkan. Tapi fenomena ini sekaligus juga menunjukkan bahwa memang literasi tentang hak asasi manusia, literasi tentang pentingnya kita bisa hidup berbeda-beda dengan keanekaragaman, itu masih menjadi PR yang harus terus-menerus kita suarakan. Tentu Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia punya tanggung jawab. Tapi tanggung jawab kementerian tentu tidak seperti pemadam kebakaran. Misalnya ada kasus ini, turun ke lapangan menyelesaikan, kasus ini turun ke lapangan menyelesaikan, itu penting. Tapi kalau hanya itu, energi, misalnya staf hak asasi manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia itu berapa sih untuk menyelesaikan sekian banyak masalah gitu. Makanya yang hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana hulunya itu serbat mungkin itu di kerannya itu diperkecil. Dengan cara apa? Pertama-tama tentu regulasi. Ya, salah satu instrumen yang bisa kita buat. Regulasi yang memungkinkan tindakan-tindakan seperti yang tadi Mas Alan sampaikan itu semakin mengecil. Termasuk misalnya soal adanya mekanisme memberikan hukuman yang jelas, misalnya beberapa kampus saya kira juga misalnya kekerasan, terutama kekerasan seksual, pelecehan, itu kan belakangan ini kita juga sering mendengar di kampus-kampus ya, bukan hanya kampus-kampus yang kecil tapi juga kampus-kampus besar kita mendengarkan itu. Makanya literasi tentang hal-hal seperti ini itu masih menjadi hal yang sangat penting. Tetapi sekali lagi kita nggak bisa hanya menyelesaikan kasus per kasus. Pertama regulasinya. Kemudian yang kedua adalah memang kita butuh untuk membuat penyadaran dalam skala masif kepada simpul-simpul yang potensial terjadinya kasus-kasus tadi. Apalagi sekarang misalnya di media sosial tadi ya, itu kan hampir semua orang itu punya potensi untuk melakukan tindakan-tindakan intoleran, punya potensi untuk melakukan tindakan melanggar hak orang lain dan lain sebagainya. Masing-masing kita itu punya potensi untuk melakukan itu loh, dengan kapasitas kita masing-masing. Yang punya kebijakan mungkin kita bisa mengeluarkan kebijakan yang akhirnya justru intoleran kepada orang atau menimbulkan tindakan-tindakan yang justru mendorong orang untuk melakukan kekerasan misalnya. Atau juga misalnya kita membuat pernyataan-pernyataan yang itu menjadi stimulan orang untuk melakukan, membenarkan, menormalisasi sesuatu yang sebenarnya nggak benar gitu. Nah, menurut saya ini bahaya kalau misalnya sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang keliru itu kemudian kita normalisasi seolah-olah itu perbuatan yang benar. Itu nggak bisa dilakukan. Makanya literasi kepada masyarakat itu menjadi hal yang sangat penting, tapi juga bukan hanya kepada masyarakat, kepada aparatur negara pun hal seperti ini juga sangat penting, karena bullying, kemudian tindakan pernyataan yang tidak tepat kalau menggunakan ukuran-ukuran hak asasi manusia itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga aparatur negara itu juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu.
0: Bahwa administrasi itu
2: mas. Ya, bisa administrasi, bisa juga kebijakannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu mas, menurut saya memang ini yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Kementerian HAM ya, meskipun tidak bisa menyelesaikan semua. Misalnya sekarang ini Kementerian HAM sedang menggalakkan apa yang kita sebut dengan kader penggerak HAM. Ya, kader penggerak HAM yang kita ingin menciptakan sebanyak mungkin, terutama anak-anak muda yang punya literasi yang bagus tentang hak asasi manusia, dididik dan lain sebagainya, yang itu nanti bisa menjadi semacam juru bicara,
0: ya. Ini
2: juru bicara hak asasi
0: manusia.
2: Pak,
0: gitu. Kader penggerak HAM. Kita akan bahas lebih dalam lagi Pak, tapi kita akan tahan dulu sejenak, dan tentunya juga untuk Anda negara juga pemirsa masih bersama kami tentunya di podcastnya RRI. Kita sedang membahas penguatan pemahaman dan budaya hak asasi manusia di masyarakat. Sesaat lagi kita akan lanjutkan perbincangan kita. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya, kita sedang juga masih berbincang mengenai terkait dengan bagaimana juga penguatan pemahaman dan budaya hak asasi manusia di masyarakat. Kemudian kalau tadi sempat kita hold dulu Pak. Nih, kemudian direkrutlah anak-anak muda ini supaya menjadi salah satu motor pergerak. Bagaimana itu Pak?
2: Ya, ini sebenarnya gerakan yang ingin kita lakukan untuk mensupport salah satu program penting di Kementerian HAM, yaitu Desa Sadar HAM.
0: Desa Sadar HAM.
2: Jadi tahun ini Kementerian HAM itu sedang gencar-gencarnya untuk memperkuat desa, ya, yang desa dengan indikator-indikator tertentu, kemudian kita jadikan itu sebagai gerakan Desa Sadar HAM. Tapi Desa Sadar HAM ini kan nggak bisa berjalan kalau tidak ada kader penggeraknya itu. Nah, kader penggerak itu kira-kira adalah orang-orang anak-anak muda terutama yang kita didik dengan kapasitas mengenai hak asasi manusia yang baik, yang kita tanam di desa itu untuk menjadi penggerak di wilayah itu. Jadi memastikan bagaimana supaya hak asasi manusia itu juga menjadi denyut pembangunan masyarakat di desa itu. Tapi jangan salah bahwa yang namanya hak asasi manusia itu jangan semata-mata dilihat sebagai hak sipil dan politik. Misalnya soal kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik, itu kan hak sipil. Hak asasi manusia itu paling tidak ada dua, sipil dan politik, juga ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi memastikan misalnya anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan layanan kesehatan yang baik, itu juga bagian dari hak asasi manusia. Gitu. Nah, kader-kader yang ada di desa ini, itu kita didik dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia, bukan semata-mata soal hak sipil dan politik, tapi terutama yang penting adalah hak ekonomi untuk memastikan masyarakat yang ada di desa itu mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik, kebijakan masyarakat desanya, pemerintah desanya juga membuka ruang untuk ekonomi yang baik di kalangan masyarakat itu, hak sosial dan juga hak budayanya gitu. Jadi ini kader penggerak HAM yang sekarang sedang kita persiapkan untuk mendukung Desa Sadar HAM yang tadi kami sebutkan. Ini kalau program ini berjalan di seluruh Indonesia, saya kira Kementerian HAM akan banyak sekali membutuhkan anak-anak muda yang bergabung menjadi kader penggerak HAM. Dia bukan hanya juru bicara, tetapi orang-orang yang memang dedicated, ya, dia mau menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa untuk memastikan bahwa desa itu desa yang compliant dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi kalau misalnya di desa itu tidak ada lagi orang miskin misalnya, di desa itu anak-anak bisa sekolah dengan baik, tidak ada anak yang putus sekolah, kemudian ada lapangan pekerjaan yang baik, ada layanan kesehatan yang baik, ini pada dasarnya adalah semuanya ini adalah pemenuhan terhadap hak asasi manusia gitu. Nah, kader-kader penggerak HAM itu harus paham soal ini. Makanya nanti ya sekarang sedang proses rekrutmen kader penggerak HAM. Mungkin 1-2 hari yang lalu mungkin sudah diumumkan itu, dan nanti akan dididik dengan pemahaman yang benar tentang hak asasi manusia gitu.
0: Baik,
2: dan mudah-mudahan nanti ke depan akan semakin banyak anak-anak muda yang bergabung di situ.
0: Baik-baik. Gitu. Ini menarik Pak. Kemudian juga di Bandung ini ada sebuah program warga jaga warga, Kemudian juga kalau kita melihat fenomena yang hadir di Kota Bandung, gitu, isu-isu yang sedang mana, begal lagi di mana-mana, Pak. Hingga kemudian ada sebuah program warga jaga warga. Betul. Bahkan Gubernur Jawa Barat tuh bikin sayembara, Pak, 5-50 juta tuh Pak yang bisa menangkap ini. Kemudian timbullah hal-hal yang kemudian terjadi fenomena itu di masyarakat, Pak. Ini dari sudut dan juga kacamata hukum, kemudian juga hak asasi manusia, seperti apa Pak melihat atau merespon sesuatu hal seperti ini Pak? Kemudian hingga program Kampung Sadar HAM ini hingga menjadi mungkin bisa jadi pelengkap Pak, ataupun jadi landasan berpikirnya gitu Pak.
2: Ya, saya sangat bisa memahami kalau ada kemarahan dari masyarakat terkait dengan fenomena itu ya. Ada kejahatan-kejahatan, ada begal, bahkan kadang-kadang sangat demonstratif itu. Orang berani ngambil propertinya orang, misalnya orang jalan tiba-tiba handphonenya diambil dan segala. Sekarang sangat-sangat demonstratif hal-hal seperti itu. Dan saya bisa memahami kalau ada kemarahan yang luar biasa dari masyarakat. Tapi pertama-tama yang harus ditanyakan adalah bagaimana peran aparat keamanan untuk memastikan rakyat itu punya rasa aman. Jangan lupa rasa aman itu juga bagian dari hak asasi manusia loh Mas. Jadi orang ingin hidup dengan aman dan nyaman itu adalah bagian dari hak yang ada dalam diri kita, di mana negara terutama aparaturnya itu harus menciptakan situasi yang memungkinkan rasa aman itu terjadi gitu. Jadi kalau ada fenomena-fenomena seperti itu, pertama-tama yang kita tanyakan bagaimana peran aparat keamanan gitu. Itu artinya kalau orang bisa melakukan tindakan-tindakan pembegalan, penjambretan segala macam dengan demonstratif, itu kan artinya ada yang enggak benar, ada hal yang keliru, atau setidaknya ada hal yang tidak terpantau oleh aparat keamanan gitu. Itu yang kemudian menciptakan situasi kemarahan ini, kok kami seperti tidak terlindungi kan gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Nah, saya membacanya pernyataan dari Gubernur Jawa Barat itu ekspresi kemarahan itu yang saya lihat. Ya, ekspresi dari sikap gregetan lah. Sampai kemudian akhirnya ya mungkin ada offsetnya sedikit lah, sampai membuat sayembara. Itu kan sayembara itu seolah-olah diciptakan untuk orang berlomba-lomba untuk nangkap begal gitu ya. Semangat kemarahannya bisa kita pahami, tapi jangan lupa hal seperti ini itu kalau tidak hati-hati justru akan menimbulkan persoalan baru. Itu persoalan baru itu yang paling jelas ya, misalnya orang akan main hakim sendiri. Saya paham misalnya orang yang dibegal itu haknya terlanggar, itu sudah pasti itu. Tetapi merespon sesuatu pelanggaran dengan cara yang seperti tadi itu bisa menciptakan pelanggaran baru. Itu. Nah, ini kan kalau di dalam saya ilustrasikan kalau dalam Islam itu ya, ini kan seperti orang amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kalau mau mencegah kemungkaran, kebegalan itu kemungkaran, itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang menghadirkan kemungkaran baru. Itu kalau disiplin yang saya pahami itu ya. Al-amru bil ma'ruf bil ma'ruf. Jadi kalau orang menyuruh kebaikan itu harus dengan cara-cara yang baik. Wan nahyu anil mungkar bi ghairil mungkar. Orang yang ingin mencegah kemungkaran itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak mendatangkan kemungkaran baru. Itu yang harus hati-hati betul. Mungkin KDM sih gak apa-apa ya, dia gubernur punya cara-cara yang kreatif seperti itu, tapi pastikan bahwa apa yang beliau nyatakan itu tidak kemudian menghadirkan kemungkaran baru, ingin mencegah kemungkaran, pembegalan, tetapi kemudian membuka peluang hadirnya kemungkaran baru. Kalau hanya ditangkap kemudian serahkan polisi sih nggak apa-apa. Tapi kalau ditangkapnya kemudian digebukin dulu baru serahkan polisi, ini kan yang agak mengkhawatirkan gitu. Mungkin pada batas itu yang cara-cara kreatif seperti ini kalau tidak tidak hati-hati, saya sih yakin mudah-mudahan ada kehati-hatian di situlah sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.
0: Baik, gitu. dari sudut pandang hak asasi manusia, Pak, ketika katakanlah menangkap begal itu seperti apa gitu, Pak?
2: Ya kalau menangkap begal dengan cara-cara yang tidak kemudian menimbulkan pelanggaran hukum, apalagi kemudian ditangkap, digebukin, bahkan kadang-kadang ada yang sampai meninggal, baru diserahkan polisi gitu. Itu yang akhirnya main hakim sendiri kan itu. Siapapun saya kira main hakim sendiri itu ekspresi kemarahan sesaat. Tetapi di dalam peradaban hukum yang semakin berkembang, cara-cara seperti itu tentu tidak bisa dibenarkan secara hukum. Ya sebagai ekspresi kemarahan saya paham ada ekspresi kemarahan seperti itu, tapi ini tidak boleh dinormalisasi. Gitu ya, tidak boleh dinormalisasi itu artinya tidak boleh dikatakan bahwa hal seperti itu wajar. Bahkan kemudian harus melakukan tindakan-tindakan abusive, ya tindakan-tindakan yang menyimpang untuk mengatasi penyimpangan yang lain, gitu. Itu yang tadi saya ilustrasikan, tidak boleh melakukan upaya-upaya menghilangkan kemungkaran, tapi dengan cara yang bisa mendatangkan kemungkaran yang baru. Akhirnya kemungkaran itu seperti lingkaran aja, ya kemungkaran dibalas kemungkaran, nanti ada kemungkaran baru lagi dan lain sebagainya. Kita tetap ingin memastikan bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang beradab, kita punya hukum, kita punya aparat keamanan, dan saya kira yang harus paling tersinggung kalau ada tindakan-tindakan seperti itu ya aparat keamanan. Seharusnya ya, aparat keamanan harus menjadi pihak yang paling tersinggung kalau ada kemarahan-kemarahan warga. Karena kemarahan warga itu pada dasarnya adalah ungkapan kemarahan bukan semata-mata kepada orang yang melakukan tindakan kejahatan itu, tapi ini sebenarnya ungkapan kemarahan kepada aparat yang tidak bisa melindungi rasa amannya gitu. Itu harus ditangkap seperti itu. Gitu. Jadi kalau aparat keamanan tidak tersinggung dengan kemarahan warga, saya kira ya bisa kita pertanyakan kewajiban dia untuk menciptakan rasa amannya itu sampai batas apa gitu.
0: Oke. Baik, Prof, ini menarik. Kemudian bagaimana sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, kemudian juga tokoh agama, media, kemudian juga masyarakat untuk bisa katakanlah juga turut andil mempercepat penguatan budaya HAM ini, Prof?
2: Ya, kami menyadari bahwa penguatan hak asasi manusia itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah, apalagi Kementerian Hak Asasi Manusia, tapi harus dilakukan secara pentahelix, harus dilakukan bersama-sama melalui berbagai macam upaya. Tentu lembaga pendidikan ya dalam berbagai macam tingkatannya, mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi, itu mempunyai peran yang penting untuk menciptakan kesadaran dan budaya hak asasi manusia. Orang tidak berlaku curang, memperlakukan orang lain dengan tadi yang kita sebut di awal, tidak meledek, tidak melakukan kekerasan dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang harus ditanamkan sejak kecil. Makanya lembaga pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Jurnalis saya kira juga hal yang sangat penting ya, lembaga-lembaga penyiaran seperti RRI seperti ini. Ini adalah bagian upaya untuk menyadarkan, memberikan insight, pengetahuan, penyadaran kepada masyarakat pentingnya kita menghargai asasi manusia, tapi jangan lupa dalam diri kita ada hak, tapi dalam diri orang lain juga ada hak. Dan semua komponen ya, semua komponen wartawan, dunia bisnis juga begitu, Mas. Kalau dulu kan hak asasi manusia itu seolah-olah hanya persoalan individu, warga negara dengan negara. Sekarang nggak bisa lagi. Dunia bisnis juga harus punya kesadaran tentang hak asasi manusia. Bahkan tahun 2011 UN PBB itu sudah mengeluarkan guidance, UN Guiding Principle on Business and Human Rights. Itu artinya lembaga-lembaga bisnis itu harus mempunyai kesadaran pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam dunia bisnisnya, kepada karyawannya, kepada lingkungannya. Makanya sekarang ini misalnya perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak misalnya, barang-barang yang dia produksi kalau diekspor akan dipermasalahkan banyak negara. Karena dia memperkerjakan anak. Anak nggak boleh dipekerjakan. Atau misalnya perusahaan-perusahaan yang dianggap melakukan eksploitasi yang tidak benar terhadap lingkungan. Itu juga akan dipersoalkan di sejumlah negara. Sekarang ini menjadi kesadaran global, termasuk pelan-pelan Indonesia akan menerapkan itu, bahwa dunia bisnis itu harus komplain dengan hak asasi manusia. Jadi yang bisa melakukan pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya negara, tapi bisnis, dunia bisnis, perusahaan, dia juga bisa terkena pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang sekarang sedang kami rumuskan di Kementerian HAM untuk melakukan perubahan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya itu kita masukkan tentang hak HAM dan bisnis dan HAM. Itu ini yang di dalam undang-undang yang lama ini enggak ada, tetapi di dalam perubahan yang sedang kita siapkan ini ada bab yang mengatur tentang bisnis dan asasi manusia, yang intinya adalah bahwa dunia bisnis itu harus compliant dengan prinsip-prinsip asasi manusia. Jadi semua komponen, ya, semua komponen termasuk dunia bisnis, kalangan birokrasi, masyarakat, LSM, saya kira mempunyai kewajiban, mempunyai tuntutan, panggilan bersama-sama untuk memastikan bahwa peradaban hasil manusia di Indonesia itu semakin hari semakin baik. Ya tentu kalau di sana sini masih ada persoalan, itu wajar lah, di mana-mana tentu ada masalah. Tetapi yang penting kita bisa menunjukkan bahwa peradaban hasil manusia di Indonesia itu semakin hari itu semakin naik kelas lah gitu. Baik. Itu kira-kira.
0: Baik, menarik. Prof, terakhir mungkin 1 menit saja Prof, pesan ya untuk masyarakat khususnya juga yang ada di Jawa Barat, bagaimana juga menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari hingga juga budaya, hingga ini menjadi sebuah hal apa ya, pondasi gitu ya, dalam landasan mungkin berwarga bernegara seperti itu Prof. Silakan.
2: Ya, kepada masyarakat ya, terutama ini pesan saya kepada anak-anak muda terutama ya, generasi muda yang nanti pasti akan menjadi tumbuhan kehidupan bangsa ini. Kalian harus apa, semakin memahami tentang pentingnya kita menghormati hak asasi manusia. Kita harus memahami bahwa bangsa ini adalah bangsa yang didirikan atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu kita semuanya harus menjadi bagian dari kekuatan masyarakat yang menjunjung tinggi, yang menghormati, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Prof sudah hadir ke studio.
2: Sama-sama.
0: Podcast kami, dan tentunya itulah pendengar dan juga pemirsa, perbincangan kami di Ponari Podcast RRI mengenai tema penguatan pemahaman dan budaya hak asasi manusia di masyarakat bersama staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi dan legislasi Kementerian HAM bersama Profesor Dr. Rumadi Ahmad, dan tentunya saya Alan Albenan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, atas atensi Anda. Sampai berjumpa kembali di Ponari Podcast RRI selanjutnya.
1: Bandung pagi ini.
3: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur PIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada. Cikapundung River Spot kita juga ada. Pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga. Ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button. Kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang masih bersama kami. Dan terima kasih untuk Anda yang juga sudah mendownload aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda dengarkan di Play Store maupun juga App Store. Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja, dengan mudah pendengar ya. Dan tentunya tidak terasa sudah saatnya Alan Bernard juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada Kakak Tali yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Bernard pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Bandung siang ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

Di tengah kesibukan dunia, kadang kita lupa bahwa sekecil apapun kebaikan bisa berarti besar bagi orang lain. Empati bukan hanya soal merasakan, tapi juga bergerak. Membantu tanpa diminta, hadir tanpa diminta, memberi tanpa berharap kembali. Saat kita ulurkan tangan pada yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang tertolong, hati kita pun jadi lebih hidup. Karena kebaikan itu menular, dan satu tindakan kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar esok hari.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi siang hari ini. Kita akan berbincang-bincang dengan Raihan Dava Putra, mahasiswa musik non-pendidikan UPI Bandung, dengan tema harmoni dan prestasi dari disleksia dan ADHD menuju beasiswa impian. Seperti kita tahu bahwa disleksia adalah gangguan belajar yang membuat seorang menjadi sulit membaca, menulis dan juga mengeja, ya. Dan kalau ADHD itu sulit fokus gitu ya kalau bahasa kitanya. Nah, apa tantangan dan hambatan Raihan, kita ingin tahu ketika dia menjadi mahasiswa musik non pendidikan UPI Bandung. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang Raihan, apa kabar?
3: Siang, baik.
2: Baik ya. Yeah. Wah, ini saya sangat kagum ya dengan Raihan bisa masuk ke mahasiswa musik non pendidikan UPI Bandung. Ini apa sih sebetulnya mahasiswa musik non pendidikan UPI Bandung nih Raihan?
3: Non pendidikan itu jadi lebih nanti di ujung itu dapat gelar SN, jadi bukan PD, bukan gelar guru.
2: Iya, bukan sarjana pendidikan, ya, tapi SN. Ya, SN. Apa itu SN?
3: SN itu sarjana sarjana musik.
2: SM.
3: Iya, SM.
2: SMN mungkin ya.
3: SMN.
2: Oke. Nah, Raihan, ini siapa yang awalnya menawarkan Raihan untuk masuk menjadi mahasiswa musik non pendidikan UPI Bandung, atau mungkin ibunya yang mencari apa informasi gitu? Mungkin karena Raihan di musik sangat berprestasi, atau seperti apa nih awalnya bisa masuk ke sana nih Raihan?
3: Awal bisa masuk musik ya karena dulu itu sering mukul-mukul barang yang aneh-aneh gitu.
2: Oh, mukul-mukul barang yang aneh-aneh. Apa tuh barang yang aneh?
3: Kayak
2: contohnya?
3: Meja, kursi.
2: Wah, gitu. Itu mah nggak aneh, itu mah.
3: Akhirnya saya dileskan musik,
2: gitu.
3: Terutama di drum. Jadi ngedrum sama bisa masuk ke UPI ya, yeah. Dicari infonya sama mama.
2: Mama dicari ya. Yeah. Nah, ini awalnya itu sebelum masuk UPI memang les-les musik nih.
3: Iya.
2: Yeah. Oh, les musik. Yeah. Oh. Kemana les musiknya, Purwacaraka kah atau kemana?
3: Dulu pertama les musik itu di punyanya Ahmad Dadi.
2: Oh, di Bandung.
3: Di Surabaya.
2: Oh, di Surabaya. Yeah. Oh, ini tadinya tinggal di mana Raihan sebetulnya?
3: Saya
2: sebelum ke Bandung.
3: Surabaya.
2: Oh, asal Surabaya. Ya.
3: Terus
2: ke ya, Bandung tahun sih. Berapa?
3: 2023.
2: Oh, 2002. Oh, langsung ya. Masuk ke UPI ya. Gitu ya.
3: Iya.
2: Baik. Nah, ketika Raihan tahu keadaan diri Raihan seperti ini, tapi Raihan semangat karena Raihan ada bakat di musik. Waktu itu apa yang ingin Raihan lakukan untuk diri Raihan sendiri?
3: pengen jadi musisi aja sih.
2: Pengen jadi musisi, ya, oh iya.
3: Jadi musisi, session player gitu buat ngiringin artis gitu.
2: Nah, awal-awal waktu itu belajar, apa tantangan dan kesulitan Rehan awal-awal nih ya? Pasti kalau kesananya mah udah lancar sih. Awal-awalnya apa yang menjadi tantangan dan hambatannya?
3: Ya fokus sama ngatur waktunya sih. Buat konsentrasinya itu tantangan banget.
2: Seperti itu ya. Terus bisa menghadapi tantangan itu gimana nih caranya? Trik Rehan seperti apa nih?
3: Ya konsisten aja ya, dilawan aja gitu.
2: Dilawan ya. Dan alhamdulillah bisa ya, kalau ada kemauan, ada tekad, terus ingat mamah ya, yang selalu menyupport begitu ya. Wah. Sekarang selain menjadi mahasiswa musik non pendidikan UPI Bandung, apa kegiatan Rehan nih? Untuk kan Rehan nih udah bisa nih, udah musik, udah sekolah juga. Nah, mungkin manggung-manggung atau punya band khusus gitu, untuk kalau ada panggilan-panggilan sudah mulai manggung gitu, gimana?
3: Kebetulan di sini itu belum manggung, tapi sebentar lagi saya mau magang di studionya Gilang Ramadan.
2: Oke. Iya, oh jadi karena sekarang baru menyesuaikan di Bandung mungkin ya. Iya. Kalau di Surabaya udah?
3: Surabaya cuma pas lomba-lomba aja.
2: Oh, pas belum lomba-lomba. Juga, tapi sudah ada prestasi di Surabaya ketika mengikuti lomba?
3: Ya, alhamdulillah ada.
2: Apa tuh? Coba ceritain sama teman-teman supaya teman-teman yang lain tuh jadi semangat, jadi pengen kayak Rehan gitu.
3: Ya, ada prestasi, pernah juara 3 di lomba namanya Musik Network, digelar di Surabaya. Itu juara 3, terus ada juga lomba, pokoknya lomba-lomba di Surabaya itu ada juga yang Harapan 2 ada juga, terus ya lomba di luar Surabaya juga ada yang bisa juara 2, ada 3, ada gitu.
2: Nah, Rehan, alat musik yang paling Rehan suka dan sekarang ini dipelajari sama Rehan secara profesional tuh apa?
3: Drum.
2: Drum. Tapi yang lain juga belajar?
3: Kebetulan piano.
2: Piano. Yeah. Oh. Apa kelebihan drum sehingga membuat Rehan senang banget main drum?
3: Ya, mungkin kelebihannya ya karena
2: mukul-mukul itu.
3: Mukul itu ya. Sama ya, mungkin ya gak terlalu ngapalin nada-nada juga.
2: Oh,
3: mungkin.
2: Gitu. Jadi drum itu, belajar drum lebih mudah gitu ya?
3: Iya, menurut saya gitu.
2: Kalau di piano apa? Klasik atau
3: piano
2: modern?
3: Klasik.
2: Klasik. Iya. Nah, kesulitannya ketika belajar piano apa?
3: Nah, ya itu kayak saya bilang tadi, belajar nadanya itu.
2: Nadanya ya.
3: Terus tangannya juga.
2: Kunci lagi, ya, dan kunci, sebagainya ya.
3: Iya.
2: Tapi ketika misalkan ada orang yang nyuruh Rehan untuk main piano, oke-oke aja kan?
3: Ya, oke.
2: Oke. Penyanyi yang Rehan suka, paling favorit cowok-cewek di Indonesia siapa?
3: Cowok itu Afgan.
2: Afgan.
3: Ya, kalau cewek itu Rosa.
2: Rosa, waduh, berarti nih Rehan nih orangnya romantis ya, mellow ya, sukanya sama Afgan sama Rosa, jadi nggak suka sama band-band yang ada gitu. Saya pikir ya, karena Rehan drum ya, mungkin aja nanti suatu saat gabung sama mereka ya, semua kemungkinan ada, misalkan kayak Leto. Kayak Selawon Seven, Noah, terus Republik, kok banyak ya?
3: Iya, banyak.
2: Banyak. Kalau grup band apa nih yang paling Rehan suka?
3: Dewa sih.
2: Dewa. 19. Oh iya, dari Surabaya masuknya ke Ahmad Dhani ya. Mungkin karena dentuman-dentuman drumnya itu ya, Rehan ya. Kalau penyanyi Dewa yang paling Rehan suka siapa? Once kah? Ari Lasso kah? Atau Judika?
3: Judika. Ari Lasso sama
2: Once. Oh, Once, oke. Nah, kedepannya nih Rehan, mungkin Rehan punya cita-cita ketika sekarang ini sudah belajar ya, jadi mahasiswa musik non pendidikan di UPI Bandung, mungkin ingin membuka studio bareng teman-teman, mungkin kedepannya gimana nih? Ada cita-cita kedepannya apa nih selain pengen manggung atau juga pengen punya band?
3: Ya cita-citanya sih mau bangun studio juga buat latihan band gitu, terus recording juga ada gitu.
2: Mm-mm. Jadi enak kan kalau kerja di rumah ya, yeah. Punya studio kayaknya lebih nyaman gitu ya.
3: Yeah.
2: Okay. Sekarang rumah di mana nih Rehan?
3: Kebetulan ngekos di Gerlong.
2: Oh ngekos di Gerlong.
3: Ya, dekatnya Agim.
2: Oh kalau ibu?
4: Surabaya.
2: Oh ibu di Surabaya. Oh jadi Raihan itu mandiri.
4: Iya.
2: Saya pikir pindah semua sekeluarga ke sini. Oh gitu. Wah hebat juga nih. Enggak ini bu, enggak khawatir gitu.
4: Iya awalnya sih rasanya seperti kayak membunuh diri ya. Ya maksudnya belum pernah dilepas. Terus ya. Pas masuk UPI langsung saya lepas gitu.
2: Ini ngekos itu memang keinginan Raihan?
3: Iya ada mau nyoba ngekos ada.
2: Tapi gimana dengan teman-teman yang lain di kosan? Santai, biasa?
3: Senang. Jarang interaktif sih, jarang.
2: Oh, jarang.
3: Tapi ya cuma sesekali nyapa gitu.
2: Ya harus nyapa. Ya. Nanti kalau butuh pertolongan susah ya.
4: Iya.
2: Kenalan gitu. Ya. Apa saya Rehan gimana ya. Gitu. Jadi ada ini deh, ada apa? Sosialnya gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi kalau ada apa-apa enak gitu. Oh seperti itu ya. Wah luar biasa nih Bu.
4: Iya tapi alhamdulillahnya kenapa pilih Bandung? Karena sebetulnya saya asli Bandung. Ada banyak keluarga.
2: Iya. Kenapa nggak tinggal di salah satu keluarga sih Bu?
4: Agak jauh ya.
2: Oh jauh dari UPI ya. Ya.
4: Di Gatsu.
2: Terus macet lagi ya.
4: Itu.
2: Kalau Rehan sendiri ke UPI pakai apa Rehan?
3: Motor.
2: Pakai motor, punya iya, motor.
3: Ada.
2: Oh ya syukurlah. Soalnya jalan di Bandung itu rudet Bu sekarang, iya. Apalagi banyak begal dan sebagainya ya.
4: Dulu waktu SMA juga SMK musik, dari rumah ke SMK musik itu perjalanannya kurang lebih 50 menit sampai 1 jam itu pakai motor.
2: Bayangin pakai motor 50 menit ya.
4: Iya.
2: Apalagi sekarang ini Bu di waktu sore tuh aduh
4: iya,
2: ya.
4: Macet.
2: Jumat Sabtu Minggu ya Rehan ya. Waduh, banyak konser, banyak acara. Itu kota Bandung luar biasa ya. Oh, jadi Ibu di Surabaya sama
4: Surabaya,
2: keluarga.
4: Iya.
2: Ini cuma 2 kakak beradik.
4: Iya.
2: Oh, 2 kakak beradik. Baik. Jadi Ibu nengokin Rehan berapa lama sekali nih Bu?
4: Enggak tentu sih, tapi paling maksimalnya 3 bulan itu pasti salah satu dari saya atau ayahnya yang kesini gitu.
2: Nengokin ya. Kalau makan gimana jajan?
4: Ya beli-beli sendiri.
2: Beli.
3: Ya beli, beli. Makan warteg.
2: Oh gitu. Beli-beli
4: sendiri.
2: Oke, kirain tuh masak gitu. Enggak ya? Enggak ya. Oke. Tapi Rehan cukup nyaman di kota Bandung?
3: Nyaman.
2: Oke. Nah, awal-awal menyesuaikan Rehan ketika masuk ke UPI, gimana nih caranya menyesuaikan?
3: Cara menyesuaikan.
2: Pertama kali masuk UPI, apalagi orang Surabaya lah ya.
4: Iya.
2: Gimana?
3: Ya. Yang pertama ya sopan, jaga sikap gitu. Terus ya tinggal jalanin aja gitu.
2: Jalanin aja ya, yang penting kita ya tadi ya jaga sikap sopan. Terus dosen-dosennya bararager.
4: Tahu bager enggak?
2: Iya, saya lupa. Baik-baik enggak dosennya?
3: Baik, alhamdulillah dosen-dosennya support. Dosen-dosennya support sama dekannya juga support.
2: Iya. Ada berapa mahasiswa musik non pendidikan sih di UPI Bandung saat ini Rehan?
3: Seingat saya antara 80
2: atau banyak juga ya.
3: Gitu, ya.
2: Terus
4: satu
2: jam
4: itu ya. Huh? Itu yang satu angkatan sama
2: Rehan. Iya. Oh. Terus jam kuliahnya gimana nih? Biasa?
3: Jam kuliahnya ya tergantung di aplikasi siangnya itu, di web siangnya. Jadi ikutin atau kadang
2: ada jadwal ya, udah ya. Ada jadwal ya. Tapi nggak ada yang sore sampai malam kan?
3: Nggak ada.
2: Iya, soalnya apa namanya lebih aman siang lah ya. Jadi begitu mau malam tuh udah di kosan, udah tenang, udah nyaman. Nah kalau di kosan mau latihan-latihan sendiri ya, kadang-kadang misalnya lagi mood gimana gitu. Kemana jadi latihannya? Ke UPI? Di UPI aja jadi latihannya?
3: Ya awalnya di UPI, terus alhamdulillah bisa kebeli alat musiknya. Jadi ya.
2: Ditaruh di mana tuh?
3: Ya taruh di kamar itu.
2: Di kamar? Ya. Wah berarti kamarnya gede dong ya?
3: Ya. Okay, rumah. Rumah bentuknya
4: jadi,
3: rumah.
4: Jadi berbentuk rumah.
2: Bentuknya kontrak?
4: Iya.
2: Kontrak rumah?
4: Iya, sendiri.
2: Oh, ya syukur deh kalau gitu ya.
4: Jadi awalnya memang satu kamar karena barangnya banyak, akhirnya cari rumah.
3: Cari rumah.
2: Iya, betul, mending gitu. Kalau di kosan tuh aduh, lumayan ya, apalagi kalau lagi latihan drum tuh bisa gandeng gitu.
3: Iya.
2: Kecuali kalau kamarnya pakai peredam, wah ribet lagi ya, gitu kan, keluar lagi biaya. Ya. Kalau rumah kan bebas ya. Mau terus kalau misalnya keluarga nengok juga enak bu, jadi nggak usah ribet lagi cari hotel, cari tempat dan sebagainya, ya kan? Seperti itu ya. Nah, Rehan nanti kalau misalkan lulus nih mau buka yang tadi Rehan bilang studio, mau di Bandung atau di Surabaya?
3: Nah itu masih 50-50, masih lihat kondisi dulu.
2: Tapi menurut ibu gimana? Kalau di Bandung kan sudah cukup banyak ya, walaupun yang kayak mungkin Rehan ini juga sangat diperlukan sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan tempat atau apa sih namanya, besarnya laku gitu ya, kan kalau studio kan harus laku ya. Menurut ibu mending Surabaya apa di Bandung?
4: Sebetulnya kalau untuk musik, kebetulan kan ini adiknya di modeling ya, istimewa juga autis. Jadi kalau saya melihatnya memang di Bandung sama di Surabaya tuh sebetulnya sama-sama
2: punya potensi
4: ya, baik itu dari apa namanya, dari orang yang berminatnya atau dari segi bisnisnya memang juga punya potensi. Tinggal bagaimana menjalaninya saja gitu.
2: Oh gitu ya, dua-duanya ya.
4: Dua-duanya punya potensi. Hanya mungkin
2: persaingan gimana Bu?
4: Kalau lebih dekat mungkin lebih dekat dari Bandung ya, karena kan pusatnya Jakarta ya, kebanyakan kan berafiliasi ke Jakarta. Kalau dari Bandung, dari Surabaya mungkin lebih jauh ke Jakarta.
2: Cuman kalau di Surabaya Rehan kumpul sama keluarga.
3: Iya.
2: Ya, barengan. Tapi kalau di luar kota Surabaya ya gitu deh. Ya. Tapi ya sambil jalan-jalan juga kalian nengokin ya.
4: Iya.
2: Kalau adeknya nanti ini modeling di mana tadi, Bu?
4: Insyaallah ini besok mau fashion show Indonesia Fashion Week.
2: Di
4: JCC Jakarta Convention Center.
2: Waduh.
4: Di Senayan.
2: Jadi ibu kukurilingan wae ya.
4: Iya, kukurilingan kan itu kan.
2: Tapi senang
4: dari,
2: ya Bu ya.
4: Dari mulai dari dulu Raihan usia 9 tahunan drum sana sini sana sini. Diterusin sekarang masih sana sini sana sini buat adiknya.
2: Apa yang membuat ibu begitu tegar dan kuat gitu dan ingin anak-anak ibu mandiri dan menjadi seseorang?
4: Kalau awalnya sih ya saya ngelihat kalau gini tuh suka sedih.
2: Gak apa-apa ibu.
4: Kalau
2: karena di sini juga Kadis Naker Ibu Denta juga sama seperti ini. Dia malah jadi pengen menjadi Kadis Naker karena ingin anak-anak seperti ini punya peluang pekerjaan yang lebih besar
4: ya,
2: di perusahaan di mana. Jadi dia bilang semangat, semangat gitu. Gitu.
4: Ya mungkin awalnya karena melihat bahwa akademisnya kan hancur ya. Jadi diseleksi ya adik-adik akademis berhitung itu semuanya hancur. Melihat itu kan ya omongan sana sini ya.
2: Enggak, jadi ibu mencari peluang di mana.
4: Jadi akhirnya saya mencari di mana nih anak saya ini bisa saya majukan gitu ya. Bisa saya ini kan. Jadi saya coba-coba. Alhamdulillah di musik khususnya di drum ini bisa maju. Ikut-ikut lomba, ikut apa namanya? Workshop-workshop gitu kan. Saya jauh-jauh dari Surabaya juga. Konsul terapi itu pusatnya di Bandung. Untuk diseleksi di pusatnya di Bandung.
2: Oh, jadi memang di Bandung sekarang. Iya.
4: Ada perkumpulan orang tuanya juga yang lumayan solid, banyak kegiatan-kegiatannya juga gitu di Bandung ini. Jadi ya saya punya apa namanya? Termotivasi lah gitu. Jadi akhirnya saya mempunyai apa namanya? Tekad bahwa Raihan ini walaupun akademisnya hancur, insya Allah bisa berkembang di jalur lain gitu. Jadi akhirnya memilih drum, saya kembangkan di situ. Alhamdulillah masuk SMK musik tuh jalur prestasi, masuk UPI juga jalur prestasi. Kemudian alhamdulillah juga apa namanya lulus dapat beasiswa. Jadi ya mungkin
2: udah ada jalannya.
4: Kalau yang akademisnya hancur, berjuang.
2: Itu akademisnya sekolah luar biasa, Bu?
4: Enggak, sekolah normal.
2: Oh, sekolah biasa.
4: Iya.
2: Oh.
4: Karena kalau misalnya menempuh di sekolah yang luar bukan biasa. Sekolah normal, itu akan sulit untuk SNBP, jalur prestasi dan lain-lain itu akan sulit. Karena memang itu jalurnya berbeda. Jadi kalau memang jalurnya itu memang anaknya secara IQ sudah konsul mampu untuk fight di sekolah umum, jadi lebih baik ya berjuang di sekolah umum. Tapi untuk talentnya ya dicari, didukung gitu. Jangan pernah capek, jangan pernah pedulikan omongan orang kayak apa.
2: Iya, benar. Toh kalau orang tidak mengalami tidak akan merasakan apa yang kita rasakan.
4: Jalani.
2: Iya. Nah, kalau Safa sendiri bisa jadi modeling gimana nih ceritanya nih?
4: Kalau Safa itu karena dia itu kalau autis itu kadang kan untuk berfoto, untuk apa namanya? Bergaya itu kan biasanya tuh sulit ya. Tapi Safa itu ketika misalnya diajak foto atau diajak berpose itu terus juga dia tuh senengnya itu girly, tampil pakai aksesoris kayak gini nih.
2: Pede.
4: Iya, pakai sendiri gitu.
2: Kalau Safa tuh umur berapa, Ibu?
4: 17 sekarang.
2: Oh, pas lagi mekar-mekarnya ya.
4: Iya, kebetulan di Surabaya itu sebetulnya sih kalau di Bandung juga setahu saya ada. Kebetulan kalau di Surabaya itu ada apa namanya? Ada tempat les khusus yang untuk disabilitas. Jadi di situ itu ada yang autis, Down syndrome, lain-lain ada di situ. Tapi di Bandung juga setahu saya itu cukup banyak juga.
2: Iya. Jadi kalau khusus lebih enak ya.
4: Iya.
2: Lebih tahu apa namanya? Lebih cepat potensi si anak ini terungkap ya.
4: Iya.
2: Tapi Raihan sama Safa ini nurut sama ibu.
4: Ya kalau dibilang nurut sih enggak juga ya, cuma sayanya
2: ayo Raihan ngaku.
4: Cuma sayanya sih enggak ya.
2: Nurut sama ibu enggak?
3: Ada saatnya.
2: Kasihan tuh ibu lihat.
4: Jadi saya tuh singa ya, maksudnya dalam jadi bukan hanya anak yang harus konsul ya, orang tua juga diperlukan juga untuk konsul. Untuk ikut-ikut workshop parenting ya, talk show seperti itu. Supaya kita juga dapat apa namanya? Informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat.
2: Jadi ibu lebih bisa lagi mengatur anak-anak ini ya, dengan adanya pembekalan dari tadi perkumpulan ibu-ibu tadi ya.
4: Ya kalau bahasa Sunda mah,
2: lalu take apa? And give dengan ibu-ibu ya, sharing
4: tuh
2: gitu
4: di,
2: ya.
4: Kadang ada yang bilang tuh ulah eleh ku anak gitu ya. Gitu. Jadi memang kita ada saatnya memang harus benar-benar tegas. Ada saatnya memang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu.
2: Ya betul. Jadi apapun yang dilakukan ibu, yang dikatakan ibu, yang disarankan ibu ya, Raihan ya, Safa ya, itu untuk kebaikan kalian berdua gitu ya. Jadi jangan pas dimarahin teh jadi pundung. Pundung nggak ngerti lagi ya.
4: Tahu pundung nggak?
2: Pundung teh apa ya bahasa Surabayanya ya?
4: Bahasa itu.
2: Ngambek gitu ya.
4: Mutung. Kalau bahasa Jawanya mutung.
2: Mutung gitu ya. Jangan. Oh berarti ketika dikasih tahu seperti itu, masukan-masukan itu bisa memberikan raihan menjadi seseorang yang nantinya malah ngerti arahnya Raihan kemana gitu, jadi puguh gitu, nggak salah jalan. Raihan maunya kemana diturutin sama ibu. Yang penting Raihan benar-benar belajar yang rajin supaya cepat lulus, nanti bisa buka studio, marketingnya harus okay. Nah, tempatnya juga yang enak, harga terjangkau. Sekarang kan musik tuh benar-benar laku ya. Banyak banget anak muda yang sekarang ngeband gitu ya. Terus sekarang juga banyak ajang-ajang lomba-lomba tuh yang peluangnya tuh sangat besar gitu. Jadi kalau misalkan Raihan bisa kerjasama mungkin dengan peluang-peluang itu dan sebagainya, itu bakalan menjadi sesuatu yang okay ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya, Raihan, Safa ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bandung. Di sini membuktikan bahwa dengan dukungan orang tua, terutama Ibu ya, anak-anak yang mempunyai anak-anak spesial ini bisa menjadi seseorang ketika memang bakatnya tepat, mengarahkannya juga dengan orang yang tepat, dan selalu disupport dan didukung ya. Sukses terus buat Raihan Dava Putra, mahasiswa musik non pendidikan UPI Bandung. Mudah-mudahan cepat lulus ya.
4: Amin.
2: Dan juga buat Safa, besok dilancarkan ya di Jakartanya. Amin. Ya Safa ya, Ibu juga kuat ya. Sama-sama ya. Buat Ibu juga harus selalu kuat dan sabar. Amin. Ya, sampai nanti gongnya semua kelelahan Ibu nanti akan hilang, berganti dengan kebahagiaan ya. Amin. Ketika anak-anaknya. Amin. Sukses. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Sebuah lagu yang mudah-mudahan disuka sama Raihan ya, dari Rosa Sinaran.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Itu apakah ada pusing vertigo? Apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, enggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau enggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap-usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Lomba-lomba, salah satunya panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya, dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Tenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan.

0: pagi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michelle Baker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim Merah Putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetensi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus bertahan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya. Harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, hari ini 1 Agustus 2026, hari yang cukup cerah ya. Mudah-mudahan Anda juga cerah secerah cuaca saat ini. Dan untuk Anda yang saat ini memang sudah punya rencana untuk berjalan-jalan atau juga ke tempat wisata bersama keluarga, mudah-mudahan tidak terlalu macet dan semuanya dilancarkan ya, sehingga nanti hari Senin Anda bisa kembali fresh kembali untuk bekerja dan juga mempunyai program-program yang bagus untuk dilaksanakan bulan ini. Nah, hari ini juga adalah merupakan Hari ASI Sedunia, pendengar, yang selalu diperingati tanggal 1 Agustus dan menjadi pembuka rangkaian Pekan ASI Sedunia hingga 7 Agustus. Tema global tahun ini adalah menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat hal yang telah terbukti berhasil. Wow, keren sekali ya tema dari tahun ini. Dan tujuan utama mengajak pemerintah, tenaga kesehatan, tempat kerja, dan keluarga untuk memperkuat dukungan bagi ibu menyusui. Didasarkan pada deklarasi tahun 1990 oleh WHO dan UNICEF untuk melindungi serta mempromosikan pemberian ASI.
1: Bandung siang ini.

Pendengar azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11.59 menit. Dan sebelumnya kita simak dulu terlebih dahulu yang satu ini.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pentingnya menjaga perempuan. Aku ingatkan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hanya orang mulia yang memuliakan perempuan, dan hanya orang tercela yang merendahkan mereka.

0: Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.
1: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Bandung siang ini.
1: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
2: Banyak hal positif loh, dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada dari routing seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus dirutin. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.

0: Ya, pendengar, selain Hari ASI Sedunia, hari ini juga merupakan Hari Kanker Paru Sedunia. Dan untuk meningkatkan kesadaran global tentang bahaya kanker paru, pentingnya deteksi dini serta dukungan bagi para penyintas, juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai faktor resiko dan pencegahan kanker paru, mendorong pola sehat dengan menghindari rokok dan paparan polusi udara, juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala bagi kelompok beresiko tinggi. Nah, gejala yang diwaspadai tentu saja batuk kronis yang tidak kunjung sembuh atau batuk berdarah, sesak nafas yang semakin memburuk, nyeri dada atau ada perubahan suara. Jadi untuk Anda yang ingin menyelidiki ya apakah Anda terkena paru-paru atau tidak, Anda bisa memeriksa ke dokter untuk mengetahui resiko utama, langkah pencegahan atau juga fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan paru-paru di area Bandung ya. Karena ini sangat berbahaya kalau didiamkan seperti itu ya, karena ini sangat mengganggu aktivitas Anda dan juga sangat mengganggu kesehatan Anda. Jadi akan lebih baik jika dari sejak dini Anda sudah mengetahui dan juga bisa meminimalisir hal yang terjadi supaya tidak memperburuk keadaan.
1: Bandung siang ini.

0: namanya. Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak terhadap truk pengangkut pasir yang diduga membawa muatan melebihi kapasitas di salah satu ruas jalan provinsi. Dalam sidak tersebut, Dedi menegaskan bahwa praktek angkutan barang yang kelebihan muatan atau overload ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di Jawa Barat. Sidak dilakukan dengan menghentikan sejumlah truk pengangkut pasir untuk memeriksa kondisi muatan, dan bahkan Dedi juga berdialog langsung ya dengan para sopir dan pekerja di lokasi guna memberikan pemahaman mengenai dampak dari pelanggaran tersebut terhadap infrastruktur jalan. Karena menurut Dedi, kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan berlebih ini bukan hanya merugikan pemerintah, tapi juga masyarakat luas. Anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan justru harus digunakan berulang kali untuk memperbaiki jalan yang cepat rusak.
1: Bandung siang ini.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, kami akan coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau. Kami sudah terhubung di sini.
2: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuman penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh, bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, PPOK yang dulunya proko berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. E-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung resmi berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk merealisasikan percepatan program pengadaan serta perbaikan penerangan jalan umum secara masif di wilayah Kota Bandung. Karena apa? Karena kehadiran PJU yang memadai menjadi salah satu langkah krusial pemerintah untuk menekan potensi aksi begal dan tindakan kejahatan lainnya yang belakangan kembali marak di wilayah Bandung Raya, termasuk Kota Bandung yang meresahkan warga. Kondisi ruas jalan yang gelap ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sehingga pencahayaan maksimal di setiap titik kejahatan diharapkan mampu untuk menghadirkan rasa aman bagi warga maupun wisatawan yang melintas di malam hari. Masalah lampu jalan di Kota Bandung ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja karena memang status kewenangan jalan yang berbeda-beda. Jalan kota ditangani oleh Pemkot Bandung, jalan provinsi di bawah wewenang Pemprov Jabar, dan jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas dan anggaran yang jelas agar proses pengadaan hingga perbaikan PJU terintegrasi dengan baik tanpa membentur aturan kewenangan.
1: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur menggenjot kembali parkir berlangganan. Warga Subang meminta kepada pemerintah untuk mensuplai air bersih. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra hadir dalam serah terima jabatan Kapolres Tasikmalaya Kota Jumat malam 31 Juli 2026. Tidak hanya menghadiri, Diki bahkan tampil duet menyanyikan tembang Terlalu Manis bersama komedian Sule yang tampil sebagai pembawa acara. Pimpinan Polres Tasikmalaya Kota yang semula dijabat AKBP Andi Purwanto, saat ini dijabat Kapolres baru AKBP Andik Eko Siswanto. Sementara Kapolres lama AKBP Andi Purwanto akan mengemban tugas sebagai Kapolres Subang. Diki mengatakan selama mengemban tugas sebagai Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andi Purwanto telah menjadikan kota Tasikmalaya menjadi kota yang aman. AKBP Andi Purwanto juga dikenal dekat dengan warga. Selain itu juga Diki mengatakan meski hanya menjabat 6 bulan sebagai Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andi juga dekat dengan anggotanya. Terlihat anggotanya sangat kompak sampai-sampai para anggota bikin suguhan kabaret khusus. Sementara itu untuk Diki sendiri, bisa sepanggung kembali dengan Sule menjadi momen yang sangat langka. Terlebih usai Diki menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Dalam serah terima jabatan Kapolres Tasikmalaya Kota tersebut,

0: Hadir Wali Kota Tasikmalaya bersama unsur pimpinan pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sofari Al-Ayubi. Dampak kemarau panjang di Kabupaten Subang, warga meminta kepada pemerintah untuk mensuplai air bersih. Ruslan Effendi menyampaikan laporannya.
1: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Subang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Sejumlah warga di beberapa wilayah mengeluhkan kesulitan air untuk kebutuhan sehari-hari. Keluhan itu disampaikan Agus Taufik, warga Kota Subang, RT 51 Blok Mekar Wangi, RW 14 Kelurahan Cigadung. Ia mengatakan krisis air tidak hanya terjadi di wilayah Pantura dan Selatan, namun kini juga melanda pusat kota.
2: Maka daerah itu saya berharap ya kepada pemerintah untuk memohon jaminan air bersih atau pasokan air bersih, terutama untuk wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan parah.
1: Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang telah melakukan pemetaan wilayah terdampak. BPBD memastikan akan segera menyalurkan bantuan air bersih tersebut.
3: Kita dalam memasuki musim kemarau saat ini, ya, dihimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang untuk menghemat air bersih, kemudian air minum, selanjutnya untuk irigasi pesawahan, masa pola tanam. Jadi dihimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk mentaati aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh lembaga atau dinas masing-masing.
1: Enda juga menyebutkan warga diminta segera melapor ke pemerintah desa atau BPBD jika mengalami krisis air bersih yang berkepanjangan. Pemerintah Kabupaten Subang berharap distribusi air bersih dapat meringankan beban warga selama musim kemarau. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi dampak lanjutan dari cuaca ekstrim saat ini. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pendengar RRI Pro 2 Bandung bersama English Glow Club secara resmi menggelar kegiatan English Corner pada hari Kamis 30 Juli 2026 mengangkat tema Dream Dare Do. Kegiatan ini menghadirkan konsep belajar yang interaktif dan menyenangkan sebagai upaya untuk mendorong motivasi generasi muda untuk belajar bahasa Inggris. Berikut Gevira Kasamyadeva menyampaikan laporannya.
4: RRI Pro 2 Bandung bersama English Glow Club menyelenggarakan kegiatan English Corner di Gedung Lokantara Budaya RRI, Kota Bandung pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang mengangkat tema Dream Dare Do ini dihadiri sebanyak 97 peserta dari kalangan pelajar SMA hingga universitas. Mistam, selaku Direktur Program dan Produksi RRI, menjelaskan bahwa English Corner dibangun sebagai upaya mendorong motivasi generasi muda untuk belajar bahasa Inggris, guna membuka lebih banyak peluang di era global.
5: Apabila teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, ya, itu kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan kerja, kesempatan berinteraksi dengan lintas batas ya dari berbagai negara, itu sangat dimungkinkan sekali. Dan kesempatan itu terletak kepada kawan-kawan. Nah, RRI mendorong, ya, mengajak kepada teman-teman komunitas, anak-anak SMA, kemudian adik-adik mahasiswa, teman-teman anak-anak muda di seluruh Indonesia, itu agar punya habit kebiasaan ya.
4: Staf khusus Wakil Presiden RI Ahmad Aditya yang turut hadir juga mengapresiasi kegiatan English Corner karena memiliki konsep belajar yang interaktif dan menyenangkan. Menurutnya, kegiatan seperti English Corner dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk terlibat dalam komunitas sehingga mereka memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka.
6: Pertama sih saya ucapin selamat ya, acaranya keren banget karena menurut saya pertama dari sisi konsep belajar bahasa Inggris ternyata nggak harus serius seperti yang selama ini mungkin dikhawatirkan banyak orang, tapi bisa fun lewat game, lewat nyanyi, lewat apa namanya permainan kata dan lain-lain. Jadi menurut saya itu bisa meng-encourage banyak anak-anak muda untuk mau belajar bahasa Inggris lebih banyak. Yang kedua menurut saya belajar bahasa itu kan perlu komunitas, dan yang lagi dibentuk ini komunitas bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada komunitas, teman-teman ada tempat untuk latihan belajar.
4: Lebih lanjut, Ahmad juga berharap agar kegiatan seperti English Corner dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda.
0: Wakil Panglima TNI tegaskan perwira TNI Polri harus kritis dan memberikan solusi membangun dalam menyikapi kondisi saat ini. Berikut laporan Maryawan Yusuf.
7: Sebanyak 157 perwira menengah TNI dan Polri serta perwira siswa mancanegara resmi menyelesaikan pendidikan reguler di Krek 55 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026. Penutupan pendidikan dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi mewakili Panglima TNI di Gedung Sesko TNI kemarin. Wakil Panglima TNI menegaskan bahwa kelulusan dari Sesko TNI bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal pengabdian untuk menerapkan ilmu kepemimpinan dalam setiap penugasan. Ia meminta seluruh lulusan menjadikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan sebagai bekal untuk menjawab berbagai tantangan pertahanan negara, sekaligus mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pertahanan.
8: Mengaplikasikan ilmu yang selama ini Anda peroleh di Sesko TNI. Banyak persoalan program-program pemerintah yang tentunya berkaitan dengan pertahanan. Pemimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusannya. TNI, Polri pasti beririsan di situ. Bagaimana Anda mengaplikasikan nanti di lapangan, apa yang Anda bangun hari ini, Anda implementasikan nanti di lapangan.
7: Lebih lanjut, Wakil Panglima TNI mengatakan, konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA harus diimplementasikan oleh para lulusan Sesko TNI bersama Polri dalam menjaga kedaulatan negara. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika keamanan global yang terus berkembang menuntut TNI untuk semakin adaptif dan siap menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu. Ia berharap seluruh lulusan Sesko TNI mampu menjadi pemimpin yang profesional, inovatif, dan adaptif dalam mengembangkan satuan yang dipimpinnya demi memperkuat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Di Kabupaten Tasikmalaya akan segera dibangun sekolah gratis yang merupakan sekolah nasional terintegrasi pertama di Jawa Barat. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
9: Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah pertama di Jawa Barat yang akan dibangun sekolah nasional terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi dari jenjang SMP hingga SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan pemerintah daerah telah menandatangani nota hibah ataupun nota kesepakatan hibah lahan seluas 20 hektar untuk pembangunan SNT dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah dapat terus ditekan. Selain itu, dengan SNT juga diharapkan mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik.
10: Laksanakan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pembangunan di Sekolah Nasional Terintegrasi, program strategis Presiden untuk dilaksanakan di Jawa Barat, dan ini satu-satunya yang dibangun dari lahan yang disiapkan oleh Pemda. Kita siapkan lahan 20 hektar untuk membangun sekolah SD, SMP, SMA, sekolah unggulan untuk mencetak anak-anak Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki talenta, potensi-potensi terbaik.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudsman Suharti mengatakan SNT merupakan sekolah yang bertujuan menciptakan talenta-talenta terbaik, tentunya bukan hanya diulang-diulang. Sementara itu, Suharti, Sekjen Kemendikbudsman mengatakan menciptakan talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kementerian Pendidikan, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah daerah. Ia berharap dan mengapresiasi peran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini.
11: Talenta-talenta kita dapat kita bina secara lebih baik. Dan tentu saja ini bukan hanya pekerjaannya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi kepekerjaan kita bersama. Peran Pemda amat luar biasa.
9: Kami apresiasi. Rencana pembangunan SNT juga mendapat tanggapan positif dari warga Kabupaten Tasikmalaya. Warga menilai ini akan menjadi langkah untuk terus menekan angka putus sekolah di Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur menggenjot kembali parkir berlangganan yang sudah diperdakan. Berikut laporan Ian Sofian.
12: Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terus akan meningkatkan PAD dari retribusi perparkiran, terutama parkir langganan. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Perhubungan Cianjur Aris Haryanto, parkir langganan terus akan digenjot.
13: Lagi akan saya genjot lagi biar ngebombing lagi.
14: Oh, akan dihapus ya?
13: Enggak, karena ada di perda itu, Pak. Oh. Harusnya itu dilaksanakan, kenapa dihapus?
14: Berarti harus sosialisasi.
13: Harus dilaksanakan, bukan sosialisasi.
12: Ia menambahkan, dalam perparkiran kata Aris masih ada kendala perlunya pembinaan kembali.
14: Ada kendala enggak?
13: Kendala masih banyaknya tukang parkirnya atau parkir yang tidak apa ya, kita harus perlu pembinaan lagi lah, masih ada.
12: Selain itu, perlunya kembali sosialisasi kepada para petugas parkir yang ada di setiap titik ruas jalan. Maka dari itu, para petugas parkir se-Kabupaten Cianjur harus kembali dilakukan pembinaan. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung memastikan untuk stok bahan pokok seperti timun dan ayam masih menjadi sorotan. Berikut informasi ATEP, Burhanuddin.
15: Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat ke Pokmas dalam kondisi aman. Kepastian tersebut diperoleh setelah Wali Kota Bandung melakukan pemantauan harga dan stok di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemantauan dilakukan di dua pasar yang memiliki karakteristik konsumen berbeda untuk melihat kondisi harga dan distribusi kebutuhan pokok secara menyeluruh. Menurutnya, Pasar Cijerah melayani masyarakat di kawasan pemukiman padat, sementara pada Pasar Cihapit memiliki profil konsumen dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih tinggi. Perbedaan tersebut berdampak pada harga sejumlah komoditas. Meski demikian, Farhan menegaskan pasokan seluruh komoditas pangan masih aman dan tidak ditemukan kekurangan stok di pasar. Namun pemerintah Kota Bandung mencatat terdapat dua komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, yakni timun dan ayam potong.
16: Di ujung barat sana kita ke Cijerah, di ujung timur, bukan ujung, tengah-tengah, ini di Cihapit. Nah ini dua pasar dengan dua karakter konsumen yang berbeda. Cijerah itu daerah perbatasan, perumahan perumnas, perumahan padat. Nah sedangkan di sini tentu kita tahu di daerah Cihapit ini, secara ekonomi sosial itu berada di SES yang lebih tinggi. Akibatnya memang barang yang sama harganya agak berbeda sedikit. Nah tapi di antara semua komoditas yang kita perhatikan, supply-nya sih semuanya aman, semua.
15: Farhan menambahkan secara umum harga kebutuhan pokok di pasar Cihapit sekitar 10% lebih tinggi dibandingkan pasar Cijerah. Menurutnya kondisi tersebut masih tergolong wajar karena dipengaruhi oleh karakteristik konsumen di masing-masing wilayah. Selain memantau harga, pemerintah Kota Bandung juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok. Perumbulok akan terus menjaga pasokan khususnya untuk beras dan minyak goreng.
0: Beralih ke berita olahraga. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilhamsah melaporkan.
17: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitch Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu jersey kemenangan atas Arema FC, di PMM FC dan Tampines Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan mini feature dengan topik titik harapan di ruang operasi. Cerita pilu ASN penderita jantung bertahan berkat JKN. Naskah disusun dan dibacakan Irwan Rudiawan.
18: Pada saat menghadapi operasi itu saya tuh gak takut sama sekali.
19: Oke, karena sudah selanjutnya.
18: Jadi saya mau pergi di operasi, di rumah tuh keliling-keliling, lihat keluar gitu kan, mungkin saya tidak kembali lagi gitu kan, saya lihat dulu keluar, lihat anak-anak dan sebagainya, udah pergi aja, diantar sama istri gitu kan.
20: Saat berada di posisi titik terendah, pasrah bukan berarti harus menyerah. Setelah berulang kali masuk ruang operasi, berjuang antara hidup dan mati hingga masa kritis bisa terlewati. Budi Gangan, pria berusia paruh baya, warga Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, diponis jantung akut oleh dokter spesialis di Rumah Sakit Santosa, Bandung. Menurut pejabat Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut tersebut, penyakit jantung yang dideritanya mulai terasa sejak tahun 2014 hingga 2019 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, diketahui ada 3 titik penyumbatan darah yang mengalir ke area jantungnya hingga harus segera diambil tindakan operasi dengan cara dipasang 2 ring 3 balon. Namun 6 bulan kemudian jantungnya kembali bermasalah hingga dokter menyarankan untuk dilakukan operasi bypass dengan dipasang ring kembali di 3 titik saluran darah yang mengalami sumbatan. Berulang kali mengalami tindakan operasi tentunya tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Jika diakumulasi seluruhnya mencapai Rp750 juta. Rupiah. Sebagai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN, dirinya mengaku tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Seluruh biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
18: Untuk terkait dengan pembiayaan 0%. 0%. 0 rupiah. Bukan 0%, 0 rupiah. Pembiayaannya 0 rupiah, semuanya ditanggung oleh BPJS. Nah, itu kan selama 2 hari kurang, jadi 2 hari lah, selama 2 hari itu kan setelah dioperasi masuk ke ruang pemulihan ya, pemulihan setelah operasi. Nah itu kan alat-alat kan untuk makan yang dicopot untuk.
20: Selain atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, menurut pria yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DPMPT Kabupaten Garut, JKN BPJS memiliki peran dan andil besar dalam menyembuhkan penyakitnya hingga segar bugar hingga saat ini. Manfaat yang sama juga dirasakan oleh para pengusaha industri kecil menengah IKM. Salah seorang pengusaha King Bab Nasi Burger, Yeti Rohmawati, menyampaikan eksistensi BPJS Kesehatan tersebut sangat membantu pengobatan suaminya yang menderita penyakit polistik ginjal yang mengharuskan kontrol secara berkala. dan seluruh biaya pengobatan ditanggung JKN BPJS Kesehatan. Tidak hanya itu, sejumlah karyawannya pun didaftarkan sebagai kepesertaan dengan mendapatkan subsidi dari perusahaan yang dikelolanya untuk iuran BPJS Kesehatan.
2: Sangat banyak ya, jadi terutama kan ketika kita, apalagi kayak suami saya nih ya, kan suami saya kan punya polikistik ginjal, jadi memang setiap bulan itu harus kontrol gitu ya, ada vitamin ginjal segala macam, itu sangat terbantu. Kalau dulu saya pakai asuransi kan ada limitnya ya, kalau ini kan nggak ada gitu. Yang penting itu kan sesuai diagnosis dari dokter itu di cover semua gitu.
20: Ditemui di kantornya, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Tini Wartuni menyampaikan, untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, banyak program secara nasional yang bisa diakses, baik konvensional maupun kemudahan melalui program transformasi digitalisasi. Dari mulai program JKN Mobile, hingga melalui aplikasi pesan WhatsApp Pandawa. Dengan transportasi digitalisasi itu, masyarakat yang memerlukan informasi terkait teknis administrasi bisa diakses dengan mudah, aman, dan nyaman.
21: Jadi sebetulnya kalau untuk optimalisasi pelayanan ini tidak hanya di Kabupaten Garut saja, Pak. Jadi secara nasional, jadi dari BPJS Pusat itu sudah ada program kemudahan sebetulnya ya, dengan digitalisasi dan juga transformasi mutu layanan. Ya salah satunya digitalisasi ini, jadi untuk pendaftaran sebetulnya tidak harus selalu datang ke kantor, Pak, gitu ya. Jadi kami ada pilihan melalui chat WA itu Pandawa, itu di sana bisa akses layanan informasi, administrasi, juga pengaduan.
20: Ia mengatakan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Garut khususnya dari 2,8 juta jiwa populasi penduduk per bulan Juni 2026 sudah mencapai 97,47% yang mendaftar, dengan tingkat keaktifan pembayaran BPJS baru di angka 68,06%. Dengan rata-rata tingkat kunjungan masyarakat perharinya antara 150 hingga 200 orang. Ia menjelaskan sesuai regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur kepesertaan BPJS, maka setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk menjadi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Ia menilai warga yang terdaftar sebagai kepesertaan JKN BPJS Kesehatan tidak hanya untuk melindungi diri sendiri atau keluarga saat terjadi darurat kesehatan, tetapi juga bisa menyelamatkan diri dan keluarga secara finansial. Tidak hanya itu, perputaran iuran BPJS Kesehatan tersebut sifatnya gotong royong untuk membantu siapa saja yang memerlukan biaya pengobatan dan perawatan.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Indonesia Jaya, sebuah mahakarya putra bangsa bernama Caken M yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia ya. Ada Ari Caladi ya, lagunya ini lagi disimak dari Maya sampai hati. Lalu juga ada yang suka dengan Selesainya Sabrina ya, mudah-mudahan terhibur. Ara ya, oke, Ara sudah bisa dinikmati lagunya ya, sudah saya putarkan. Dan sudah ada yang menunggu nih di 0227278978. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang kembali,
0: ini ada temennya primadona nih, Tetiawati di Sumedang. Selamat siang Tetiawati.
1: Kok bisa bareng lagi ya?
2: Assalamualaikum Tete.
0: Iya, kumadamang.
2: Saya atuh Tete.
0: Saya pisan ya Teh.
1: Ayo enggak ya.
0: Ayo.
1: Tetiawati.
0: Ya, sok atuh.
1: Iya, gimana tahunya Sumedang?
0: Gimana tahunya Sumedang? Gimana tahunya Sumedang ya, kayak gitu tahunya Sumedang. Ari tahu Madiun gimana gitu atuh pertanyaannya.
2: Sumedang mah kotak-kotak, Teh.
1: Ini Bermadiun mau.
0: Bermadiun mau enggak katanya?
2: Sudah susah ke situnya.
0: Lempar aja, lempar.
1: Nanti dilempar ke Sumedang ya.
0: Iya, pakai paket. Oke. Ya. Primadon, mau lagu apa Primadon?
1: Terlanjur sayang.
0: Terlanjur sayang memes. Tetiawati mau lagu apa? Tetiawati?
2: Dari Nopia Kolopaking, Asmara.
0: Oke. 20.000 ya?
2: Iya.
0: Sekali-sekali ah. Malak.
1: Ya enggak apa-apa. Bentar lagi merdeka ya 17 ya.
0: Iya, bentar lagi merdeka kalau benar-benar mah.
1: Benar-benar merdeka. Aku belum merdeka.
0: Iya, tuh gimana?
2: Merdeka ya.
0: Merdeka hati ya. Apa?
1: Kemarin Dirgayur anu bayangkan kayak ke berapa ya, aku lupa.
0: Ih, enggak tahu, sana yang suka ngirimin Polres. Polsek dan segala macam. Masa enggak tahu gimana
1: halangannya ke saya? Saya lagi kayak gini ya tuh.
0: Aduh, enggak bisa gitu lupa, dong. Bisa. Jangan membebankan pertanyaan itu kepada diriku. Mau kirim-kirim buat siapa nih?
1: Pokoknya kirimnya buat semuanya yang sekarang ngirim primadona desa ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Buat yang saya ingat aja buat Mbak Basa Fitri, Tasyawati, Ibu Mujiati. Mangsul, Kang Upai, Bang Agus Cianjur, Abah Glen, lupa lagi ya pokoknya semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. TNI Polisi Jawa Barat, terus buat kru 1, kru 4.
0: Iya.
1: Terus spesial buat Mbak Talia.
0: Iya, terima kasih.
1: Mbak Durian, orang yang baik hati dan Mbak Budi Pekernya lahir batin di situ ya.
0: Iya.
1: Yang terakhir buat seseorang berinisial LS ya.
0: Iya.
1: Tolong HP-nya diaktifin gitu ya.
0: Beronan, meren, jadi matiin. Pakai inisial-inisial segala. Ya.
1: Itu mah, cuma angin.
0: Gitu aja, Primadon.
1: Ya, aduh. Sesak, teluk.
0: Ya, gitu yalah, aja.
1: Ya, tungguin Mbak Dalia ya.
0: Ya, tungguin. Ya.
1: Makasih ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Dan Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetiawati mau kirim buat siapa?
2: Yang pertama buat Teh Talia dulu ya.
0: Yang kedua
2: buat primadona desa yang barusan.
0: Yang ketiga
2: juga buat Mas Erdi, Tenado, Tenis, Ibu Sapitri, Kang Ona.
0: Ya nggak pakai nomor.
2: Ibu Reni, siapa tuh yang masuk?
0: Siapa yang masuk? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. 100% Bandung.
0: Oh, tetangga Tetiawati ini Ibu Reni juragan sawo.
3: Iya. Orang Sumedang Reni sama-sama tahunnya 4.
2: Sawo itu sama sawo ta Ibu Talia.
0: Pabelit ya mah orang Sumedang jeung orang Sumedang mah pabelit.
3: Ah. Pabelit bukan nama.
0: Lanjut Tetiawati lagi ngirim ini Bu. Apa-apa?
3: Besok ada di satu dia enggak di sana di
0: Prosatu. Ada, ada.
3: Oke, oke, oke, iya. Ya. Ibu Rani mau ke sana.
0: Oh, bawa Tetiawati.
3: Jemput. Oke, nanti okay. Harus Tetiawati di sini nungguin atuh dah Tetiawati ke kejauhan.
0: Pakai travel.
3: Ibu Rani mah di sini di Ganeasnya.
0: Sewa travel.
3: Ya, mah, di, masih untung enggak tahu masuk mata di Tetiawati masuklah di apa itu teh? Cikadu
2: Ibu
3: bukan Tetiawati.
2: Ini, Bu. Halo, Ibu.
3: Halo. Ya.
2: Ibu Reni teh di sebelah mana tuh Ganeasnya
3: teh? Teh nyari. Gini atuh. Gini dengernya Tetiawati. Kan kalau di Tetiawati Mas Cikadu kan?
2: Kan saya mah di ya. Ini di Linggajaya. Ya.
3: Ini ya, bukan ya. Di Ganeasnya. Kalau dari arah timur sebelum Ganeas. Nanti di situ teh ada nama di itunya di temboknya. Ke Cihanyir atau gitu.
2: Oh, Cihanyir. Oh, arah yang ke Cihanyir yang.
3: Iya, Cihanyir Sukaluyu, desa Sukaluyu. Nah, itu tuh kalau di timur, kalau ke Jawa Timur langsung dari sana, dari situ aja gitu ya.
2: Iya, tahu kalau ya. Yang ke Cihanyir mah tahu
3: ya. Oh, ke Cihanyir ya, gitu ya.
2: Ya, insyaallah. Berarti sebelum ini ya, sebelum
3: Ganea teh ya, sebelum Ganea.
2: Iya. Oh, saya lihat itu di pabrik aci. Saya lihat-lihat di situ nggak ada.
3: Ah iya.
2: Kejauhan.
3: Nah, terjadi kalau lewat gini hari, api no lagi di polsek tuh, lagi lapor. Iya, kalau gini hari mah sambil duhur tuh di situ.
2: Kapan-kapan aja. Kapan-kapan aja nanti kalau anak saya pulang
3: ya, nanti ya, ya, ya. Ya. Pokoknya ya. Terjadi kalau ke situ, kalau ke sini ke Ibu Reni. Jangan-jangan cari-cari Ibu Reni, panggilnya Ibu Gulis Api No ya.
2: Iya oke, okay. Nanti nyari-nyari.
3: Nanti gak ketemu kalau Ibu Reni mah, itu mah gak tahuin. Tahunya Ibu Gulis Api No, ya. Pasti pada padang itu kasih tahu gitu.
2: Oke.
0: Iya, baiklah kalau begitu.
3: Iya. Tetalia sayang, ikutan Tetiawati lagunya ya.
0: Iya, ikut-ikutan.
3: Eh, Tetiawa, yang berarti siapa sih prima desa? Ini prima dona
0: desa.
3: Iya, prima dona desa, salam kenal ya. Nih, dicatat nanti berarti dipanggil-panggil gitu ya.
0: Iya.
3: Prima dona, terus Mbak Sepitri, Neng Bunga, Mbak Teh Rita yang ada di Madi.
0: Cianjur.
3: Mana sih? Cianjur ya, Cianjur.
0: Iya.
3: Mbak Mujanti, terus Mbak Maha, Mbak Sekar, itu kan Teh Bunga yang ada di Garut ya.
0: Iya.
3: Cowoknya, Teh Talia, Kang Mansur, Kang Ahmad, Mas Herdi, terus Asep Sandi, dua-duanya yang di Subang, yang di Subang katanya gitu ya. Yang boleh siapa? Mbak Sekar udah. Yang cowoknya siapa kasih tahu Teh Talia?
0: Mbak Fitri Tenis.
3: Ah, bahasa Fitri tenis
0: Kang Ona itu ya. Tetangga kape.
3: Oh, ya, besok Ibu Rani mau ke Bandung mau jang jalong sama Apino.
0: Oke, jangan lupa bawa gerobak batagornya ya.
3: Makasih tenis. Tenis Tetiawati, makasih tetangga saya.
0: Ya, sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetiawati masih hidup? Halo? Tetiawati?
2: Ya udah,
0: ini semua dikirim ya. Tinggal tunggu ya lagunya ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Tetiawati bertahan ya, bertahan dengan dua lagu, dua penelpon. Baik. Silakan yang lain di 0227287878. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke mana aja yuk ke duluanku orang Sumedang Jeung Madiun.
4: Ada Bu RT biasa membahas sudah mau 17-an.
0: Oh.
4: Tumbangan gitu. Buat bikin nasi kuning.
0: Oh, panjat pinang, lomba kerupuk, masukin kelereng ke botol ya.
4: Hah? Ke RT gitu,
0: ke rumah
4: gitu.
0: Ini ada orang Garut mau ngobrol nggak?
4: anugerah saya, bukan?
0: Iya, seperti biasa. Ini rezekinya Mbak Savitri. Aduh, maaf ya, musibah wae. Kang Ahmad, kumada mang?
5: Alhamdulillah, baru ini baru sembuh tuh kan di sini kan.
0: Sembuh wae, sembuh di mana? Tapi jalan-jalan wae, mah kapan sakitnya, kapan sembuhnya, nggak jelas.
5: Ya kapan waktu sebulan full nonton bola begadang.
0: Oh, sakit begadang. Kan. Oh iya. Mbak Savitri enggak, mau lagu apa? Bentar, mau nanya dulu ke Mbak Savitri mau lagu apa?
4: Ini aja deh. Kasih tas sampai aja deh.
0: Kasih tas sampai. Oke. Okay. Mbak Savitri dengan kasih tas sampainya. Kirim buat siapa Mbak Savitri?
4: Buat Natalia duluan yang cantik yang baik hati. Tepung di sini.
0: Sedang ya.
4: Kemarin udah hujan sih sedikit gitu malam-malam.
0: Oh.
4: Jadi lumayan selewatnya. Nyiram kembang. Nyiram pohon-pohon jadi aku nggak nyiram gitu.
0: Oke.
4: Okay. Iya terus sama siapa non cantik?
0: Sama Ajeng Kusumaatmadja.
4: Oh, buat Neng Ajeng Giri Anjani Kusumaatmadja. Itu mah namanya Kang Rama. Itu Kusumaatmadja.
0: Taulah sama saya dibawain ya, aja semua namanya.
4: Terus, buat Mbak Sekar, sukan siang, Bayu Munggam Lepet.
0: Iya,
4: kemarin lepet, itu
0: merapat, merapat. Ya.
4: Merapat, merapat.
0: Iya.
4: Dan saya bu, tereng sakit. Kawan Meriko.
0: Ah, mulai bahasa Amerikanya keluar.
4: Satu malam.
0: Yo.
4: Buat tenis anu gelis, buat Tenada, Teratu Engang Kang Mansur, buat Bu Reni, Api Enok.
0: Ya.
4: Kang Oneng, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Asep Garut anu Kasep Sahya bersama Bunda Tuti Nur Hayatinya. Buat Kang Opi Gasel, Kang Uwong, Mbak Umar, Kang Ajat. Neng Bunga, Dede Hensi, Api Agung ya, Aba Agung sama Abung Kosna, Pak Rahmat dan Bu Siti, Tehlin, Bunda, itu, Bunda Marini udah, Bu Tiawati, Mas Ferdi, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti, buat semuanya aja, buat kan anu kasat saya, Bunda dilanjut, Punten, Api Panjang Teh. Terima kasih cantik.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad, lanjut.
5: Ya, anu kasep saya betul.
0: Iya, di mana-mana laki-laki mah harus ngalah kepada wanita mah. Apalagi muncul duluan, ya kan?
5: Pokoknya lagunya dulu ah, itu Janji Suci.
0: Okay, Janji Suci buat siapa?
5: Janji Suci, ya, Janji Sucinya pokoknya buat kirim-kirimnya mah buat siapa lagi? Anak sokar ganti nama atau Teh Talia jadi Lamine Yama ini makan jadi pemet.
0: Kenapa?
5: Lamine Yama.
0: Siapa?
5: Mau ganti nama Lamine Yama gitu kan. Kan ada pemain idola saya pemain Spanyol masih juga.
0: Ah ribet enggak cocok lagian juga ah.
5: Eh udah saya buat Teh Sapitri yang barusan sudah masuk ya. Terima kasih anu kasep saya ambil. Teh Neis ada juga tak lupa buat Teh Tiawati ya tadi sudah masuk Teh Tiawati. Tapi no sama ibu arinya Kang Unai itu ya. Buat seburang semudang semua itu kan. Ada juga buat Bu Mujianti, Bang Kang Herdi di Cilacap, Kang Opik di Garut Selatan, Dede Insi sama di Garut Selatan, ada juga Kang Uung Asgar, Teh Neng Bunga, buat Bapak Kades besar seperangkatnya di sini ya, semoga selamat mendengarkan. Suka gener, senang ngocoblak di RRI, cocok itu ngawatin lain ngocoblak si on air.
0: Lain ngacoblak nyusahin minta lagu.
5: Udah mau gak sih dan jangan lupa buat Pak Haji Sutaria, ada juga buat Kang Mansur, Pak Ramadan sudah sembuh sekarang Pak Ramadan ya, Bang Leman juga yang di Kenamus Lampung. Biasa we Teh Talia.
0: Nu
5: paling utama nih paling satu lagi saat itu Teh Ratu Engang sekarang itu tuh Teh Nado, Teh Tamila kan. Anu paling utama nama eta we anu di Banjarannya.
0: Baiklah.
5: Bundaku tersayang gitu ya. Makasih.
0: Iya.
5: Pantun satu ya.
0: Aduh, buat talas buat kedongdong buruan.
5: Ya bukan beli pasir dari pasar, pakai sendal dari Aceh tuh kan. Aku nasir ke penyiar, punya modal uang receh. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tesopan boga uang receh. Baik, sebuah lagu akan saya putar terlebih dahulu untuk Tetiawati yang ada di Sumedang, yang disuka juga sama Ibu Reni yang ada di Sumedang.

0: hati apa yang ku rasa.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Duh. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak

0: membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Ah, yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: siang ini.
1: Untuk menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
2: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika. Kita ada Cikapundung River Spot, kita juga ada pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga, ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button, kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan. Dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pawali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture, harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.

Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.

tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: pelamar ke-25 masuk.
1: Siap, saya Pak Lurah.
0: Silakan duduk. Ini persyaratan Anda, Tong.
1: Iya, Pak.
0: Kurang lengkap. Masih ada yang harus dibawa. Ijazah, KTP, dan surat nikah sudah ada. Tapi kakak aslinya di mana?
1: Di Sumedang, Pak.
0: Bawa ke sini, lampirkan ya. Ditunggu sampai pukul 13.
1: Begini, Pak Lurah.
0: Ada apa lagi, Tong?
1: Boleh, Pak, dengan kakak ipar?

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: siang ini.
1: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
2: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami.

Ada Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Igati, Bunda Marani, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Ubay, Kang Lomai, Kang Mansur, Apiano, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja untuk semua pendengar ya. Lalu juga ada Teh Lita yang ada di Cianjur, apa kabar? Lagunya sudah saya putarkan ya, dikirim untuk semua aja yang lagi dengerin. Theodorus Yudhistira di Magelang. Selawon Sevennya sudah saya kirimkan untuk Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak Star, sama Mbak Erin dan seluruh pendengar setiap Persatu RRI Bandung. Baik, terima kasih untuk Ara juga yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya putarkan siang hari ini. Tetaplah bersama kami, Persatu RRI Bandung.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Edisi Green Radio kali ini kita akan berbincang-bincang tentang promosi kampanye Tong Kalap Tong Nyesa ya, bersama narasumber kita pada sore hari ini, Peter Siandarudian, yang merupakan Collection Coordination dan and Knowledge Generation Officer WRI Indonesia. Tentu Anda bertanya-tanya, apa sih kampanye Tong Kalap Tong Nyesa? Kalau saya artikan Tong Kalap teh jangan rewok benernya. Segala kalau ngelihat makanan tuh pengen dipesen gitu ya, pengen diambil kalau diundangan gitu ya. Nah, Tong Nyesa gitu ya. Jadi segala sesuatu makanan itu harus dihargai. Kalau dulu tuh orang tua dulu tuh ya, sebutir nasi itu juga merupakan berkah. Jadi kalau enggak habis itu dibilang mubazir atau dosa atau pamali gitu ya kalau zaman dulu. Nah, jadi kampanye Tong Kalap Tong Nyesa ini adalah gerakan kurangi sampah makanan di Bandung yang diinisiasi oleh WRI bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan Yayasan Humanis. Jadi program ini mengajak warga, khususnya anak muda, untuk mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya guna menekan angka food waste. Nah, untuk lebih jauh lagi, program apa saja yang akan dilancarkan oleh kampanye Tong Kalap Tong Nyesa yang ada di Bandung, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Kang Peter nih ya. Selamat sore Kang Peter.
1: Ya, sore. Sore Mbak Tari.
0: Kumaha Damang?
1: Damang.
0: Akang teh orang mana sih? Kayak ada bule-bulenya sedikit nih.
1: Enggak, saya orang tua Jawa dua-duanya. Tapi tinggal lama di Bandung kami. Jadi enggak ada bule-bulenya sih.
0: Enggak bule-bulenya ya sebenarnya. Emang dasarnya kulitnya putih aja kali ya. Aduh, saya pikir ada keturunan Portugis kah? Waduh. Enggak.
1: Orang Indonesia. Asli.
0: Orang Indonesia ya, baik. Nah, ini dari nama juga, kenapa ini namanya Sanda?
1: Sandi ya.
0: Sandia. Ini apa nih?
1: Itu sebenarnya nama dari orang tua.
0: Terus Peter gimana?
1: Iya.
0: Mana ada orang Jawa Peter dari O ini harusnya iya. Ya gimana?
1: Iya, kalau Sandi itu nama ini sih pemberian orang tua. Katanya dulu ada pabrik obat namanya Sandia.
0: Oke. Okay, iya. Jadi biar sehat gitu iya. Maksudnya. Kalau Peter?
1: Kalau Peter dari Alkitab
0: itu. Oh, dari Alkitab.
1: Iya, kalau di Indonesia Petrus namanya.
0: Oh, iya iya iya iya. Oke. Okay. Kalau Rudian?
1: Kalau Rudian itu nama ayah.
0: Ini membahas nama dulu ya. Iya, karena ini namanya antik gitu ya. Jarang orang Sunda atau Jawa ya punya nama seperti ini. Baik. Nah, ini sebetulnya kampanye Tong Kalap Tong Nyesa ini idenya, pelopornya siapa sih dan tahun berapa ini?
1: Oke. Oke, jadi ide Tong Kalap Tong Nyesa ini memang diinisiasi oleh WRI Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kenapa bisa kita kepikiran untuk bikin kampanye ini? Karena kita tahu ya bahwa Kota Bandung itu beberapa tahun sempat tuh mengalami darurat sampah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi darurat
0: sampai sekarang.
1: Oh, sampai sekarang ya.
0: Iya,
1: sampai sekarang. Iya. Dan ternyata kalau dilihat dari komposisi sampahnya itu sekitar 44-45% itu adalah sampah makanan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kenapa kepikiran bikin kampanye ini?
0: Iya.
1: Karena memang kalau kita ngelihat nih di Bandung itu banyak kafe dan restoran gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan jumlahnya hampir sekitar 3.000 lebih dan ternyata kalau dilihat gitu yang nongkrong banyaknya orang muda gitu.
0: Mm-mm.
1: Nah, jadi kita karena memang program Urban Futures ini nyasar orang muda juga.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita menargetkan orang muda juga nih yang disasar di kampanye ini gitu.
0: Yeah.
1: Karena kita ingin meningkatkan awareness gitu, kesadaran di orang muda terutama supaya mereka itu nggak berkontribusi juga nih terhadap menambahnya sampah makanan di Bandung ini.
0: Dan lebih menghargai makanan ya tentu saja.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini tahun berapa sih adanya nih, Kang?
1: Sebenarnya kampanye ini baru saja launching ya di bulan Juli ini.
0: Oh, bulan Juli.
1: Iya, tapi Juli, kita WRI Indonesia sudah menjalankan program Urban Futures ini dari tahun 2024.
0: Nah, ini berarti sebetulnya mungkin anak ya. cabang dari WRI mungkin ya?
1: Enggak cabang sih, jadi memang WRI itu kan memang lembaga penelitian yang berbasis di Jakarta. Dan karena kita kebetulan dapat program Urban Futures ini, program ini harus diimplementasikan di Kota Bandung dan di Manggarai Barat atau Labuan Bajo.
0: Berarti ini program dari WRI? Ya,
1: jadi programnya sebenarnya kami hanya implementator saja. Tapi kita mendapatkan dana ini dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial. Nama program besarnya Urban Futures, tapi di dalam program ini kami ingin mengadakan kampanye namanya Tongkalap Ternisa.
0: Ini satu tim ada berapa orang nih?
1: Satu tim kita ada mungkin ada 8
0: kurang lebih
1: 8 sampai 10 orang lah.
0: 8 sampai 10 cukup sedikit ya?
1: Iya, cukup sedikit sebenarnya.
0: Dibandingkan dengan kafe dan restoran yang ada di Kota Bandung. Tadi aja ada 30. Ini 30. Pembagiannya gimana nih?
1: Oke, jadi kafe dan restoran yang kita engage ini sebenarnya hanya jumlahnya hanya 10 gitu. Jadi sebelum mulai kampanye kita datang ke tiap-tiap restoran di Kota Bandung yang mau bekerja sama gitu. Dan memang ternyata yang mau bekerja sama dengan program ini tuh ternyata kafe dan restoran yang sudah punya awareness di lingkungan gitu.
0: Yang sudah peduli dengan lingkungan ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi dari 30, 10 yang terpilih lah ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi pas ya, satu orang satu. Iya. Tapi sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau misalnya tidak peduli dengan lingkungan, dibuat peduli dong. Jadi semuanya kompak kan.
1: Iya, kita pengen
0: maksa gitu. Dikit.
1: Tapi tergantung kafe dan restoran. Iya, ternyata nggak semua setuju.
0: Nggak semua welcome gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Masa mau maksa gitu, nanti diusir lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini gimana nih di dalam kafe itu gimana caranya? Kan kalau anak muda tuh kalau bukan sensitif kali ya, ngajaknya tuh mesti dengan cara anak muda lagi,
1: iya,
0: supaya nggak kayak diguruin gitu ya. Tapi benar-benar dalam hati yang paling dalam tuh ada kesadaran gitu ya. Oh iya ya, ternyata kalau aku buang makanan gini gitu, kalau aku gini gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu caranya seperti apa tuh merangkul mereka nih?
1: Karena target kita kan memang sebagian memang Gen Z ya. Jadi Gen Z ini kan memang mereka sangat cakep dengan menggunakan media sosial gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi di tiap kafe dan restoran ini kita sudah pasang cermin kayak supaya mereka bisa mirror selfie gitu. Dan di cermin itu ada tulisan untuk menghimbau untuk jangan menyisakan makanan. Dan nanti mereka bisa tag Query Indonesia di postingan mereka. Terus nanti kalau yang kontennya paling menarik, kita nanti kasih hadiah gitu. Di akhir kampanye kita kasih hadiah kayak gitu.
0: Oh, seperti itu. Tapi di akhir kampanye?
1: Iya.
0: Oh, nanti dicatat terus dihubungin gitu.
1: Iya, betul. Jadi selain mirror selfie, juga kita nanti ada di meja-meja kafe dan restoran yang bekerja sama dengan WRI itu, kami akan menyediakan kartu permainan gitu. Jadi mereka sambil nunggu makanannya datang, mereka bisa sambil permainan kartu. Jadi permainan kartunya ini isunya tentang fakta gitu, fakta-fakta mencengangkan tentang sampah makanan gitu.
0: Jadi ilmu pengetahuan ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau ini gini akan begini, dan itu mungkin baru terpikir oleh mereka ya ketika melihat kartu itu ya.
1: Iya, betul. Jadi memang nanti ada sekitar beberapa puluh fakta gitu di situ. Mereka bisa bermain sama temennya gitu. Sebenarnya permainan ini cukup mudah memainkannya, nggak perlu ribet gitu. Nanti bisa ambil kartunya, terus nanti ada faktanya bisa dibacakan. Nah, nanti lawan ini bisa bilang kayak gimana respon kamu terhadap ini. Nanti kayak ada kartu-kartu reaksi emoticon gitu untuk supaya mereka bisa ikut merasakan bahwa sampah makanan ini juga sebenarnya
0: ikut berpendapat gitu ya, ikut sharing gitu ya.
1: Iya, bahwa sampah makanan ini adalah isu yang sebenarnya perlu kita urus nih dari mulai saat ini gitu.
0: Sebetulnya harus dari dulu ya.
1: Iya.
0: Ya udah deh, daripada
1: terlambat
0: ya. Tidak ada kata terlambat sebetulnya ya. Kalau misalkan memang solusinya tepat begitu. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, saya pengen tahu nih reaksi anak-anak muda ini ketika didatangi oleh kampanye Tongkalap Ternisa ini, awalnya gimana nih? Kan biasanya suka suzon dulu ya, nawarin apa nih, gitu kan? Gimana nih?
1: Iya, jadi memang kampanye ini kita nggak yang posisinya nggak yang kayak nakut-nakutin gitu, enggak. Mm-hmm. Jadi kita harapannya mereka terengage itu dari itu sih, maksudnya kita nggak memaksakan mereka, tapi contohnya kayak kartu permainan tadi kita akan apa ya? Akan mengintegrasikan ini ke dalam SOP restoran gitu. Contohnya kalau pengunjung mau datang atau apa, nanti tolong ya ini kartunya disampaikan gitu, ini tujuannya buat apa gitu. Jadi kita sistemnya nggak memaksa gitu. Dan mungkin yang aku lupa ketinggalan untuk sharing juga, bahwa selain tentang kartu permainan juga kalau kafe yang bersedia itu ada video gitu. Jadi di kampanye ini ada maskot namanya Teh Lidi gitu. Nah, jadi mereka bisa dengerin itu apa pesan yang disampaikan sama Teh Lidi gitu. Jadi sebenarnya kita nggak pakai approach yang memaksa gitu.
0: Jadi ini apa namanya, memang dipesankan gitu ya, kepada pemilik restoran nanti siang bergerak, berarti pegawainya gitu.
1: Iya, kita memang apa ya, bekerjasama dengan mereka gitu supaya kartu tadi itu bisa dimainkan, nggak cuman kita kasih aja terus ya udah gitu, tapi kita juga coba bikin satu SOP atau kerjasama yang tertulis gitu supaya kartu ini tuh bisa dimainkan oleh pengunjung juga gitu.
0: Saya pikir memang nongkrong gitu tiap perwakilan dari situ menerangkan apa langsung gitu ya, berhadapan dengan jadi hal itu betul-betul dilakukan dengan adanya bukti.
1: Iya,
0: bukti video, bukti apa, bukti apa seperti itu ya. Sampai ke door prize nih ya. Berarti ada sponsor dong.
1: Itu sponsor kami, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial.
0: Itu biasanya apa sih hadiahnya, pengen tahu nih.
1: Hadiahnya
0: yang mungkin berkesan untuk yang ikutan gitu.
1: Oke, hadiahnya saya jujur lupa, tapi nanti saya bisa konfirmasi ke tim
0: saya. Salah satunya apa mungkin, yang mungkin pastinya berhubungan kali ya dengan kampanye ini ya.
1: Dan salah satu hadiahnya itu merchandise sih yang kita bisa kasih gitu.
0: Ini bulan Juli, sekarang Agustus, jadi kurang lebih baru sebulan ya?
1: Iya, baru sebulan, dan kita akan menutup kampanye ini di bulan Oktober.
0: Udah dilihat nih, apa namanya, hasil video atau apa gitu, kelihatannya gimana nih mereka?
1: Oke, sejauh ini karena memang kampanyenya baru dimulai, sejauh ini beberapa kafe dan restoran melaporkan memang apa ya, perlu ada sesuatu nih supaya tadi kartu permainannya perlu di apa dimainkan lagi. Jadi sejauh ini memang belum terlalu tergugah gitu orang-orang gitu. Tapi itu lagi cara yang lagi kita cari gitu supaya
0: lebih tertarik
1: mereka lebih tertarik gitu.
0: Ya mungkin gini loh, kalau saya boleh usul, tadi kalau ada video atau apa, ada TV kan biasanya di kafe atau restoran ada TV, itu mengisahkan tentang kota-kota yang sudah tercemar gitu, akibatnya seperti apa. Jadi mereka sambil makan sambil lihat.
1: Oke, itu masukan yang bagus nih.
0: Ini saya yang misalkan. Jadi kalau dari kartu kan mungkin gimana ya? Kalau kartu remisi, modelnya ya kalau misalnya ambil makan, ternyata seperti itu ya, kayak misalnya di klinik-klinik atau di apa kan, ini misalkan akibat ketika suka begadang sama mata Anda akan merasa seperti ini gitu ya, misalnya seperti itu. Sampah-sampah juga bisa seperti itu ya. Ternyata di kota Bandung misalnya ada 4.000 ton yang belum lihatlah kota yang dulunya indah misalkan. Sekarang ada penumpukan sampah di TPS-TPS misalkan, dan apa, dan apa menjadi apa menyebarkan bau yang menyengat, polusi, lalu kita juga sampai sekarang masih apa mencari solusinya ya. Walaupun mungkin ada juga sih tempat-tempat tertentu yang sudah di sampah itu sudah diproses bisa jadi makanan, bisa makanan ternak, apa segala macam dan sebagainya. Itu dapat award juga sih kalau misalnya kecamatan-kecamatan yang bisa mengolah sampah mereka ya, daripada menumpuk, mengurangi sampah gitu ya. Nah, terus walaupun sekarang ini di Legok Nangka lagi diusahakan ya.
1: Iya, lagi kita usahain lagi.
0: Menjadi listrik ya di Kabupaten Bandung ya. Hmm. Ya mudah-mudahan ya ini bisa terlaksana dan tidak banyak hambatannya apanya, karena ternyata sampah yang dijadikan listrik itu juga harus dipilah-pilah. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, itu yang milah-milah itunya tuh.
1: Iya, benar.
0: Yang repot.
1: Betul. Nah, jadi sebenarnya Mbak kalau boleh masuk lagi nih.
0: Iya, silakan.
1: Jadi kayak sebenarnya WR Indonesia tuh udah membuat modul namanya modul pengelolaan sisa pangan dan sampah makanan untuk rumah tangga. Nah, jadi memang ini udah dari riset kami juga nih bahwa memang sampah makanan itu paling banyak tuh dari rumah tangga gitu. Nah, jadi sebenarnya sampah itu harus terpilah dari sumber gitu, dan sumbernya itu siapa ya, kita yang tinggal di rumah gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi dari lewat kampanye ini juga kita memberikan kesempatan nih untuk orang muda lain, ada 24 orang muda yang bisa nanti bisa berkelompok gitu, masing-masing kelompok ada 6 orang. Nah, ini bisa ikut dalam namanya training of trainers untuk modul ini gitu. Jadi orang-orang muda juga yang ada di Bandung bisa ikut nih untuk kegiatan ini. Nah, tapi sayang banget untuk yang kegiatan ini tuh sudah ditutup pendaftarannya gitu. Gitu. Nah, tapi itu salah satu juga yang kita usahakan ya Mbak Tali, bahwa kita tuh untuk apa ya, untuk tadi kan kalau mau bikin pengolahan sampah jadi listrik, sampahnya harus terpilah, harus dari sumber. Nah, kita dorong lewat sini nih, lewat pelatihan orang muda, dan harapannya dari satu kelompok ini yang berisikan 4 orang, mereka bisa bisa memberikan pelatihan ini kepada 40 orang muda lain gitu.
0: Iya, bisa maksimal ya.
1: Iya, memang, jadi nggak berhenti di satu orang aja nih pengetahuannya.
0: Sangat sangat butuh banyak relawan sih untuk sampah ini, sangat banyak saya bilang gitu ya.
1: Iya.
0: Karena dari kita lihat tim pengangkut sampah di rumah-rumah pun saya lihat sangat terbatas sekali. Terus transportasinya juga ya. Tahu sendiri keadaannya kayak gimana, udah tiap hari ngangkut misalkan ya, udah pada dedet-dedet gitu ya kayaknya ya. Kayaknya boro-boro dipilah gitu.
1: Iya, dan kadang
0: malah didedet-dedet satu ini.
1: Udah dipilah kadang dicampur
0: ya,
1: lagi.
0: Ampun gitu kan. Terus tidak boleh ada pembakaran sampah juga ya.
1: Iya, enggak, jangan.
0: Kalau saya kadang-kadang mikir tuh gini ya, untuk kayak kita kan misalnya ngebabat halaman ya, kan itu banyak rumput, ada pohon-pohon yang ditebang juga. Mungkin kalau kayu-kayu bisa dimanfaatin oleh tukang serabi atau apa gitu ya, kita kasih deh gitu. Nah, kalau buat rumput dan sebagainya, kalau saya pribadi sih udah aja dibakar lah, dimasukin ke lubang, tapi ditungguin gitu, dibenam, jadi tidak ada apa resiko untuk terbakar ya, kebakaran ya.
1: Iya, tapi
0: untuk ngurangin gitu maksud saya, kayak rumput-rumput gitu kan cepet tuh ininya gitu. Jadi yang tinggal dipilah ini, yang sisa-sisa makanan ya, organik non organik gitu. Kalau perlu mah si tempat sampah si sebelum diangkut ke sana tuh punya tempat sampah yang gede gitu, dua, organik non organik gitu. Jadi iya, si tukang sampah yang ambilnya nggak ribet minah-minahin lagi, tapi udah tek tek tek.
1: Iya, sebenarnya
0: gitu. Kalau angan-angan mah ya kayak simpel ya.
1: Harusnya ada jadwal pengambilan juga sih gitu, yang hari berbeda gitu, kayak seperti di Korea gitu. Hari tertentu untuk organik, hari tertentu untuk sampah non organik gitu, dan pemilahannya ya bisa dicampur organik-organik, non-organik, non-organik. Harusnya seperti itu.
0: Jadi kan sekarang kayak pengangkutan transportasinya juga terbatas deh.
1: Iya, dan itu ya itu perlu ada komitmen dari pemerintah.
0: Nah, itu jadi memang banyak faktor yang
1: ya, faktor yang gak bisa kita
0: harus
1: kontrol.
0: Dibenahi ya.
1: Iya, dan gak bisa
0: harus
1: kontrol.
0: Dibenahi ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan dengan adanya anak-anak muda yang peduli dengan sampah ini, masalah kita bisa sedikit terkurangi ya, minimal kesadaran dari anak muda itu sendiri gitu.
1: Ya, untuk mengedukasi dan memilah sampah makanan itu sih dari sumbernya.
0: Nah, ini kadang-kadang saya bingung loh ya, Kang, anak-anak muda tuh sekarang ibaratnya, apalagi di masa digital kayak gini ya, dari lahir juga udah pinter banget ya.
1: Kan Gen Z namanya.
0: Brojol kayak udah pinter banget. Tapi kenapa ya hanya dipikirkan ke pengetahuan, kepintarannya gitu, ke ilmu digital dan sebagainya. Tapi untuk kayak menjaga, merawat alam, lingkungan itu kurang gitu. Padahal mereka kan hidup di alam. Kalau misalnya tidak menjaga alam, maka ya tahu sendiri, bencana, longsor, banjir dan sebagainya, itu bukannya lebih menakutkan loh.
1: Iya, jadi Mbak, sebenarnya ada temuan menarik juga nih dari penelitian WERI Indonesia gitu. Jadi untuk merubah seseorang itu, mereka itu yang perlu diubah adalah kemauannya. Dan juga setidaknya mereka tahu dulu aja. Kalau pengetahuan mereka gak perlu yang sampai detail gitu. Tapi ya itu yang perlu kita sentuh itu sebenarnya gimana cara mereka untuk itu maunya. Dan apa, pengetahuan itu cukup sampai di level tahu aja. Sampai di level mereka aware aja. Dan itu sebenarnya titik-titik dimana orang muda yang perlu kita ini nih, di kampanye ini tujuannya untuk itu sih, untuk menyadarkan orang muda dulu gitu. Karena kalau sampai untuk ke level pengetahuan yang detail itu memang masih satu step lagi nih. Tapi dengan cukup tahu dan mau, nah itu yang kita pupuk di kampanye ini gitu.
0: Diperkuat dulu pondasinya mungkin.
1: Iya,
0: iya kan, kalau dipikir-pikir kan sudah terasa ya. Misalkan ketika musim kemarau gak ada pohon, panasnya uzubillah imdalik misalkan ya, seperti itu ya. Terus apa namanya, pohon-pohon ditebang, longsor, banjir gitu ya. Terus di apa, di musim hujan airnya kebanyakan, tidak ada yang menahan, dan ketika di musim kemarau kekurangan air. Di sini udah ekosistemnya udah berantakan gitu ya. Nah, ketika apa namanya, dengan kepintaran mereka itu sebetulnya itu terpikir gimana sih caranya untuk menjaga lingkungan, pohon-pohon, apalagi di Bandung Utara gitu di Bandung Selatan juga sekarang, wah udah deh kayaknya berita banjir udah nggak aneh gitu ya.
1: Iya Mbak, dan lewat kampanye ini juga nih, kita ngasih kesempatan nih buat orang muda, ada 50 orang muda, boleh berkelompok nanti masing-masing 5 kelompok, ada 10 kelompok jadinya. Nah, jadi mereka kalau udah yang punya ide-ide nih, gimana caranya untuk misalkan mengurangi sampah makanan, karena sebenarnya kan sampah makanan ini berhubungan dengan iklim ya, dengan yang mempercepat perubahan iklim, global warming, panas ini salah satu penyebabnya karena penumpukan sampah makanan. Dan orang muda di sini, kami beri kesempatan ada 10 kelompok, yaitu 50 orang, untuk bikin suatu aksi nih. Aksinya itu untuk pengurangan sampah makanan gitu. Dan lokasinya bisa di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing gitu, atau kalau mereka punya komunitas tertentu, mereka bisa membuat aksi pengurangan sampah makanan di situ gitu. Dan nanti kita dampingi juga nih, mulai dari cara menghitung sampah makanannya gimana, terus cara membuat rancangan aksinya itu seperti apa gitu. Dan mereka akan disediakan itu kayak bootcamp gitu beberapa hari bersama kita. Dan ini
0: ada sarana dan prasarana,
1: ada sarana
0: jadi
1: dan
0: bisa
1: prasarana
0: melaksanakan melaksanakan ide itu apa, ada bayangan gitu.
1: Iya,
0: kalau cuma
1: bayangan
0: teori doang, diapain?
1: Dan kita juga dampingin ini nih, kita kasih mentoring gitu untuk ini. Dan ini pendaftarannya itu ditutup di 4 Agustus, beberapa hari lagi.
0: 3 hari lagi ya.
1: Iya, 3 hari lagi.
0: Itu kemana, di mana?
1: Oke,
0: dan syaratnya apa aja?
1: Oke, pendaftaran ini bisa ketik bit.ly /tong/kalap/tong/nyesa gitu. Huruf kecil semua, dan persyaratannya itu usianya 18-35 tahun. Kemudian tinggal di kota Bandung, gak harus KTP asli, tapi boleh.
0: Wah, iya. Boleh KTP palsu.
1: Enggak. Maksudnya enggak perlu KTP. Misalkan kalau KTP Jakarta tapi bekerja di Bandung atau kuliah di Bandung itu masih boleh. Terus di dalam kelompoknya perlu ada perempuan. Kalau ada yang anggota disabilitas boleh juga. Dan seluruh anggotanya ini kami harapkan bisa aktif di Instagram gitu dan membuka Instagramnya menjadi publik. Dan nanti nanti boleh kirim proposalnya juga ke kami, nanti kami seleksi gitu.
0: Ini satu kelompok berapa orang?
1: 5 orang untuk yang ini.
0: 5 orang nama, dan harus ada perempuannya.
1: Iya, dan nama kegiatannya baru dak beraksi.
0: Oke. Jadi pendaftarannya 4 Agustus ya.
1: Iya, terakhir dan nanti yang menang dari kompetisi ini bisa mendapatkan hadiah edu trip 3 hari 2 malam ke Labuan Bajo.
0: Lumayan tuh. Ya kan, main-main ke sana ya kapan lagi ya kan?
1: Iya.
0: Karena harga tiket pesawatnya mahal.
1: Iya, dan sekarang dibayarin.
0: Dibayarin, pokoknya tau beres ya.
1: Iya, tau beres aja.
0: Apa namanya? Makan, hotel, segala.
1: Iya, itu aman, transport
0: ya,
1: segala macam. Iya.
0: Awas, jangan ketinggalan dompetnya. Tetap harus bawa apa namanya? KTP dan sebagainya ya. Namanya juga di kota orang. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Yuni di Rancasari.
1: Iya, boleh.
0: Selain mengurangi penggunaan plastik, langkah apa lagi yang bisa dilakukan masyarakat agar volume sampah yang dikirim ke TPA semakin berkurang? Emang sekarang kan lagi ini banget ya pengurangan penggunaan plastik ya, sampai bayar loh. Kalau lupa botas tuh.
1: Iya, memang kayak gitu ya salah satunya.
0: Nah, untuk mengurangi. Nah, gimana nih?
1: Oke, kalau di WRI sebenarnya kami menyarankan itu 3 hal gitu untuk mencegah, memilah, dan mengolah gitu. Nah, kalau dari mencegah ini salah satunya itu kalau misalkan kita belanja makanan gitu tuh beli makanan kita sesuai dengan porsi dan kemampuan kita gitu. Jadi mencegah sebelum sampah makanan itu menjadi busuk gitu. Kemudian pilah, kami juga menganjurkan untuk memilah sampah makanan dari sumber gitu. Jadi kalau lagi masak gitu, misalkan ada bungkus plastik, ada sisa makanannya itu langsung dipilah ke tempat sampah yang berbeda. Dan yang terakhir itu olah gitu. Jadi kami menganjurkan juga sampah makanan itu bisa diolah di rumah gitu atau di tingkat komunal gitu. Nah, kalau di rumah sebenarnya bisa bikin kompos sederhana dari ember, yang bisa di ember gitu, atau bikin ekoenzim. Dan semua langkah-langkah ini bisa banget dilihat di website WRI Indonesia, ada namanya modul pengelolaan sisa pangan dan sampah makanan untuk rumah tangga. Itu bisa diunduh secara gratis di situ. Sudah ada cara-cara praktis.
0: Caranya udah ada, tinggal pelaksanaannya.
1: Betul.
0: Pakai paralon juga bisa kalau enggak salah ya.
1: Iya, itu namanya Loseda.
0: Loseda ya.
1: Iya, bisa.
0: Kayak rumahnya wakil wali kota yang Cipaganti pakai Loseda ya. Lalu ada Fajar di Coblong, apa harapan Bapak terhadap masyarakat Bandung setelah adanya kampanye Tong Kalap Tong Nyesa ini? Indikator keberhasilannya seperti apa kalau kampanye ini benar-benar berjalan dengan baik?
1: Oke, ada indikatornya ya. Oke, jadi memang kami dari WRI Indonesia itu berharap gitu bahwa memang ada perubahan, nggak harus perubahan banyak, perubahan kecil juga itu udah sebagai salah satu
0: sangat
1: indikator
0: berarti lah ya.
1: Iya, keberhasilan dari kampanye ini gitu. Salah satunya kan nanti kita kan sudah bermitra tuh dengan 10 kafe dan restoran di kota Bandung. Nah, keberhasilan kampanye ini dinilai dari berapa pengurangan sampah makanan dari 10 mitra restoran dan kafe kami gitu. Kami sudah melakukan perhitungan di awal dan nanti akan dilakukan perhitungan sampah lagi di Oktober gitu. Dan kami berharap adanya pengurangan nih dari sampah makanan di kafe dan resto yang bekerja sama dengan kami gitu. Jadi kami berharap bahwa sampah ini bukan tanggung jawab resto aja dan kafe, tapi itu tanggung jawab kita sendiri nih sebagai konsumen gitu. Jadi mulai dari kalau pilih menu gitu, pilih dengan jumlah orangnya yang sesuai gitu, nggak terlalu banyak, kemudian dihabiskan. Dan kalau misalkan kalau ada sisa makanan di piring gitu dan masih bisa dimakan, itu bisa dibungkus dan nanti dibawa pulang lagi. Dan ada salah satu dari kafe dan resto kami semenjak bermitra dengan kami, mereka menerapkan itu take away itu jadi gratis gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kalau mereka mau apa, mau nambah kemasan gitu, yeah, itu nggak perlu biaya gitu. Itu digratiskan, tapi dengan syarat makanan di piringnya nggak ada gitu. Tapi boleh dibawa pulang dan bisa dinikmati nanti. Yeah.
0: Kadang-kadang nih, Kang, kalau misal kita makan gitu ya, terus nggak habis, kan ada yang mungkin setengahnya, ada yang sedikit gitu ya. Kayaknya malu gitu ya minta bungkus teh.
1: Ah, tapi
0: bener nggak?
1: Kalau saya sebenarnya
0: kadang-kadang
1: gak malu.
0: suka malu ya.
1: Iya,
0: kalau sisa sedikit tuh, nih kagok gitunya ngebungkus gini kecuali pesan lagi nih. ini mah ini aja gitu.
1: Iya, tapi memang itu benar fakta di lapangan bahwa nggak semua orang itu apa ya?
0: Tolong bungkus sih sisanya, ya Allah tinggal 3 sendok kali, kagum gitu ya.
1: Tapi itu adalah salah satu cara sebenarnya untuk mengurangi sampah makanan gitu. Dibungkus dan bisa dimakan nanti, bisa ditaruh di kulkas dulu, besok pagi diangetin lagi.
0: Apalagi pas gak ada makanan itu sangat berarti sekali ya, pas lagi kelaperan, malas keluar rumah. Oh ternyata kemarin aku ada sih ya.
1: Iya, kan lumayan
0: jadi enak
1: itu
0: banget gitu, karena udah tinggal sedikit dan laparnya. Bener gak sih? Kayak
1: iya,
0: kadang-kadang kalau kita makan tuh pas lapar, pas porsinya gitu, enak banget gitu. Tapi kalau berlebihan justru
1: iya, jadi kita ada perasaan bersalah gitu.
0: Jadi kan kita harus makan dan stop sebelum kenyang ya.
1: Iya.
0: Enaknya gitu kalau gak ngantuk ya. Nah, ini kalau saya lihat kafe-kafe dan restoran yang bekerja sama dengan WRI ini rata-rata kopi ya?
1: Iya, rata-rata, tapi nggak semua kopi.
0: Nggak, ini kok kayak Kopitra, bagi kopi dago gitu.
1: Iya, memang
0: Teja Coffee.
1: Nah, jadi ada yang menarik juga nih. Jadi kafe-kafe di Kota Bandung ini sekarang sudah peduli nih dengan lingkungan gitu. Jadi makannya banyak nih kafe-kafe yang kita engage juga gitu. Tapi di sini juga ada beberapa restoran seperti Greens and Beans, Sutanika, Nara Park, Nerd Laboratory, dan Work Unusual dan Fengon. Satu lagi restoran Vietnam gitu.
0: Oh, seperti itu ya. Tapi selain kopi juga ada
1: restoran juga.
0: Ada makanannya juga gitu ya. Ini kebanyakan makanan apa sih ini yang ada di sini? Kok kayaknya nama-nama kopinya ini banget ya, bukan tradisional gitu.
1: Iya, memang kebanyakan nggak tradisional gitu. Tapi memang kebanyakan ada, tapi ada juga menyajikan Indonesia gitu, seperti Hutan Ikan, Nara Park, itu menyajikan menu Indonesia juga gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, ini pesan Kang Peter nih untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia lah, terutama di Kota Bandung dan Labuan Bajo dan Jakarta mungkin ya, karena memang sekarang lebih fokusnya ke situ ya.
1: Iya, betul, ketiga kota itu. Jadi pesannya mulai dari diri kita sendiri dulu aja. Kalau pesan makan secukupnya gitu, terus kalau ada sisa makanan di piring, jangan ragu untuk minta ke waiter atau waitressnya untuk minta dibungkus
0: walaupun
1: gitu.
0: Tidak dengan 10 kafe yang bekerja sama ini.
1: Iya, betul sekali gitu. Karena itu adalah langkah kecil dari kita yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah makanan dan mengurangi beban ke TPA kayak gitu sih.
0: Ya, baik, terima kasih banyak untuk pencerahannya sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung.
1: Iya, makasih juga buat
0: kampanye tadi, Tong Kalap Tong Nyesa ini benar-benar dipahami gitu ya, dan dirasapi gitu. Ih, bener juga ya, kalau kita ngelihat kebanyakan makanan tuh kita bukannya lapar, malah kadang-kadang dari lapar juga jadi kenyang ya.
1: Iya,
0: karena terlalu banyak pilihan, pusing gitu ya makan yang mana. Nah, ini mengarah ke nyesa teh ya. Tapi kalau kita misalkan pesan secukupnya gitu ya, terus bersih mejanya ketika kita pulang, habis semua sampai ke minum-minumannya, kayaknya apa namanya, yang punya restoran juga bahagia ya.
1: Iya.
0: Wah, makanan saya habis, berarti cocok gitu ya, sesuai dengan selera yang datang. Tapi kalau banyak sisa juga mungkin mereka merasa sedih ya.
1: Iya, betul.
0: Loh, ini
1: sekali.
0: Kok ini, dan yang paling sedih lagi Kang, sebetulnya masih banyak orang yang kelaparan.
1: Nah, itu dia.
0: Di luar sih. Yang sampai ketika tadi Akang bilang yang sisa-sisa makanan kita bungkus, misalnya kita lupa kita buang ke sampah pun, kadang-kadang mereka kalau kelaparan mereka ambil loh Kang.
1: Iya, sebenarnya itu juga bisa jadi salah satu langkah juga sih, kalau misalkan kita nggak sanggup untuk menghabiskan makanan yang sudah kita pesan, kita bisa donasikan gitu. Asal makanannya dicek dulu, jangan basi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul. Ya itu dosa namanya ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, kita sisa makan tadi yang kata Akang kita bungkus. Misalnya kita ngelihat ada orang, ada tukang sampah gitu kan, atau siapalah yang di jalan yang kelihatannya mereka sudah sambil bekerja udah payah lah gitu ya, malah kalau perlu tambahin minuman ya Kang ya, ini ada sedikit makanan
1: banget,
0: gitu kan, itu akan sangat berarti loh buat mereka ya kan.
1: Iya, betul
0: ya,
1: sekali.
0: Baik, jadi mulai kemanusiaan, terus juga hati nurani dan sensitif, kepekaan untuk peduli dengan orang, peduli dengan lingkungan sekitar, dengan tidak buang sampah sembarangan dan juga tidak menyisa, ini mudah-mudahan menjadi kebiasaan.
1: Iya, betul.
0: Sehari-hari ya. Baik. Terima kasih banyak Kang Peter, Coalition Coordination dan Knowledge Generation Officer WRI Indonesia. Mudah-mudahan nanti makin banyak lagi anak muda yang ikut dalam promosi kampanye Tong Kalap Tong Nyesa, dan ketika mereka tidak melakukan hal itu, seperti ada yang kurang dalam sehari-hari mereka gitu ya. Jadi ada kebahagiaan sendiri ketika bisa melaksanakan hal-hal yang baik seperti ini ya Kang, untuk kepentingan seluruh
1: bumi,
0: masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih banyak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Talia undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung sore ini.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Pendengar, hanya sampai di sini saya Talia menemani Anda dari pukul 10 tadi. Setelah ini ada rekan Fikri Subina yang akan menemani Anda hingga pukul 19 nanti. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung dengan acara-acara yang menarik lainnya.

RRI Forum 97,6 FM mendengar lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 59 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda akan mengikuti Warta Berita Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Nah, hanya harapan saya nanti mudah-mudahan para pekerja itu menjaga nama baik Kota Bandung. Mereka sangat sensitif dengan kelakuan-kelakuan negatif. Jadi begitu ada kelakuan negatif, maka Kota Bandung akan di...
3: Beberapa hal kita ketahui bahwa pemerintah melalui BMKG menyampaikan bahwa ada kemungkinan terjadinya peluang atau terjadinya awal kemarau pada bulan Mei. Mesti sejatinya, saya juga bingung. Awal Mei bakal kemarau, tapi kemarau-kemarau wae. Hujan terus. Satu sisi alhamdulillah, satu sisi khawatir. Nanti malah jadi lebih parah.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui program penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Dinas Ketenagakerjaan di Disnaker Kota Bandung kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui program penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Sebanyak 40 orang warga Kota Bandung diberangkatkan ke Jepang untuk mengikuti program magang selama 3 tahun di berbagai sektor pekerjaan. Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Abliana mengatakan kebutuhan tenaga kerja di Jepang masih sangat besar. Bahkan hingga tahun 2030, Jepang diperkirakan masih membutuhkan sekitar 600 tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai sektor industri. Menurut Yayan, program penempatan tenaga kerja ke Jepang menjadi salah satu strategi pemerintah Kota Bandung untuk menekan angka pengangguran. Ia menilai kesempatan bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, masih terbuka sangat luas. Yayan menjelaskan pekerja asal Kota Bandung dinilai memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Jepang karena dikenal terampil, kreatif, dan memiliki etos kerja yang baik. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh peserta yang diberangkatkan agar menjaga sikap dan nama baik daerah selama bekerja di luar negeri. Selain kemampuan teknis, para peserta juga dibekali berbagai pelatihan sebelum diberangkatkan. Materi yang diberikan meliputi penguasaan bahasa Jepang, pemahaman budaya kerja, pembentukan disiplin, hingga penguatan mental dan fisik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja di Jepang.
2: Ternyata kesempatan untuk bekerja di luar negeri, terutama di Jepang, itu banyak sekali. Saya kemarin kedatangan dari agensi dari Jepang, masih ada ribuan tenaga yang kerja yang kosong. Dan mereka sangat tertarik dengan pekerja-pekerja dari Kota Bandung. Kenapa? Ulet, kemudian terampil, dan kreatif. Nah, hanya harapan saya nanti mudah-mudahan para pekerja itu menjaga nama baik Kota Bandung. Mereka sangat sensitif dengan kelakuan-kelakuan negatif. Jadi begitu ada kelakuan negatif, maka Kota Bandung akan di...
4: Menurutnya, pelatihan fisik menjadi bagian penting karena kondisi kerja di Jepang berbeda dengan Indonesia. Terlebih bagi peserta yang ditempatkan di sektor konstruksi atau pekerjaan luar ruangan yang harus menghadapi perubahan musim dan cuaca ekstrim. Disnaker Kota Bandung berharap program ini tidak hanya

0: buka kesempatan kerja bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kepercayaan perusahaan-perusahaan Jepang terhadap tenaga kerja asal kota Bandung.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Guna menekan PMI ilegal asal Cianjur, Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat Cianjur. Berikut laporan reporter Yan Sofian.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senakertan Cianjur terus menekan adanya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menimpa para pekerja migran Indonesia PMI khususnya asal Cianjur. Untuk menekan dan menghindari PMI bermasalah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senakertan Cianjur terus melakukan sosialisasi, mengedukasi pada masyarakat. Demikian dijelaskan Kepala Bidang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senakertan Cianjur, Hero Laksono.
3: Bahwa kalau berangkat yang non-prosedural atau ilegal itu sangat merugikan masyarakat dan berbahaya. Sudah pasti mereka rawan untuk ditipu, ya, dan juga terkena yang namanya TPPO. Ya, sudah, itu sudah pastilah kalau yang prosedural mah. Kita berupaya, yang karena jelas satu-satunya kita mah kepada masyarakat adalah menyampaikan sosialisasi, mengedukasi, ya, jangan sampai warga masyarakat sekarang itu sudah zaman canggih gini, ya, sudah banyak pengalaman, mungkin banyak yang di sana yang tidak prosedural, ya, berangkat secara ilegal, mereka tuh pasti menderita lah di sana tuh.
2: Selain itu diharapkan tidak ada lagi pekerja migran Indonesia atau PMI yang unprosedural alias ilegal dari Cianjur. Tentunya bagi masyarakat Cianjur yang ingin berangkat menjadi PMI, lebih baik ke Disnakertan untuk mencari informasi lebih jelas.
3: Supaya informasi lebih lengkap dan lebih jelas, bisa datang ke pelayanan Disnakertan Kabupaten Cianjur untuk menanyakan tata cara penempatan dan juga berangkat yang aman keluar negeri itu seperti apa, silakan. Ya, sudah. Di sini sudah banyak tersedia juga informasi-informasi untuk loker-loker yang di luar negeri yang membuka loker oleh P3MI atau perusahaan penempatan juga. Ya, untuk job order di berbagai negara.
2: Sedangkan bagi para pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang bermasalah, semua unprosedural alias ilegal. Namun lebih baik masyarakat datang ke Disnakertan mencari informasi untuk bekerja ke luar negeri. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pendengar dari wilayah Cianjur, kita bergeser ke daerah lainnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan berbagai upaya dan juga langkah proaktif dalam menghadapi potensi kekeringan dampak kemarau. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan langkah proaktif untuk menghadapi potensi kekeringan yang mulai berdampak pada sektor pertanian. Upaya itu dilakukan guna meminimalisir resiko gagal panen sekaligus menjaga ketahanan pangan dan mencegah dampak sosial yang lebih luas. Di sela rapat koordinasi mitigasi kekeringan sektor pertanian di ruang Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pemerintah daerah harus bergerak cepat, responsif, dan proaktif dalam menghadapi potensi kekeringan tanpa menunggu dampak yang lebih besar terjadi.
5: Responsif, bahkan cenderung kita harus proaktif. Jangan nunggu kejadian terjadi baru kita ambil tindakan. Beberapa hal kita ketahui bahwa pemerintah melalui BMKG menyampaikan bahwa ada kemungkinan terjadinya peluang atau terjadinya awal kemarau pada bulan Mei. Mesti sejatinya saya juga dulu bingung. Awal Mei bakal kemarau, tapi kemarau-kemarau wae. Hujan terus. Satu sisi alhamdulillah, satu sisi khawatir. Nanti malah jadi lebih parah. Tapi apapun itu, bahkan juga seingat saya 2 minggu lalu Pak, saya tanya wartawan ya, Pak kemarau? Enggak ada laporan. Tapi kemudian minggu ini sudah mulai beberapa lokasi Itu sudah ada laporan, sehingga menurut saya harus juga disikapi dengan cepat dan segera.
4: Ia menyampaikan berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung sejak Mei, namun kondisi cuaca yang masih disertai hujan menyebabkan pola musim menjadi tidak menentu. Meski demikian, laporan mengenai wilayah yang mulai mengalami kekeringan dalam sepekan terakhir harus segera ditindaklanjuti. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan kekeringan berpotensi memicu gagal panen yang berdampak pada terganggunya pasokan pangan dan menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. Selain itu, Bupati menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk segera melakukan pemantauan serta langkah mitigasi di wilayah masing-masing agar penanganan kekeringan dapat dilakukan sejak dini dan dampaknya terhadap masyarakat maupun sektor pertanian dapat diminimalisir.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia, World Head and Neck Cancer Day 2026, Rumah Sakit UMI Kota Bogor menggelar kegiatan edukasi dan juga pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
7: Rumah Sakit UMI Kota Bogor memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia 2026 dengan menggelar kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker kepala dan leher, serta pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih berat. Direktur Utama Rumah Sakit UMI Dr. Najib Askar Mars menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program kedua yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit UMI sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kanker kepala dan leher. Menurutnya, Rumah Sakit UMI juga membuka akses pelayanan bagi peserta BPJS sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Rumah Sakit UMI berharap pemahaman masyarakat terhadap gejala, faktor resiko, dan pentingnya pemeriksaan sejak dini semakin meningkat. Langkah itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang mengarah pada gangguan di area kepala dan leher.
8: Kami dipercayai oleh Kodi Onkologi Bedah Kepala Leher dan juga Perhati UKL untuk mengadakan kegiatan yang kedua kalinya untuk memperingati World Head and Neck Cancer Day. Kegiatannya bentuknya adalah operasi untuk kasus-kasus kanker kepala dan leher. Insya Allah dalam 2 hari ini ada 13 pasien yang akan dilakukan operasi di rumah sakit. Karena ini dari Perhati KL dan Kodi Onkologis Indonesia, jadi memang dokter yang hadir di sini, para instruktur, guru besar, itu dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Untuk pasien, memang kita karena memiliki dokter onkologi bedah kepala leher ya, di Rumah Sakit UMI, satu-satunya di wilayah Bogor, jadi memang pasiennya rujukan dari kota dan kabupaten Bogor.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Tengku Yeni, menyampaikan bahwa kanker kepala dan leher perlu menjadi perhatian karena meskipun tergolong tidak terlalu banyak ditemukan, jumlah kasusnya menunjukkan tren peningkatan di Kota Bogor. Tercatat terdapat 25 pasien kanker kepala sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus penguatan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG sebagai sarana deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker kepala dan leher.
9: Kasus ini adalah kasus yang terdata yang sudah berat gitu ya, tapi kalau dari yang kasus-kasus yang masih belum, ini kita belum, pencatatannya belum maksimal begitu ya, untuk kasus-kasus yang masih ringan atau masyarakat belum datang ke puskesmas atau belum ke rumah sakit. Kalau menurut kami, ini kadang-kadang masyarakat masih belum memahami begitu ya apa yang terjadi pada dirinya ketika mengalami gejala-gejala awal kanker. Kadang-kadang juga kanker di awal tidak menunjukkan tanda-tanda begitu. Jadi seakan-akan penyakit biasa begitu sehingga masyarakat nanti dulu dan nanti dulu begitu. Nah, jadi memang edukasilah yang paling penting yang kami lakukan nantinya kepada masyarakat agar ketika mengalami permasalahan kesehatan ini bisa langsung datang ke faskes-faskes, baik itu puskesmas, klinik maupun rumah sakit.
7: Dengan pemeriksaan sejak awal, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat sehingga peluang keberhasilan pengobatan menjadi lebih.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Kendati sempat diguyur hujan deras, krisis air bersih di Kabupaten Bogor terus meluas hingga berdampak pada lebih dari 123 ribu warga di 29 kecamatan. Kita ikuti laporan reporter Yofri Haryadi.
10: Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor ternyata masih menyisakan masalah krisis air bersih. Pada Kamis 30 Juli siang, warga Desa Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor justru memohon pengiriman air bersih untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah tersebut. Pendistribusian air bersih akhirnya dilakukan oleh Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Ciawi, Kabupaten Bogor. Pendistribusian air bersih untuk warga Cidokom Puncak Bogor itu pun mendapatkan atensi langsung dari Kepala Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santoso.
11: Alhamdulillah kegiatan yang berkenaan dengan musim kemarau di wilayah di sini Kebun Cidokom sedikit mengalami kekeringan dan kami sudah langsung gercep membantu para masyarakat dengan adanya bantuan air dari PAM juga. Ini kurang lebih hampir satu RW ini, satu RW. Kurang lebih ya sekitar 300 kakak. Dan mudah-mudahan besok lusa tidak kekeringan lagi.
10: Berdasarkan data operasional terbaru dari Pemkab Bogor dan BPBD per Juli 2026, krisis air bersih telah meluas ke sebagian besar wilayah Bogor. Hingga kini jumlah warga terdampak mencapai 123.709 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan. Warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat sumur dan mata air mengering, dampak kekeringan terparah dilaporkan telah mencakup 29 kecamatan dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kapasitas pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki dengan kapasitas 1.000, 3.000 hingga 5.000 liter untuk menyuplai air langsung ke pemukiman warga setiap hari. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih hingga kondisi cuaca kembali normal.
1: Pendengar, pemerintah kota Cirebon menilai pelepasan 90 siswa sekolah rakyat terintegrasi. Laporannya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
12: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat.
13: Pemerintah Kota Cirebon melepas 90 siswa sekolah rakyat yang berasal dari Kota Cirebon menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon di Kaliwadas, Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026 sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Sutikno, mengatakan pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengubah kondisi perekonomian keluarga melalui akses pendidikan yang lebih baik.
12: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat. Anak-anakku sekalian 30 pada jenjang satuan pendidikan SD, 30 pada SMP, nanti juga pada SMA. Melalui pendidikan inilah insya Allah menyongsong masa depan anakku sekalian bisa merubah perekonomian baik keluarga, kota Cirebon maupun nasional.
13: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa SRMP atau jenjang SMP, Nunung, mengaku mendukung anaknya mengikuti sekolah rakyat setelah mencari informasi mengenai lokasi, keamanan, serta prospek pendidikan yang dinilai memberi banyak manfaat.
14: Iya, sekarang kan 3 lantai, bangunannya lengkap di sana. Saya tuh, ya sebelum, puntennya nih, sebelum masukin anak saya, dari dulu, jadi tahu dulu kan lokasi sekolahnya gimana, keamanannya apanya. Mudah-mudahan sih kita kan nggak tahu ya neng ya, tapi positif thinking aja lah.
13: Iya. Nunung berharap program tersebut mampu membentuk karakter dan kedisiplinan anaknya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik. Meski harus tinggal di asrama, ia tetap optimis karena seluruh proses kebutuhan pendidikan serta pendampingan telah difasilitasi oleh pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Warta Jabar Sore, dari Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, BBWS Citarum mempercepat normalisasi saluran dan juga koordinasi mitigasi kekeringan. Kita simak catatan reporter Aura Aulia.
15: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder.
16: Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas Kepala BBWS Citarum Abdul Goni Majdi mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau secara teknis. Ia menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu, BBWS Citarum juga mendukung pemanfaatan pompa air dan jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
15: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder. Kita sudah mulai, sebagai contoh mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke belakang kita normalisasi saluran sekunder Kandang Haur ya, sepanjang 16 km, dan kita kolaborasi dengan pemerintah daerah gitu. Jadi ada pembagian ruas terkait dengan normalisasinya BBWS 1-6, bangunan 1-6, dan untuk pendat 6-4. Dan kita juga ada beberapa program terkait dengan antisipasi kekeringan, yaitu ada melalui giat ya, atau kekeringan irigasi air tanah atau sumber dalam. Ini memang terutama untuk lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi teknis. Dan kita juga koordinasi dengan Kementan. Jadi Kementan juga ada beberapa program irigasi pompa, jadi kalau ada potensi air di baik di saluran maupun di sungai, mungkin teman-teman dari Kementan ini bisa melakukan pemompaan untuk suplai ke sawah-sawah.
16: Menurutnya, koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif serta meminimalkan resiko puso di lahan pertanian Indramayu. Aura Aulia melaporkan.
1: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, kita ikuti laporan reporter Rena Safira terkait pengembangan resep produk olahan membutuhkan proses uji coba keberlanjutan.
17: Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
18: Pengembangan produk pangan tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat karena memerlukan berbagai tahapan penyempurnaan. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh formulasi yang sesuai dengan karakter produk yang diinginkan. Owner Makcis, Indah Lestariningsi, mengatakan dirinya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menyempurnakan formulasi produk. Selama proses tersebut, berbagai percobaan dilakukan sebelum menghasilkan resep yang dianggap sesuai.
17: Saya terjun ke UMKM, saya mengembangkan resep yang sederhana tadi dengan menebak-nebak formula, ingredientnya apalagi. Dari pertama sampai kurang lebih ada sekitar 2 tahunan gitu. Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
18: Indah menjelaskan pengalaman bekerja di bidang pengendalian mutu membantu menerapkan proses evaluasi dalam pengembangan produk. Setiap perubahan komposisi dicatat sebagai bahan penyempurnaan pada tahapan berikutnya. Ia menambahkan masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menentukan keseimbangan rasa dan tekstur produk. Proses evaluasi dilakukan berulang hingga diperoleh hasil yang dinilai konsisten. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1945.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Mengapa mengantri itu penting? Budaya mengantri sangat penting bagi sebuah bangsa. Sebab ia dapat membentuk sikap disiplin dan kemauan untuk menghargai orang lain di tengah masyarakat. Tolak ukurnya bukan apakah ada pihak yang mengawasi atau tidak, melainkan karena kesadaran yang datang dari dalam diri seseorang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.
3: Bandung sore ini.

0: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Tuh. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Dari Podium 97,6 FM Pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 5 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini di siaran sore hari, dan kami akan coba hadirkan sorotan sore ya. Kami akan membahas ini mengenai rindang menjadi beton, 9 pohon di Cihapit ini ditebang demi lapangan padel. Bagaimana ya tanggapan aktivis lingkungan begitu?
1: Warta terkini.
0: Ya, pendengar, di sini kami sudah terhubung bersama salah satu narasumber, Bapak Rahmat, ini selaku aktivis dan juga dari pegiat lingkungan Jawa Barat ya. Karena kita ketahui penyebab banjir juga selain perilaku masyarakat yang sangat disiplin membuang sampah ke jalanan, begitu juga ini juga karena tidak adanya pepohonan. Pepohonan ditebang begitu di Indonesia ini dengan liar. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rahmat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten, Kang.
0: Wilujeng Sonten. Gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, iya.
2: Siap.
0: Karena memang mohon maaf nih Pak, menjadi rahasia umum ya, ini saya melihat di berbagai daerah ini, baik itu tua, muda, hobinya itu adalah membuang sampah ke jalan dan juga menebangi pohon tanpa tanggung jawab begitu. Gimana menurut Bapak nih?
2: Ya, yang pertama kalau menyikapi tentang kejadian yang lagi ramai Kota Bandung karena adanya 9 pohon kalau nggak salah ya yang ditebang atas dasar kepentingan ekonomi mungkin. Yang pertama, saya sebagai aktivis dari Peduli Lingkungan Jawa Barat atau PELIJA mengecam keras tindakan begal pohon. Kalau saya menganggapnya ini begal pohon.
0: Betul.
2: Ya, jadi mengecam keras, dan tentunya kami mendukung pihak pemerintah untuk melakukan sebuah penelusuran termasuk juga tindakan hukum. Karena ini secara jelas-jelas sebetulnya melukai hati para aktivis khususnya dan umumnya warga Kota Bandung yang menginginkan kotanya tetap asri, hijau ya. Bahkan jauh dari kata kebutuhan RTH sebesar 30% kalau nggak salah, ini malah dikurangi dengan adanya penebangan liar seperti ini.
0: Iya. Ini kalau beredar di apa ya, maksudnya pembicaraan-pembicaraan yang sensitif begitu ya, kalangan masyarakat mungkin ataupun mungkin para pemuda, dan entah walau alam ini betul atau tidaknya ya, apakah ada bayaran begitu, apakah ada map dengan amplop tebal gitu. Gimana itu kalau pandangan dari Pak Rahmat selaku aktivis begitu?
2: Ya, yang jelas ini orang yang melakukannya punya keberanian yang luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Kalau
0: ya,
2: menurut saya yang pertama pohon-pohon yang ditebang kan berada di wilayah yang emang sangat apa ya, berurusan dengan hilir mudik masyarakat. Betul. Kota Bandung termasuk di daerah yang cukup padat dan menjadi sentra untuk kegiatan apa ya, weekend di Kota Bandung. Jadi ini siapapun yang melakukannya saya anggap orang yang punya keberanian cukup tinggi.
0: Iya.
2: Nah, selain itu, namun saya juga perlu mengklarifikasi apakah selama penebangan pohon itu tidak ada satupun orang, termasuk dalam hal ini kewilayahan, ketingkat RT, RW ya, atau misalkan kelurahan yang mengetahui penebangan itu, karena saya yakin ini, pasti ini penebangan ini perlu waktu yang tidak relatif cepat.
0: Ya.
2: Minimal misalkan kalau 9 pohon itu ditebang bareng dengan menggunakan mesin Shinso, paling tidak 1 jam itu harus habis untuk kegiatan penebangan itu, termasuk untuk pengangkutan, kemudian merapihkan area yang pohonnya ditebang, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung Pak Wali Kota untuk senantiasa memberikan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran atas perda ini.
0: Siap.
2: Begitu. Dan yang paling penting juga, Kang, sebetulnya ini kalau mau ditelisik ya, ini sebetulnya mungkin bisa lebih cepat ketahuan siapa yang melakukan penembangannya. Karena iya, saya yakin di wilayah itu banyak CCTV.
0: Betul, banyak CCTV. Terus juga tidak mungkin, kalau menurut saya juga, selain warga sekitarnya di kiri kanan, terus juga mungkin di sekitar entah itu kelurahan, entah RW, entah RT, itu juga nampaknya ya, kan pastinya ada tanya-tanya terlebih dahulu, biasanya begitu sih, ya, apalagi itulah di kota. Beda sama di hutan lah, sama di kampung gitu.
2: Sangat betul, makanya saya sedikit agak apa ya, agak aneh gitu. Masa 9 pohon ditebang, apalagi di lokasi yang ramai hilir mudik masyarakat, ya. Bahkan saya yakin di wilayah itu, karena itu wilayah yang sangat ramai, aktivitas masyarakat, saya yakin pasti intensitas apa ya, patrolinya pasti lebih-lebih tinggi ketimbang di pinggiran, kalau menurut saya begitu. Ya.
0: Betul-betul sih.
2: Belum lagi di sana, misalkan dekat dengan apa ya, wilayah-wilayah yang berhubungan dengan penegakan hukum, misalkan.
0: Potensi ini yang terjadi biasanya selain menambah panas ya, cuaca begitu, dengan berkurangnya paru-paru kota, pohon, ini apalagi nih Pak kalau dari sudut pandang Pak Rahmat nih di sana?
2: Ya yang jelas sebetulnya megapon ini kan yang pertama melukai hati nurani warga Kota Bandung ya. Betul. Termasuk para aktivis yang selama ini terus berusaha untuk menciptakan Kota Bandung agar udaranya sejuk. Dengan program penanaman pohon termasuk di sekitar wilayah Kota Bandung. Kemudian selain panas, yang kedua yang paling parah itu sebetulnya nanti apabila pemerintah tidak melakukan sebuah penekanan dan tindakan hukum yang memberikan efek jera, ini akan terulang kembali. Karena saya pernah menjadi salah satu yang terus ikut terlibat dalam melihat bagaimana proses tindakan penebangan pohon ilegal ini dilakukan oleh oknum masyarakat Kota Bandung, kemudian tindakannya seperti apa. Dan ini kan bisa dilihat, kemarin sebetulnya nggak jauh di Cijerah, kurang lebih ada 12 pohon ya yang ditebang. Itu belum tuntas tuh. Kemudian sekarang ada lagi penebangan ini. Nah kalau pemerintah itu tidak melakukan sebuah penekanan tindakan hukum yang memberikan efek jera, saya yakin ini akan terus berulang dan dampaknya ya bisa kita ketahui bersama bahwa pohon itu selain sebagai supplier oksigen,
0: betul.
2: Ya, kemudian menurunkan tingkat suhu Kota Bandung, juga sebagai tabungan atau cadangan air, kan seperti itu.
0: Siap, betul sekali Pak. Berarti ini yang sempat apa viral juga mungkin di media sosial itu Pak, mungkin lokasinya sekitar di mana itu, karena ini pasti luas sih kalau 9 pohon gitu Pak kan.
2: Ya. Ya, yang kita ketahui kan di daerah Ciapit ya, itu ya. Itu kan udah jelas, bahkan di media sosial sudah sangat apa bugil lah. Istilahnya diperlihatkan oleh masyarakat dengan dokumentasi foto sebelumnya dan sesudahnya begitu. Dan itu bisa kebayang tuh, pasti di wilayah situ tidak sejuk lagi karena emang pohonnya sudah tidak ada.
0: Sudah tidak ada.
2: Makanya sekali lagi saya sangat menuntut pemerintah Kota Bandung untuk melakukan sebuah tindakan tegas dengan cara memberikan sanksi hukum sesuai perda atau sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun sebetulnya kalau bicara tentang memberikan efek jera, di kita itu kan denda itu hingga 10 juta. Jadi apabila ada pelaku penebangan ilegal melakukan penebangan pohon, ya itu terancam sanksi administrasi termasuk sanksi dendanya hingga 10 juta. Kalau menurut saya ini terlalu rendah.
0: Iya, enak, terlalu enak Pak sebetulnya.
2: Terlalu enak 10 juta. Kita mungkin saja, ya kan, mungkin saja si pelaku itu sudah memperhitungkan delik hukum yang bisa diterimanya apabila melakukan sebuah tindakan pelanggaran perda, termasuk penebangan pohon.
0: Betul.
2: Ah, genwelah, dah 10 juta. Kan bisa bicaranya seperti itu.
0: Iya, berpikirnya cincai, begitu bisa diatur.
2: Nah, itu.
0: Siap. Terakhir Pak, ini pesan juga selain kepada pihak pemerintah dan penegak hukum, kepada masyarakat sekitar nih untuk agar lebih peka, silakan.
2: Ya, yang pertama selain saya turut prihatin dengan adanya tindakan begal pohon ini, yang kedua kita sebagai masyarakat harus memahami betul bahwa sebetulnya kita harus banyak berterima kasih terhadap keberadaan pohon, karena yakinkanlah 9 pohon yang ditebang dalam kapasitas misalkan pohon yang cukup besar itu berdasarkan teori itu hanya mencukupi oksigen untuk 18 orang. Jadi satu pohon besar itu mensuplai oksigen hanya untuk 2 orang. Jadi ini artinya kita memiliki kehilangan sumber oksigen. Nah, bagi masyarakat yang sebetulnya menemukan tindakan-tindakan penembakan pohon yang dianggap mencurigakan, sebetulnya bisa langsung menyampaikan kepada kewilayahan, termasuk kewilayahan misalkan setingkat RW bisa berkoordinasi misalkan dengan dinas-dinas terkait, termasuk dengan Satpol PP, sehingga tindakan yang dilakukan yang itu mengancam ekologi wilayah Kota Bandung itu bisa segera untuk ditindak. Jadi jangan diamlah intinya begitu. Jadi kalau menemukan segala sesuatu yang mencurigakan dan itu akan berdampak terhadap kondisi Kota Bandung, ya nggak ada salahnya kan kita menyampaikan informasi itu kepada kanal-kanal yang emang sesuai dengan tupoksinya.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Siap, Kang. Siap.
0: Baru saja pendengar kita ikuti informasinya ya, terkait dengan rindang menjadi beton. 9 pohon di Cihapit itu ditebang ya demi lapangan padel. Nanti kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Lagu sudah heula yuk ah!

RRI Bandung 97,6 FM Pendengar, Radio Republik Indonesia Bandung akan mengumandangkan nanti azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على من جاء بالحق المبين رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar RRI yang senantiasa dibimbing oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah, dalam keberkahan ilahi dan limpahan rahmatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai seorang muslim, tentu diharuskan untuk menuntut ilmu, mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Dengan mengetahui perintah dan larangan, maka seseorang akan yakin dan tenang dalam melaksanakan perintah dan larangan tersebut. Yakin karena Allah akan memberikan balasannya. Yakin bahwa yang ditinggalkan itu menyelamatkan dirinya dari api neraka. Oleh karenanya seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu kapanpun, dimanapun, hingga tidak ada batasnya selama jiwa masih dikandung raga. Di dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang ke-23, pada bab Al-Amru bil imani billahi wa rasulih, perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa syara'id dini wa du'a ilahi, kemudian syarat-syarat agama, yaitu pada bab ke-6, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sebelumnya ditanya oleh sekelompok orang dari Bani Abdi Qais. Di Abdi Qais, satu suku di Mekah atau satu suku di Arab, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemanakan Nabi yang juga sahabat Nabi yang masih muda namun memiliki keilmuan yang mendalam, sampai-sampai Nabi kemudian mendoakan untuk menjadi seorang mufassir. Allahumma faqih bid-din wa 'allim ta'wila. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas ini pemahaman agama yang dalam dan berikan pemahaman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau meriwayatkan qadima wafdu Abdi Qais, datanglah segolongan dari Abdi Qais, yaitu sekelompok orang laki-laki. Mereka menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, faqalu ya Rasulullah inna hadzal haym rabi'ah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami berasal dari satu kampung, yaitu kampung Rabi'ah. Waqad halat bainana wa bainaka kufar mudhar. Tapi kini kami dipisahkan oleh satu kaum, yaitu mudhar. Kaum mudhar yang juga termasuk golongan yang kufur. Kemudian mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar diberikan nasihat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasihati mereka. Amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan kepada kalian dengan 4 hal dan aku larang kalian dari 4 hal. Orang-orang dari Rabi'ah tersebut, yaitu dari Abdi Qais, mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menyebutkan satu persatu. Al-imanu billah. Perintah yang pertama adalah beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya iman. Yaitu, lalu Rasul mendetailkan syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iman itu harus terucap dengan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Perintah yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Perintah yang ketiga adalah itaiz zakah, menunaikan zakat. Perintah yang keempat adalah antu adu khumsa ma ghanimtum, engkau distribusikan sesuai dengan yang diperintahkan 1/5 dari harta rampasan yang kalian dapatkan.
Kemudian Nabi melanjutkan, wa anhakum anid duba, dan aku larang kalian, yaitu empat hal yang dilarang oleh Rasul kepada mereka dari Abdi Qais atau kepada Abdi Qais. Anid duba, yaitu minuman jenis duba. Wal hantam, minuman dari jenis hantam. Wan nakir, minuman dari jenis nakir. Wal mukoyyar, dan minuman dari jenis mukoyyar. Hadis sahih ini juga diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari pada hadis ke-1398. Ini juga menyebutkan bahwa jika orang-orang dari Rabi'ah tadi betul-betul mentaati perintah Rasul dengan melaksanakan empat hal, bersyahadat, buktikan dengan sholat, dengan zakat, kemudian amanah dalam membagikan harta rampasan, kemudian mencegah dari minuman-minuman khamar dengan berbagai jenis yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mereka akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah yang bisa kita petik bahwa ketika mentaati apa yang telah diperintahkan Rasul dan apa yang telah dilarang oleh Rasul, insyaallah keselamatan akan didapat, kebahagiaan pun akan diraih baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang samina wa ta'na kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga kebahagiaan surga dapat kita raih di dunia ini ataupun di akhirat kelak, dan juga dijauhkan dari penderitaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian kita senantiasa berharap taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Miss you, baby.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada. Cikapundung River Spot kita juga ada. Pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga. Ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button. Kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture, harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.
2: Bandung sore ini.

0: dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
1: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
2: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
4: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
2: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
1: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.

0: nya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
0: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
4: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
3: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
5: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
3: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
6: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
3: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
7: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
8: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
7: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
9: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
7: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
10: 22 kita menyelenggarakan pencahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
11: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
12: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi, tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
11: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
10: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
11: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
13: Tadi habis makan bareng sop ayam.
14: Gimana kesannya?
13: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
11: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jika ini sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Nira Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, rangkaian musik dan juga informasi menarik kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.

Dalam rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Sehat itu mahal. Berhenti merokok, pilihan yang sangat bijak.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyak, Nyak. Itu undangan dari siapa, Nyak?
1: Ya Allah, lu baca aja sendiri.
0: Lah, Nyak ini gimana sih, Nyak? Tinggal kasih tahu aja, pelit amat sih.
1: Bukannya ayah pelit. Biar lu rajin baca. Zaman sekarang kalau malas baca,
2: Ciela,
1: bisa tulalit, tahu enggak?
0: Ya elah, Nyak. Istilah dari mana tuh tulalit?
1: Iya, iya. Istilah Nyak lah. Tuh, lu

0: Nyak, masa si laki dicari-cari? Ntar juga datang sendiri, Nyak.
1: Kapan, Wani? Ingat dong umur lo, udah berapa? Udah 27.
2: Iya, ayah juga bablasan.
0: Lah, mau bagaimana lagi, Nyak? Belum ada jodohnya.
1: Lu sih banyak milih-milih. Akhirnya begini nih. Jauh semua jodohnya, mabur.
0: Ya, makanya ini Nyak ya. Sekarang tuh, Nyak doain aja. Biar ayah ketemu ame jodohnya. Yang cocok, Nyak.
1: Eh, Wani, gak kudu diminta. Orang tua mah kagak putus-putusnya. Doain elu, Wani.
0: Iya, ayah tahu.
1: Tapi elu juga yang kudu usaha. Kalau ada yang mau, lu jangan pilih-pilih.
0: Iya, Nyak. Kudunya milih mah. Kalau ada yang mau tapi bokek, percuma aja. Ayah mah kagak mau. Bikin tambah susah aja. Hidup kita berdua aja udah susahnya. Ntar dapat laki bokek. Namin susah aja. Agak amat.
1: Ya, mudah-mudahan aja deh ya, Wani. Lu dapat orang yang berada.
0: Amin. Udah, Anya. Ayah mau keliling dulu ya. Mau ngereditin baju nih.
1: Ya udah, sono. Hati-hati ya di jalan.
0: Iya, Nyak. Ayah pergi dulu ya, Nyak ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Aduh, nafasku.
0: Kenapa itu orang?
3: Tolong.
0: Kenapa itu orang di pinggir jalan? Napasnya kayaknya nyesek. Ayah samperin. Kasian. Maaf, Pak. Bapak kenapa ya?
3: Tolong saya deh. Nafas saya. Susah.
0: Iya. Ini nih Pak ya. Aye bawain inhaler. Ayo sedot, Pak, sedot. Ayo, Pak, sedot ya. Ayo deh ya, Pak. Kita ke dokter aja ya, Pak ya. Saya panggil taksi ya, Pak ya. Nah, itu ada taksi tuh kebeneran. Ayo Pak. Mari, Pak, ayo, Pak. Pelan-pelan ya, Pak ya. Pegangnya ya, Pak ya. Ini inhalernya. Nah, sekarang keluarin nih napas Bapak dari mulut. Nah, buka aja, Pak ya. Mulutnya lebar-lebar ya, Pak ya. Nah, kalau susah ngeluarinnya. Ayo Pak naik ke taksi dulu. Pak taksi tolong dong, Pak. Bantuin, Pak, tolong ya, Pak ya.
4: Iya, Bu, iya.

0: Jadi orang yang lu tolongin itu orang kaya, Wani?
1: Iya, Nyak. Bayangin nih, Nyak, ya. Dia tuh ya, Nyak, bayar rumah sakit aja nih, Nyak, pakai gesek kartu. Mane minta rawat inapnya juga VIP-nya, VIP.
0: Apaan tuh VIP-nya, kagak ngerti.
1: Ih, Nyak, norak amat sih, Nyak. Itu loh, Nyak, VIP itu ruangan istimewa. Di kamar dia sendiri aja. Lengkap sih, Nyak, isinya. Ada kulkas, ada TV segala, macam-macam deh, Nyak. Namanya juga mahal bayarnya.
0: Begitu. Kenapa tuh orang kaya sampai terdampar di jalanan? Hah?
1: Katanya sih, Nyak, dia lagi olahraga.
0: Terus?
1: Nah, terusnya tuh, Nyak, ya, tiba-tiba dia nyesek, Nyak.
0: Aduh, ada yang ketok-ketok pintu lagi.
2: Wani, tuh ada yang ketok-ketok pintu, tolong bukain deh.
3: Iya, Nyak, sebentar.
4: Selamat sore, Wani.
1: Pak Jiang.
4: Dek.
1: Gimana, Pak? Sudah sehat, Pak? Kenapa ke rumah saya, Pak? Ada apa ya?
4: Saya mau ucapkan terima kasih sudah menolong saya.
1: Iya, Pak, sama-sama.
4: Kalau tidak ada Nona Wani, mungkin saya sudah mati.
1: Bisa aja, Bapak, maaf.
0: Wani, ada tamu lu kagak ajak masuk.
1: Oh, iya. Maaf ya, Pak.
4: Dek,
1: ya. Ayo, Pak, silakan masuk, Pak.
4: Kamsahamnida. Terima kasih.
1: Nyak, ini nih, Nyak, yang ayah ceritain.
0: Oh.
1: Yang waktu itu ayah tolongin.
0: Begitu. Ini nih orangnya.
4: Kenalkan, nama saya Zhang Libu.
0: Loh.

0: namanya aneh sih. Apa tadi? Jong Libu.
1: Jong Libu.
0: Oh, iya.
1: Dek.
0: Iya. Orang Korea ya. Tapi kok lancar ya bahasa Indonesianya?
1: Dek, saya orang Korea, Bu. Dek. Saya sudah lama di Indonesia, Bu.
0: Oh, begitu.
1: Dek. Sekalian saya ke sini ingin menyampaikan niat saya, Bu. Kalau Wani mau dan ibu tidak keberatan, saya ingin melamar anak ibu untuk menjadi istri. Dek.
0: Emangnya situ belum kawin, alias belum punya istri?
1: Belum, Bu. Saya belum dapat orang yang cocok. Tetapi sejak ketemu Dewani, kenapa saya terus keingatan saja? Apakah ini disebut jatuh cinta? Begitu, jatuh cinta. Dek.
0: Oh, gitu ya. Wani, bagaimana? Lu mau kagak sama dia tuh? Si Lili.
2: Gimana ya?
0: Lu jangan malu-malu begitu.
2: Gimana ya?
0: Malu-maluin lu.
2: Kalau dia serius sih, Nya. Ayah sih mau aja, Nya.
0: Tuh, lu denger kendirian ya, Li. Dan terima lamaran lu.
1: Oh, Dek, kamsahamnida. Syukurlah. Terima kasih, Wani. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih.
0: Ya,
1: saya akan benar-benar menjadi suami yang baik. Wani jadi istri.
0: Istri. Iya, benar-benar. Tapi lu kudu jadi imam anak gue ya, yang baik ya.
1: Dek. Iya, Ibu. Saya janji, Ibu. Janji.
0: Iya, alhamdulillah deh, Wani. Akhirnya lu ketemu juga jodoh lu ya. Ya Allah. Allah udah ngejabah doa-doanya lu, Ani. Alhamdulillah. Ya Allah, Nya bersyukur banget.
2: Alhamdulillah ya, Nya. Emang kita kudu sabar kalau kita rajin ibadah dan terus berdoa ya, Nya. Insya Allah, Allah dengerin juga doa kita ya, Nya.
3: Jodohku diperankan oleh Rosdiana sebagai Nya, Retno sebagai Wani, Dermawan sebagai Tuan Jinli, Erwin sebagai tukang taksi, musik, teknik dan montase Dani Alramdani, sutradara Estu Irena.
4: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar menemani malam Anda ngobras ngobrol bareng komunitas kami hadirkan dengan teman-teman dari broadcaster ada Siti, Nesha dan juga Anissa.
1: Bandung malam ini.
0: Halo.
2: Hai.
0: Mantap. Ada yang emang semangat, ada yang emang laleles ya. Sorry. Dikondisikan nadanya semangat disamakan gitu? Ya.
2: Oh, okay, boleh, okay.
0: Ada Siti, Nesha dan juga Anissa. Kalian dari komunitas broadcasta. Komunitas apakah ini? Siapapun ding, boleh jawab. Ding, nilainya 20, hadiahnya 1 juta rupiah.
2: Yeay.
0: Kita mulai dari Ica dulu, boleh? Silakan.
3: Jadi broadcaster itu adalah komunitas yang sudah kami sebenarnya kami tuh
0: perkumpulan ya.
3: Perkumpulan kuliah yang sudah dibangun dari
2: 2023.
0: Maaf banget nih. 2023. Oke.
3: Iya benar. Nah, kita tuh sering banget ngadain event-event gitu.
0: Kalian tuh seangkatan?
3: Iya.
0: Yes. Yakin seangkatan nih?
2: Enggak kelihatan emang.
3: Seangkatan tapi mungkin umurnya
0: yang ya umur beda-beda tipis, beda setahun dua tahun lah ya.
2: Oh, berapa bulan lah.
0: Ah, gitu lah. Sama-sama 2007 kan?
2: Iya.
0: Oh, iya benar. Oke, dan dari awal masuk kuliah berarti udah kebentuk.
3: Yes.
0: Namanya udah broadcaster dari awal?
3: Belum.
0: Awalnya?
3: Awalnya tuh apa ya?
0: Apa tuh? Bikin pertama nama komunitasnya apa?
3: Jadi kita tuh ganti-ganti gitu, Kang.
4: Di setiap event.
0: Iya.
3: Setiap event tuh kita beda-beda. Yang pertama tuh ada Harmony Expo.
0: Oh, Harmony Expo itu kegiatannya ngapain tuh?
3: Pameran foto.
0: Pameran foto.
3: Iya.
0: Seru banget kayaknya tuh ya.
3: Seru banget. Ada pameran foto plus ada kayak
4: penampilan
3: kesenian gitu di SMK
4: 13.
0: Oke. Dari situ bikin acara lagi.
3: Iya, betul. Di SMK 10 namanya
4: Edu Creative Space.
0: Tapi sebelum kegiatan-kegiatannya, sebetulnya kan kadang-kadang komunitas tuh yang masuk ke sini, saya selalu selalu ngasih pertanyaan yang sama. Komunitas ini tuh berangkat dari cinta akan sesuatu atau rasa akan sesuatu? Biasanya nih kalau misalkan komunitas ini tuh, misalkan komunitasnya cinta sama otomotif, jadi komunitas geng motor misalkan. Kalau komunitasnya berangkat dari keresahan akan kesehatan, jadi komunitas pecinta alam misalkan, atau komunitas lari. Nah, menurut Siti nih, broadcast nih komunitas yang berangkat untuk apa? Cinta sama satu hal atau resah akan satu hal?
5: Ayo, sebetulnya kayaknya kita keresahan di mana banyak generasi muda yang mungkin kurangnya wadah, ruang untuk mengekspresikan diri buat di area komunikasi. Jadi apalagi sekarang nih banyak banget teman-teman anak-anak SMK, SMA gitu yang nggak tahu kemana arahnya. Terus yang pada intinya sekarang kita membuka ruang wadah buat teman-teman anak-anak SMK khususnya untuk
0: mengeksplor.
5: Betul.
0: Berarti sebetulnya dari kalian mah untuk mereka-merekanya keresahan, merasakan akan kemampuan atau kompetensi mereka yang sebetulnya ada tapi terpendam, tidak ada wadahnya. Iya. Berarti kalian memang awalnya cinta dulu sama komunikasi.
5: Betul.
0: Di kampus mana sih kalian?
5: Ars University.
0: Oke, Pak ambil prodi?
5: Ilmu komunikasi.
0: Mantap. Kenapa harus komunikasi?
3: Dari siapa dulu nih?
0: Boleh. Okay, Nih kenapa beli komunikasi?
4: Kalau dari aku pribadi, karena aku mungkin mau mengembangkan bagaimana cara untuk mengekspresikan diri lewat berbicara gitu. Jadi gimana caranya kita bisa berbicara, mengungkapkan apa yang ingin kita katakan tapi dengan benar.
0: Awalnya tertarik karena itu.
4: Iya,
0: kalau Ica kenapa komunikasi?
3: Kalau aku orangnya suka banget ngomong. Nah,
0: terlihat.
3: Cuman aku tuh belum tahu kayak cara tutur kata yang benar tuh gimana. Nah, kebetulan di ilmu komunikasi itu kita diajarin kayak kamu kalau misalnya mau ngomong di depan umum harus kayak gini. Terus sebelum kamu ngomong di depan umum tuh harus ada latihan kayak A, I, U atau tarik nafas dan lain sebagainya kayak gitu.
0: Biar nyusun ya.
3: Biar kalo nyusun.
5: Siti? Kenapa komunikasi? Karena komunikasi itu kayaknya hal yang utama ya buat kita hidup.
3: Kenapa Pak? Komunikasi.
5: Karena komunikasi. Jadi sebetulnya apapun itu pasti harus ada komunikasi.
0: Benar. Kalian sekelas? Kalian sekelas?
3: Enggak.
5: Beda-beda.
3: Okay. Beda-beda. Okay.
0: Tapi Bandung semua dong.
3: Bandung.
0: Nah, biasanya tuh komunitas kan kadang-kadang yang datang itu memang terencana akan sebuah goals, ada yang udah ngalir aja. Nah, kali ini yang tipikal apa? Karena misalkan pernah juga waktu itu ada komunitas yang bikin misalkan komunitas literasi. Goals mereka adalah membacakan Bandung, membandungkan baca gitu. Jadi jadi pengen se-Bandung tuh doyan baca gitu. Nah, kali ini yang ya udah kumpul aja, bikin acara aja untuk pemenuhan event-event, atau emang ada kayaknya one day pengen bikin something deh gitu. Yang tipikal apa tuh, Nei?
4: Kalau misalkan dari
0: komunitas.
4: Oh my god, gimana sih ini? Anak komunikasi lepotan bicara.
0: Kalau dari komunikasi.
4: Iya, kalau dari komunitas kita punya goalsnya sih mau membangun bagaimana cara siswa-siswa terkhususnya, karena bagi aku pribadi dulu aku semasa sekolah tuh belum mengenali atau belum mengetahui gitu apa sih potensi yang harus kita kembangkan dan yang mau kita kembangkan. Mungkin dengan adanya komunitas kita tuh bisa membangun rasa anak-anak SMK dan SMK dan SMA khususnya untuk bisa mengenali dirinya, untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya yang mungkin bisa dikembangkan melalui event kita gitu. Kayak khususnya kita kan khususnya kita dari ilmu komunikasi kan, terus juga maunya anak-anak yang lain tuh bisa paham juga gitu bahwa komunikasi itu bukan tentang gimana cara kita berbicara, tapi ada bagaimana kita belajar untuk bisa kita memahami arti komunikasi itu. Kayak di event kita tuh ada beberapa debat, terus
3: ada news anchor,
0: dan lagi gitu. Juga kadang-kadang kalau kita tarik ke SMA-SMK tuh kayak kayak mereka belajar Indonesia tapi gak dengan ngomongnya gitu loh, gak dengan mental untuk presentasinya betul, memahami kayak hiperbola, terus apa namanya, kiasan, imbuhan, gitu-gitu kan, tidak dengan mental untuk presentasinya. Nah kalau mungkin di art sendiri, di komunikasi, mungkin mempertebal di bagian itunya kali ya, antara yang membicara dan yang mendengarkan pembicaraan tersebut. Tapi untuk kemudian kalian bisa utuh dalam satu kesatuan tujuan, kemudian suka bikin event, apalagi mungkin memang tadi juga disampaikan tidak sekelas, itu kan susah tuh nyatuin waktunya. Emang gampang?
5: Susah.
3: Coba gimana?
0: Menurut Siti gimana?
5: Sebenarnya gampang-gampang susah, tapi balik lagi, kita kan punya tujuan yang sama. Nah, gimana caranya buat kita menyatukan itu gitu, dari sisi waktu, semua juga pun penuh dengan pengorbanan ya, yang pasti. Jadi kita karena tujuannya kita sama, jadi itu jadi gampang. Kan? Yang tadinya awalnya susah, terus akhirnya jadi gampang walaupun kita beda-beda kelas.
3: Betul.
0: Beda kelasnya itu beda kelas apa atau siang dan malam?
4: Siang dan malam.
5: Kelas apa dan siang dan malam?
3: Iya. Benar, ada dua.
4: Betul.
0: Oh, emang ada dua gimana tuh?
3: Jadi kalau misalnya di kelas siang itu ada siang maupun malam ada penjurusan. Konsentrasi ada social media, PR dan film. Kebetulan aku sama Nesha itu kelas siang tapi beda konsentrasi. Nah, sama TI bedanya siang malam gitu.
0: Oh, kenapa malam?
5: Kenapa malam?
0: Karena kalau orang kenapa Bandung, ini kenapa malam?
5: Karena di siangnya ada kegiatan lain.
0: Oh, ambilnya kelas karyawan. Betul. Berarti. Okay. Dari situ aja sudah kita menyimpulkan mana yang karyawan, mana yang enggak.
5: Betul.
0: Tapi mereka menarik untuk kita ngobrol lebih lanjut. Katanya lagi pengen, lagi ada kegiatan, ada acara yang mau diadakan. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut di segmen 2. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1, RRI Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RR.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRD Bandung dengan teman-teman broadcaster, masih dengan Siti, Nesha dan juga Anissa.
1: Bandung malam ini.
0: Nah biasanya kalau ngobrol dengan komunitas tuh, aku bisa suka nanyain udah pernah ngelakuin apa, lagi melakukan apa, dan akan melakukan apa. Kalau yang sudah dilakukan kan tadi udah ada Harmony Expo, ada Edu Creative Space, dan mungkin kegiatan-kegiatan rutin mah ya kalau tadi sempat saya cek di IG-nya pernah memperingati Hari Batik juga, Hari Pahlawan juga, ya walaupun cuma setahun sekali ya. Nah ini lagi hangat-hangatnya melakukan kegiatan apa nih belakangan ini?
2: Cak. Kalau sekarang kita lagi mempersiapkan untuk pertandingan debat di Arts University.
0: Debat doang?
2: Debat doang. Oh. Karena untuk perlombaan news anchor sama voice over sudah kita lakukan via online.
0: Oh, jadi ada 3 mata lomba. Betul. Yang duanya udah. Diumumkannya kapan tuh yang itu?
2: Diumumkannya stay tune aja di Instagramnya Broadcasta ya teman-teman.
0: Kalau yang debatnya tanggal 5.
2: Ya, betul.
0: Oh, terus kegiatan rutinnya per minggu kah, per bulan kah, atau apanya?
2: Kita per minggu, rutin per minggu itu pasti selalu ada pertemuan seluruh divisi di hari Rabu. Dan untuk masing-masing divisinya itu kita kembalikan lagi ke divisinya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Ica bagian apa?
2: Aku bagian acara, terlihat kan?
0: Kalau Ney?
3: Aku di bagian humas.
0: Dari humas. Kalau ya. Siti?
4: Ketua.
0: Mantap.
2: Ketua kami, respect bu ketua.
0: Dengan penuh semangat, terlihat ya malam ini semangat sekali.
2: Sama sekali,
0: terlihat
2: ya.
0: Tapi beban gak untuk jadi ketua? Ya mungkin ada kan gitu. Jangankan apa ya, jangankan ada di ruang lingkup keluarga gitu, apalagi jangankan ruang lingkup teman, ini ruang lingkup keluarga aja kadang-kadang ada gap, ada clash dan sebagainya. Ini untuk menaungi berapa orang sih seangkatan?
4: 57 orang.
0: Nah, membawahi 56 orang nih apa sulitnya? Karena kan enggak gampang, apalagi cewek, berarti menghadapi cowok, sometimes menghadapi orang yang mungkin ngeyel banget gitu. Gimana tuh?
4: Kuncinya
0: sabar.
4: Bersabar dan berprasangka baik. Jadi apapun dibawa positif. Kalau misalnya orangnya mungkin teman-teman ada yang enggak paham, ya udah, maksudnya kita kasih paham aja.
0: Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah?
4: Gampang-gampang susah.
0: Berarti lebih banyak gampangnya.
4: Lebih gampang.
0: Karena mungkin juga mayoritas doyan ngomong ya, sama-sama masuk komunikasi. Betul. Jadi susahnya cuman gandeng aja mungkin.
4: Nah, mungkin ya. Gandeng sama sebetulnya kita kan pasti banyak isi kepala yang udah jelas beda-beda.
0: Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi sebetulnya untuk nyatuinnya aja, yang penting tuh tujuannya. Penting tujuannya sama. Jadi itu bisa jadi gampang nantinya.
0: Di 57 tuh banyak cewek, banyak cowok.
4: Cewek.
0: Oke. Dan untuk kemudian ngarahin divisi-divisi ini tuh berdasarkan saran kemudian dibuat putusan, atau kayaknya nyari dulu apa ide pemikiran kemudian disalurkan ke divisi, atau sistem kerjanya gimana tuh dari ketua ke divisi-divisi? Okay.
4: Dari awal tuh pembentukannya adalah mereka memilih sendiri mau di area mana mereka gitu. Jadi enggak perlu kita tunjuk, enggak perlu kamu harus ini, enggak. Jadi memang mereka mau, oh kayaknya aku di bagian ini deh gitu. Jadi akhirnya
0: nyaman ya.
4: Betul. Okay. Akhirnya mereka juga nyaman dengan pilihannya mereka sendiri gitu.
0: Oh, termasuk juga Siti ke posisi ketua juga sama?
4: Awalnya enggak milih ya.
2: Enggak milih ya, cuman
0: karena mungkin tidak ada yang maju mungkin ya.
4: Itu udah kayaknya sih ya, namanya juga sedang banyak kegiatan juga setiap orangnya dan lain-lain. Jadi mau enggak mau dan emang harus juga ambil peran ini buat jadi kenangan. Ya udah, jadi ya udah akhirnya ambil jadi ketua.
0: Kalau Ney kenapa ambil apa namanya humas?
3: Ambil humas.
0: Kan susah betul ketemu banyak orang-orang baru, mana kita enggak tahu tuh orang kayak gimana kalau diajak ngobrol gimana.
3: Betul. Kalau misalkan dari aku sendiri kenapa humas? Karena emang belum pernah merasakan di bagian humas. Jadi kan di setiap event tuh pasti ada pergantian setiap divisi. Nah, kemudian aku ingin mencoba untuk memahami gimana caranya alur bekerja di bidang humas itu seperti apa. Dan mungkin ini sebagai experience baru bagi aku, karena aku suka banget berexperience gitu.
2: Oh,
0: betul. Jadi ketemu orang baru juga lumayan cukup senang. Betul. Ya walaupun challenging ya.
3: Iya, betul. Karena kan mungkin dari segi aku jadi paham gitu bagaimana caranya mengatur manajemen waktu dari situ. Jadi aku kayak mungkin ini hal yang baru gitu, yang seru juga sebetulnya.
0: Dari batiknya sih emang kelihatan suka.
3: Iya betul.
0: Apa sih hubungannya?
4: Maksudnya sok profesional.
0: Maksudnya di mana? Maksudnya humas gitu loh.
3: Batik penampilannya.
0: Humas itu kan forming.
3: Oh, itu namanya grooming ya, teman-teman.
4: Respect,
0: komunikasi nih. Kalau Isa kenapa kayak cara cak?
2: Sama sih sebenarnya kayak Nesya. Waktu kita kan beberapa kali bikin event dan selalu dari nol lagi.
0: Oke.
2: Okay. Milih buat.
0: Oh, susunannya gitu rubah-rubah.
2: Oke. Okay. Yeah.
0: Terus.
2: Nah, terus udah kayak
4: semangat banget
3: sampai maju.
0: Ini jauh banget ini. semangat banget ya.
3: Yeah.
0: Oke, lanjut.
2: Nah, terus udah kayak gitu. Waktu kata TI pemilihan divisi itu, aku tuh sempet bingung mau apa. Awalnya mau ini, PDD.
0: Oh, awalnya.
2: Iya, awalnya PDD. Cuman mikir lagi, kayaknya enggak deh. Kebetulan PDD juga udah full tuh slotnya. Akhirnya antara sekretaris atau enggak anak acara.
0: Oh, surat-surat hoream nih.
2: Surat-surat gitu. Ada gimana gitu ya. Takutnya. Nah, terus
0: taunya
2: di acara juga. Kata aku teh ya. Akhirnya aku milih acara dan waktu itu diyakinin sama salah satu teman aku kayak geus maneh acara we jeung urang. Adalah pokoknya. Jadi kayak ya udahlah. Nyoba aja, akhirnya nyoba aja. Dan ternyata banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan.
0: Kamu awalnya ke PDD, kenapa? Karena emang doyan foto-foto atau ada seseorang mungkin atau apa?
2: Enggak.
0: Ya kan nanya doang.
2: Oh, iya. Pengen ini aja,
0: nyoba.
2: Suka experience baru, cuman betul. Mikir lagi kayaknya jadi anak acara lebih seru deh. Ternyata bener seru banget.
0: Yang humas dan acara ini kan suka experience. Yang satu kayaknya gak terlalu suka experience ya. Yang ada aja dah gitu.
4: Kayaknya udah karena mengalami experience-experience lain.
0: Iya jadi silakan deh ya. Siapakah gitu.
2: Bener.
0: Nah kemudian si broadcaster ini tuh event yang diharapkan untuk apa? Untuk memang pemenuhan nilai kah? Atau memang yang tadi Siti bilang bahwa ingin mewadahi teman-teman SMA-SMK yang punya kompetensi tapi nggak ada ruangnya atau campur aduk apa tujuannya?
4: Diawali dengan pemenuhan nilai.
0: Awalnya dari situ.
4: Betul.
0: Oke.
4: Okay. Kemudian memang kita juga punya tujuan untuk membuka ruang itu sendiri.
2: Benar.
4: Dan akhirnya ya dengan segala macam kerja keras kita benar. Yang gak expect juga banyak peserta.
2: Ya. Alhamdulillah.
0: Kamu banyak banget?
4: Banyak ya.
0: Okay.
2: Di luar ekspektasi aja sih.
4: Betul.
0: Oh, awalnya kayak ya udahlah yang
4: awalnya kota Bandung.
2: Awalnya kota Bandung, tapi ternyata di luar kota Bandung itu banyak kayak kok saya bisa enggak dan kenapa? Oh,
0: awalnya pengen se-Bandung aja.
2: Iya, se-Bandung raya doang awalnya. Okay. Dan alhamdulillah ternyata banyak yang minat karena mungkin kita mewadahi anak-anak SMA SMK tuh dengan tanpa biaya ya TI.
0: Oh gratis. Tapi ada hadiahnya dong.
2: Oh ada dong. Gratis pasti. Tapi dapat hadiah kapan lagi coba?
0: Ya, dari mana itu?
2: Hah?
0: Dari mana kan?
2: Ada.
0: Kan biasanya kan satu buah event itu ada apa namanya? Ada kos masuk, ada kos keluar gitu ya. Ada cash flow-nya gitu. Ini apakah memang kemudian dibiayai oleh teman-teman kah mungkin sirkulir atau gimana caranya? Ini siapa yang bisa menjelaskan nih? Kayaknya Siti deh.
3: TI.
2: Mungkin ya.
4: Oke. Balik lagi ya, pasti dengan adanya event pasti itu kita memerlukan dong kos yang harus keluar. Nah, awalnya kebayangnya sirkulir deh.
2: Iya.
0: Oh, kebayangnya ini apa udunan.
4: Betul. Tapi kan pengen meringankan beban teman-teman yang dimana akhirnya harus putar otak nih gitu kan, kita cari nih sponsor.
0: Oke.
4: Okay. Gitu.
0: Dapat
4: dong.
0: Oh, oke.
2: Okay. Makanya terjadilah broadcaster.
0: Oh, itu semuanya dapat didanai oleh sponsor atau ada yang beberapa yang juga
4: ada
0: pada
4: sedikit akhirnya? Bagiannya tuh sedikit banget, persenannya mungkin di 30% deh
0: yang untuk pada akhirnya?
4: Yang pada akhirnya hanya sirkulir gitu, tapi sisanya semua disponsori gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Ada apa aja tuh sponsornya tuh kalau boleh tuh?
2: Banyak banget.
4: Boleh dijelasin satu-satu ya. Sponsor utamanya itu ada Sifon de Bandung.
0: Apa tuh?
4: Itu bolu oleh-oleh khas Bandung.
0: Oke. Okay.
4: Terus udah gitu ada juga Labaik.
0: Oke. Okay. Ya, oh, Labaik kan sih. Cuma kalau si Sifon itu kayak apa? Maksudnya apa ya? Kenapa bisa jadi sponsor utama?
4: Kenapa jadi sponsor utama? pertama mensponsori.
0: Mendanai paling besar. Betul, kali ya. Oh,
4: ya, okay. Mendanai okay, paling okay, besar, okay. Tapi ini enggak terlepas dari kerja keras sama teman-teman semua.
0: Kenapa tuh?
4: Karena teman-teman juga ikut berjualan produknya.
0: Oh, jadi jualin produknya dapat benefitnya.
4: Benar.
0: Oke, okay. Sifon de Bandung.
4: Labaik. Terus kalau misalnya area nanti juga ada teman-teman mungkin akan dapat hadiah, itu okay. HK Beauty Care, dia treatment gratis nantinya. Kemudian ada makanan, ada Mama Ochi, itu nasi bakar.
0: Okay.
4: Terus ada juga cuci mulut, nanti okay. ada snack ringannya.
0: Cuci mulut itu judulnya atau nama produknya?
4: Nah, dia nama brandnya.
0: Oh, nama brandnya, oke. Okay.
4: Okay. Produknya snack ringan lah ya.
0: Oke, okay.
4: Nah, terus? Kemudian ada juga dari brand baju-bajunya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Dan tapi biasanya kan biasanya sponsor-sponsor kayak gitu tuh apa namanya diakumulasi berdasarkan relasi. Ini tuh relasi atau memang pure nyari? Karena kan biasanya ada yang memang yaudahlah nyari aja gitu, tapi ada juga yang oh ada nih di internal kayak gitu-gitu atau emang ada campur aduk gitu?
4: Kita tuh kayak hidup gak lepas dari relasi.
0: Ordal ya.
4: Ordal ya.
0: Oke, okay. Oh, jadi ada beberapa yang relasi. Betul.
4: Ada beberapa yang relasi dan ada beberapa yang memang mencari gitu.
0: Okay.
4: Tapi emang dominan sekali di relasi. Kenapa okay. itu terjadi? Karena memang lebih mudah gitu.
0: Mempermudah. Ya.
4: Makanya buat anak-anak semuanya, nih acara ini tuh sebetulnya juga salah satu untuk ngebangun relasi.
0: Oh. Gitu. Nah, jadi belajar lagi.
4: Betul.
0: Ya.
4: Oh. Karena siapa yang tahu nanti misalnya kita ketemu nih berapa tahun kemudian dia okay. udah jadi apa. Nah,
0: oke, okay. gitu. Belajar dari situ titik nolnya.
2: Benar.
4: Karena dan, itu manfaat banget sih.
0: Dan tadi dibilangin bahwa awalnya mau Bandung aja. Betul. Pada akhirnya emang ada dari mana yang masuk?
2: Banyu. Ada dari Jakarta.
0: Jakarta
2: Selatan.
0: Oke. Okay.
2: Juga Cianjur. Terus Cianjur.
0: Oke.
4: Okay. Banyumas.
0: Apa enggak sekalian Nias NTT apa gitu?
2: Jadi kebanyakan jelek gitu. Banget sampai nyebar ke luar iya. Bandung Raya.
4: Padahal enggak diiklanin.
0: Ke orang-orang itu.
2: Itu hanya
0: iklaninnya Bandung aja.
2: Betul, media sosial betul. Aja.
0: Oh, kerja sama sama apa gitu mungkin?
4: Media part.
2: Ya.
0: Kalau peserta-peserta itu kenapa bisa mereka ada? Apakah ada kerjasama dengan instansi apa gitu mungkin?
2: Ada MGMP.
0: Oke.
2: Okay. Terus KCD, MGMP okay. Indonesia dan PKN.
0: Oke.
2: Okay.
0: Gitu. Oh, ini di belakang supporternya, pendukungnya bagaimana?
2: Iya, ini.
0: Oke, okay, mantap.
2: Teman-teman kita semua, halo.
0: Oh, ini seangkatan juga?
2: Iya.
0: Yeah. Oh, PR juga?
2: Ini film.
0: Film. Oh, kalau film emang gini ya khasnya ya.
2: Iya.
0: Gak bisa diem gitu
2: benar,
0: ya.
2: Benar.
0: Oh, oke, okay, baik.
2: Ngeluarin ini kesetresnya.
4: Meluapnya di sini.
0: Nah, untuk si Berukasa ini kan ada debatnya nih. Kalian emang pernah pegang debat sebelumnya?
2: Nah.
0: Kalau yang di Harmon Expo kan tadi apa? Pameran foto.
2: Foto.
0: Kalau yang edu kreatif apa tuh?
3: Yang edu kreatif kita
0: apa tuh?
2: Apa ya?
0: Lupa kayaknya ya.
3: Iya, soalnya udah 1 tahun yang lalu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terlalu banyak kesini. Dia energinya terlalu banyak ya.
0: Di acara yang mendatang ya.
2: Benar.
0: Sampai. Nah, berarti podcast ini untuk ya especially debat itu baru pertama kali.
2: Baru pertama kali.
0: Kenapa berani ambil resiko kalau gitu?
3: Karena ingin mencoba hal baru.
0: Coba tim acara nih, jawabannya jangan mencoba hal yang baru terus. Coba yang acara nih, apa jawabannya? Kenapa itu yang dipilih? Karena kan mencoba hal yang baru gak gampang, apalagi ambil resiko gitu. Kenapa? Kenapa berani?
2: Nafasnya berat banget. Kenapa ya? Karena mungkin apa ya? Selain pengen juga mewadahi lagi-lagi.
0: Mm-hmm.
2: Mewadahi mereka-mereka yang ingin menyalurkan apa ya namanya
0: bakatnya?
2: Menyalurkan bakatnya
0: mm-hmm.
2: Itu juga salah satu ini apa namanya usulan Kang kebetulan
0: oh,
2: usulan
0: di, dari, direkomendasikan,
2: iya, direkomendasikan oleh dosen kita
0: dosen pembimbingnya ada berapa?
2: Ada tiga.
0: Siapa itu?
2: Ada Ibu Reza, Ibu mm-hmm. Dinar dan juga Ibu Iris.
0: Oh, diusulkan sama salah satu dosennya.
2: Betul. Karena katanya debat itu salah satu mata lomba yang ibarat kema rame gitu.
0: Ya jadi, komunikasi banget ya.
2: Komunikasi banget.
0: Atau jelas. Mungkin mau dijadiin signature-nya kali.
2: Mungkin. Dan kita berharap broadcast itu akan ada lagi di tahun-tahun.
0: Oh, volume berikutnya.
2: Iya.
0: Oh, alah.
2: tapi dengan apa namanya mata lomba yang tetapnya itu debat gitu.
0: Kalau itu usulan berarti nggak ada yang konsep dari kalian ya dong?
2: Konsep dari kita news anchor dan voice over.
0: Oh, itu gitu, dari kaliannya. Iya. Emang awalnya mau apa dulu selain broadcast, sebelum broadcast itu?
2: Aduh apa ya? Boleh ini dibahas di sini.
0: Dikit aja. Oh, atau emang ada acara sebelumnya? Sebelumnya udah bikin dulu konsep.
2: Iya, udah bikin.
0: Cuman pada akhirnya direkomendasikan debat. Hmm. Atau mungkin sebelumnya udah pernah ada debatnya di kampus?
2: Sudah ada, tapi beda
0: kemasannya
2: nama
0: kali ya.
2: Beda nama gitu.
0: Nah, kemudian debat ini taruhlah berlangsung. Kemudian juga acaranya lancar dan amin.
2: Amin.
0: Ya
2: Allah.
0: Nilainya juga besar. Amin.
2: Amin.
0: Ya
2: Allah.
0: Nah, kemudian si broadcaster ini ditaruh di keep untuk kalian aja, personal kalian, angkatan kalian. Kalau misalkan angkatan selanjutnya kan tadi dibilang diharapkan ada sequel gitu lah, bersambung. Yeah. Itu gimana naruh tongkat estafetnya? Karena kan nama dari kalian, konsep dari kalian, kemudian juga mungkin sponsor mungkin dari kalian.
2: Sponsor.
0: Ya kan? Sponsor kan dari kalian, apalagi ordal dan relasi. Itu akan jadi tongkat estafet yang kemudian diberikan atau kehelaki pula kalian dulu nyari deh usaha dulu atau gimana sih sistemnya?
4: Bakal diberikan.
0: Apapun itu isinya.
4: Iya, betul. Karena
2: gak mau menyulitkan ya.
4: Betul, pertama bukan di sulitnya juga, tapi itu akan jadi signature-nya kampus kita nantinya. Kemudian,
0: biar diinget ya.
4: Betul, biar diinget. Dan nantinya juga kan pasti di setiap angkatan yang baru akan konsep yang berbeda kembali ya gitu. Jadi biarkan mereka belajar, tapi kita kasih kemudahan berdasarkan apa yang sudah kita alami.
2: Benar.
0: Gitu. Oh, jadi konsepnya dikasih semua, diestafetkan semua, tapi mana yang diambil terserah.
2: Iya, betul.
0: Diambil semua boleh, enggak pun enggak apa-apa.
2: Betul.
0: Tapi kayaknya emang menarik sih kalau misalkan emang ini jadi signature-nya kampus kalian atau mungkin angkatan kalian, prodi kalian, kan jadi nama kalian yang dicatut jadi volume satunya gitu.
2: Iya, benar.
0: Mulia sekali ya niatan kalian.
2: Masya Allah, tabarakallah.
0: Nah, patut dicontoh sekali nih. Dan untuk anda penasaran pengen nanya-nanya lebih lanjut, Rana tunggu di 0811-220-9760 atau kalau pengen gampang lagi di telepon 0227278978 atau kalau pengen lebih mudah lagi taruh aja di kolom komentar kami di RRI Pro 1 Bandung karena lagi live TikTok juga ya. Kita akan kembali di segmen terakhir, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.
5: Yuk, liburan, yuk, liburan.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di segmen terakhir ngobrol bareng komunitas, saya akan sampaikan pertanyaan Anda yang masuk lewat WhatsApp dan juga TikTok di ngobrol bareng komunitas barengan broadcast stasi Tinesia dan juga Anissa.
2: Bandung malam ini.
1: Nah guys, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga TikTok. Kita akan bacakan satu persatu. Kita ke mana dulu ya? Ke TikTok. Ini banyak banget di TikTok lagi. Kita ke WhatsApp dulu deh kalau gitu ya. Ada yang masuk lewat WhatsApp. Selamat malam RRI. Saya Yoga di Antapani. Orang Antapani nih. Saya tertarik dengan dunia broadcasting. Pertanyaannya, kalau belum pernah jadi penyiar atau MC atau public speaker, apakah tetap bisa belajar di acara broadcasta ini dari nol? Bisa gak, Ti?
3: Bisa.
1: Atau mungkin dari Instagram-Instagramnya kali.
3: Betul.
1: Atau boleh datang gak sih yang umum?
3: Umum itu sebetulnya kita gak terbuka.
1: Betul. Tapi kayaknya recap-recapnya ada di Instagram kali ya.
3: Betul. Jadi sebetulnya karena sekarang itu banyak banget ya, gampang banget juga buat kita belajar. Tentang apapun itu, broadcasta apalagi gitu. Jadi tinggal ikutin aja Instagramnya, terus nanti bisa lihat juga teman-teman yang ikut lombanya. Jadi itu ada juga kan yang nge-tag ke akun kita.
1: Okay.
3: Nah, teman-teman yang ikut perlombaan itu bisa dipelajari juga sih sebetulnya gitu.
1: Atau kalau pengen belajar public speaking lebih lanjut, ke kampus kalian aja, apa tuh?
3: Benar.
1: Kampus apa tuh?
4: Kampus Arts University atau
1: mantap.
4: Kepanjangannya Adi Rajasa Reswara Sanjaya.
1: Mantap. Apa humas aja kalian bertiga ya?
3: Iya betul.
1: Humasnya kampus ya. Dari Putri di Buah Batu, selamat malam. Saya sering minder kalau harus bicara depan umum. Di apakah ada latihan yang bisa ngebantu nggak untuk ngatasin rasa gugup? Gimana Ca? Ini untuk kamu yang kayaknya bawel banget nih.
4: Mengatasi rasa gugup adalah harus banyak ngobrol sama diri kamu sendiri, kayak misalnya ngaca, terus kayak ngobrol apa aja, kayak ngalur ngidul. Terus selama aku belajar di Arts University itu, gimana cara kita mengendalikan kata-kata kita adalah pemanasan dulu.
1: Oh.
4: Ada pemanasannya, belajar aja. Udah banyak banget sekarang di TikTok, di YouTube, tapi kalau misalnya kalian mau belajar offline, daftar langsung ke Arts University.
1: Mantap.
4: Dia mau kamu
1: ini harusnya dipotong nih video ini, potong,
4: boleh,
1: kirim
4: boleh.
1: Gitu ya,
4: kampus
1: kalian.
4: Gitu,
1: betul. Ada Rizky di ujung Berung. Saya penasaran, selama bergabung di komunitas ini, pengalaman apa atau kejadian apa, event apa yang paling berkesan buat teman-teman? Coba kita mulai dari Nay dulu. Nay, dari kata ada 3 event nih.
3: Iya.
1: Menurut kamu mana yang paling berkesan walaupun broadcast belum ya?
5: Betul. Kalau misalkan dari ketiga event ya, kedua event yang telah kita lakukan, mungkin bagi aku yang kedua yang paling berkesan, Edu Creative Space,
1: karena
5: di situ kita karena segmentasinya anak-anak sekolahan mungkin yang memang kenal akan digital. Mungkin mereka kayak menggunakan media sosial, tapi mereka gak tahu bagaimana caranya menggunakan media sosial tersebut.
1: Berarti kalian kasih tahu caranya di acara itu.
5: Betul, karena kita sempat mengundang content creator yang mungkin bisa membangun potensi mereka untuk bisa mengasah di zaman digital ini.
1: Oh, ada seminarnya juga.
5: Betul, iya, karena namanya aja udah Edu Creative Space.
1: Ya karena kan tadi sempat lupa dulu kan.
5: Iya, betul.
4: Baru ingat nih kayaknya.
5: Iya, ini baru ingat. Lalu dan aku langsung kayak keinget, oh, apa ya gitu. Karena butuh di-heal otaknya.
3: Itu berkesan, tapi sempat lupa ya.
5: Yang berkesan tuh ada.
1: Kalau Ica kan dari dua event sebelumnya mana yang ikutan? Yang fotografi itu?
4: Iya, yang Harmony Expo.
1: Berkesan enggak buat kamu itu?
4: Berkesan banget ya. Karena di situ tuh aku banyak belajar banget, apalagi di situ aku divisinya sekretaris.
5: Oh, sama sekretaris sekarang tuh karena udah mengalaminya.
1: Again.
4: Belajar kayak gimana cara penulisan yang benar, buat surat dan lain sebagainya. Nangis juga ada kok, nangis.
1: Oh, ada gitu-gitunya.
4: Iya, ada part nangis-nangisnya juga kok.
1: Oh, mantap. Gitu. Titi, menurut kamu gimana? Yang itu juga berkesan enggak?
3: Berkesan, tapi karena? Dari semua yang udah dilalui kayaknya yang sekarang lebih
1: akan lebih
3: berkesan.
1: Kenapa? Karena terakhir ini.
3: Pertama itu terakhir, kedua keseluruhan teman-teman. Oh. Terus dilihat dari kedekatan teman-teman.
1: Bondingnya jauh lebih
3: dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu.
1: Karena mungkin kalau yang fotografi awal kalian masuk kali.
4: Iya, jadi masih kayak masih canggung satu sama lain mungkin ya.
1: Oh, kayaknya ini kalian pengen bikin jejak terakhir kali ya.
3: Iya.
1: Ada mana nih? Salsabila di Gera Condong. Sekarang banyak yang tertarik jadi konten kreator. Menurut teman-teman kira-kira ilmu komunikasi apa yang masih relevan untuk digunakan di dunia digital? Karena kan sekarang banyak komunikasi yang jadi host live gitu-gitu. Yeah. Nah, menurut kalian tuh masuk komunikasi relevan banget gak sih untuk jadi orang-orang yang mau jadi apa? Konten kreator?
4: Sangat-sangat relevan ya, karena kan belajar komunikasi.
1: Karena kan ada juga yang clipper kan gak mesti komunikasi.
4: Iya juga sih.
1: Menurutnya gimana?
5: Ada di sini tuh kan kita ada konsentrasinya ya, ada tiga konsentrasi. Kalau misalkan yang dibilang dari kakak itu dari segi sosial media content creator, mungkin masuknya ke
4: sosial media strategis.
1: Oh, ada peminatannya.
4: Iya.
1: Apa aja
4: yang
1: tuh?
4: Yang tadi aku bilang tadi, sosial media strategis.
3: Perfilman
4: sama public relation.
1: Oh, berarti bisa ada masuk ke salah satunya berarti ya.
5: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Ada Fadli di Arcamanik. Apakah di komunitas kalian ada acara belajar jadi penyiar radio juga enggak, atau jadi presenter katanya? Ada mata kuliahnya?
5: Sebetulnya sih ada di semester 3 sebagai announcer.
1: Oh, mata kuliah announcer.
5: Iya, bagaimana
1: sisanya?
5: Sisanya sih ya beda-beda ya, banyak ada komunikasi manajemen, terus ada public speaking juga.
1: Oh, tergantung peminatan itu ya.
5: Betul.
1: Ya. Oke, siap. Kalau begitu kita pindah ke TikTok. Yang pertama ada dari Bia, gemes spontannya Nei katanya.
5: Oh my god, thank you.
1: Kalian keren banget, bintang-bintang.
5: Bintang 5
4: enggak? Terima kasih.
1: Ada Kila Umi, ini Umi ke siapa nih?
4: Kayaknya ke sebelah deh, yang sebelah sini. Udah ini deh.
1: Umi katanya, ini banyak banget yang bilang Umi nih. Umi itu lagi di mana? Kayak banyak banget ini.
5: Iya. Banyak penggemar nih ini.
1: Ya di udara teknis, teknis katanya.
5: Halo.
1: Tuh. Hadir Fan Ica katanya tuh. Halo, artis halo. Kita keren banget. Kata siapa nih? Kayak Fusi, kata Fusi keren banget. Fusi nih teman kalian.
4: Benar.
1: Yeah. Divisi?
3: Sponsor sih.
5: Sponsor ya.
1: Oh, sponsor. Yang sifon doi itu.
5: Iya.
4: Yang sponsor yang sifon siapa ya itu?
1: Orang dalam kan dia.
3: Oke. Okay. Di belakang saya.
1: Oh, ini. Oh. Mas sifon ya. Oke. Okay. Teteh Ica kata Hera tuh ada lancar sukses Teteh Ica dari Widodo.
4: Amin.
1: Ada Widodo di seangkatan kalian apa gimana?
4: Enggak, itu di luar
1: fans kali ya.
4: Fans.
1: Oke. Keren kata Tania tuh. Banyak banget ini sapa aku Min dari Keval Fahrezi. Oke.
4: Hai.
1: Aku fans sama kakak-kakak Kak Ica artis kami.
5: Halo. Jadi banyak banget fans.
1: Ica kayaknya banyak buzzernya ya.
5: Best seller
4: udah kayak apa?
1: Udah kayak baca latte.
5: Iya betul.
4: Katanya best seller.
1: Oh, aku juga kampus Ars Kak, kata Mochi tuh.
4: Hai. Prodi apa tuh?
1: Gak tahu dah. Aku mau nonton tanggal 5 kira-kira tayang enggak ya secara streaming? Kalau iya di platform apa? Menarik pertanyaannya.
3: Nah, benar.
1: Gimana?
3: Kita bakal ada di platform YouTube Ars TV.
1: Oh, kalian punya YouTube channel gitu?
3: Ada.
1: Dan ditayangkan di situ.
3: Betul.
1: Oke, mantap. Itu pendengar kalau misalkan emang mau nonton penasaran tapi enggak bisa datang karena dibatasin ya ke YouTube aja kali ya.
5: Betul.
1: Di Ars TV. Mantap. Dan terakhir harapan kalian terhadap acara ini apa? Ica dulu.
4: Tidak jauh-jauh, semoga lancar, rame, dan ada vol 2-nya.
1: Mantap.
4: Amin.
5: Kalau aku sendiri harapannya semoga di vol 2 harus ada ya. Di vol 2 bisa menggait peserta lebih banyak daripada kita. Dan tanpa orang dalam. Tapi kayaknya kemungkinan susah sih kayaknya. Tapi semoga bisa.
1: Amin. Kalau menurut
5: pressure tuh.
3: harapannya ini jadi hal baru dan terus berlangsung di volume 2, 3, 4 entah sampai kapan ya itu. Dan itu semuanya lancar,
1: Amin. Eh sekarang juga lagi peralihan musim tuh, yang penting sehat kali ya.
3: Sehat benar.
1: Kemarin kan udah hujan beberapa kali. Takut pilek kan.
3: Enggak
1: bisa ngomong.
3: Tadi serak suaranya.
1: Di hari H, Siti bagian apa nih nanti?
3: Ketua.
1: Enggak maksudnya nge-handle bagian apa gitu?
4: Seluruh acara.
1: Kayaknya mobile ya kalau ketua ya. Kalau Nei nanti?
5: Kalau untuk aku sih paling kayak menginikan.
3: Lucu banget sih.
5: Mengatur para peserta untuk datang ke venue-nya.
1: Oh, siapa bagian?
4: Aku LO acara.
1: LO. Oke lah, pendengar kalau pengen tahu lebih lanjut cek aja di Instagramnya, tadi udah spill Instagramnya, saya juga udah pernah lihat. Nama Instagramnya adalah
3: Broadcasta
1: ya.
4: Broadcasta.
1: Baik, terima kasih pendengar. Nih sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi tapi waktu itu udah habis ya. Ada Teh Aulia di Batu Nunggal, ada Reza di Coblong, ada Nabila di Cibiru. Ada banyak lah, tapi nanti kita tanyakan di ngobras selanjutnya aja. Thank you Siti, Nei dan juga Ica. Okay. Sehat, sukses, lancar.
3: Amin.
1: Dan semoga ada uang sisa buat jalan-jalan ya.
3: Amin.
1: Thank you pendengar, terima kasih. Sampai ketemu lagi di ngobras berikutnya. Rana pamit, sampai jumpa.
2: Bandung malam ini.
6: Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1916.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: sejumlah ruas jalan di Kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binikas SIP MN.
1: Untuk Bandung Caang kan memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada. Ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja, itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk Kota Bandung di daerah Kopo ya, Kelever Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian di Kecamatan Margahayu kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP, kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap, jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang rawan kejahatan tadi. RT RW setempat tuh sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bareng Rana. Happy banget malam ini karena dari siang sebetulnya bingung karena ntar malam siaran bahas apa ya, ntar malam siaran bahas apa ya. Ternyata hari ini tuh bertepatan dengan Hari ASI Sedunia. Nih Rana lagi bolak-balik banget di Instagram yang ngebahas soal parenting. Katanya sebelum ke parenting, katanya ada tahapan sosok seorang ibu yang lebih penting daripada parenting. Katanya adalah bagaimana mensuplai ASI ke anak. Nah, tapi juga ternyata ada polemik, ada pro dan kontra. Karena ternyata tidak semua ibu menghasilkan ASI. Emang bener ya? Karena baru tahu ada beberapa wanita yang memang tidak menghasilkan ASI. Nah, ini katanya untuk sebagian orang yang punya riwayat atau momen seperti itu atau kasus seperti itu, ini jadi apa istilahnya ya? Jadi suka sedih aja gitu. Aduh, jangan sedih dong. kan yang pentingnya jadi seorang ibu tidak diukur dari ASI, tapi kan dari banyak hal gitu loh. Ada Bu Anda Maharani di Bekasi, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita bacakan dulu WhatsApp-nya, coba ya. Assalamualaikum Kang Rana, sehat-sehat dong. Pengen lagu Dawai dari Farilah Intan, emang ada. Kita coba cari dulu ya. Atau lagu Kanti by Rosa, cenah gitu. Salam untuk semua sahabat ruang rindu dimanapun berada. Salam sehat selalu, semoga terhibur untuk Kang Rana penyiar idola. Yang mana ini teh sebentar ya. Bunda, yang itu kamarana lagunanya? Nanti kita coba carikan dulu. Bun, yang itu minggu depan gak sih Bun? Boleh gak sih Bun? Bunda, Bunda Maharani, boleh gak yang itu minggu depan saja? Mau Rana carikan gantinya atau Bunda mau ngasih gantinya nih? Kira-kira nih. Assalamualaikum, selamat malam Bung Rana di Ciamplas, ada Bang Fahri. Ruang rindu, mau request lagu Nugi yang mana aja boleh. Bunda, lagunya mau diganti sama apa Bun? Nah, Cinta Terbaik dari Cassandra. Kita cari dulu Bun, tenang Bun. Kita cari dulu di dalam Goa. Kasih ini lagi Bun, kasih pilihan lagi Bun. Oh, ada Cinta Terbaik Cassandra, ada Bunda Maharani. Bunda. Ada dong Cinta Terbaik Cassandra. Let's go, yang mau telepon 0227778978. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terbaik pisan ya.
1: Terbaik.
0: Pas banget. Bu Safitri nelpon karena ini kita ngebahas soal ASI. Kata kan ini lagi bolak-balik banget nih di TikTok sama di Instagram bahwa katanya ada yang lebih penting dari parenting atau ilmu mendidik anak. Ternyata ada yang lebih penting adalah asupan ASI dari orang tua ke anaknya katanya. Nah, tapi ternyata ada pro kontra nih Bu Safitri, katanya kalau misalkan emang ada beberapa wanita atau ada beberapa ibu yang tidak bisa memberikan ASI karena tidak ada ASI-nya. Nah, terus gimana dong yang kayak gitu-gitu menurut Bu Safitri? Gak apa-apa atau apa-apa nah yang kayak gitu-gitu tuh?
1: Iya, gak apa-apa kan diganti sama susu sapi.
0: Susu formula ya?
1: Iya.
0: Tapi kan gak apa-apa kan? Gak serta-merta menjadikan ibu itu kok. Kenapa sih belum jadi ibu kalau gitu mah, cina gitu. Masa ya, gitu ya?
1: Apa kan soalnya ada juga yang nggak bisa keluar air susunya gitu. Biarpun udah suruh minum air pepaya yang masih muda gitu, direbus di sayur gitu, terus daun katuk segala gitu, tapi nggak keluar juga. Ada juga yang nggak gitu, tetangga ini ada dari kecil anaknya dikasih ini aja, susu formula gitu.
0: Soalnya kan pasti banyak cara ya sebetulnya ya, sebelum ke susu formula juga sebetulnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, lagunya pengen dari siapa?
1: Dari Bob Tutupoli, boleh? Jangan pernah berkata benci.
0: Boleh, salamnya.
1: Nah, nanti mau tak rekam ya, tak siapin itunya.
0: Siap.
1: Asik. Buat kangen aduan yang baik hati, yang ramah. Pokoknya mah hampir tanggal 18. Agustus. Masih ingat gitu bapak nama. Semoga sehat selalu, panjang usianya, salam buat keluarga. Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, monggo mlebet. Pasti dibuka teleponnya.
0: Mantap.
1: Terus buat Opung Tina, Bunda Maharani, buat Mas Camilla, buat Pak Rahmat, Bu Siti, buat Putiawati, buat Kang Mansur, buat Bu Reni Api Enok, buat semuanya aja deh, banyak teing kalau malam mah gak boleh banyak teing.
0: Iya dong, harus begitu dong spesialnya.
1: Spesial buat kesayanganku aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk beberapa lagu pilihan ya. Rana siapkan, jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus di-routing. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di-rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum itu. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.
2: Bandung malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

ada lagi WhatsApp yang masuk barengan Rana di Ruang Rindu. Hari Sabtu malam minggu harus semangat, karena ini kan tanggal 1 Agustus, gajian. Kalau yang gajian punya bobo. Rana malam ini ditemenin sama Kang Yosep dan juga Mamah Kos yang baru beres-beres kosan, tapi siun cari kosan nanti. 0811-220-9760 ada WhatsApp lagi yang masuk. Selamat malam Kang Rana, apa kabar? Sehat dong. Pengen lagu Everything I Do dari Brian, Rich Brian atau Brian Adam. Rana carikan ya, Everything I Do. Cenah boleh.

Lanjut lagi ada siapa nih? Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Caladi hadir meminta lagu Kerinduan dari Bob Tutupoli. Cenah. Ada gitu kerinduan, ada atuh cenah. Salamnya buat Kang Randa duluan, selamat tugas sampai tuntas, juga semua pendengar RRI selamat mendengarkan. Tak lupa buat seseorang, ingatlah akan diriku, katanya. Dedeh ting ya. Lanjut, ada Bunda Maharani, kata Bunda Maharani kalau soal ASI, Bunda juga dulu gak punya ASI, anak-anak Bunda gak ada yang minum ASI, jadi minum susu formula, tapi tetap pintar dan sehat, katanya. Duh, mantap. Ada Delita di Cianjur, selamat malam Kang Rana, bertemu kembali dengan Rita di udara, katanya pengen lagu dari Engelbert Humperdinck. Apa judulnya ya? And Child Love Me With All Your Greed, katanya.

0: ada gak Kang Rana lagunya? Ada tuh, masa gak ada? Ah ini mah suka menyepelekan diriku ini. Telepon lagi, ada yang masuk gak nih? Halo?
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur?
1: Tuhun.
0: Gak apa-apa kalau anak kecil bayi gak minum ASI, cina diganti sama susu formula, gak apa-apa menurut Kang Mansur?
1: Iya, gak apa-apa sih, tapi lebih baik ASI gitu. Biasanya yang pakai formula itu gak mau ribet gitu kayak artis.
0: Tapi ayah oge anu memang gak adaan cina ASI-nya.
1: Oh gitu ya? Iya, ASI lebih baik sih sebenarnya, tapi gak apa-apa pakai formula juga gitu.
0: Yaudah atuh. Lagunya pengen dari siapa?
1: Dari Geisha.
0: Dari siapa?
1: Geisha.
0: Geisha?
1: Yang lumpuhkan ingatanku.
0: Oke, siap.
1: Kirimnya ya.
0: Boleh. Ya, no mana tadi tuh judulnya teh? Apa tadi tuh judulnya?
1: Lumpuhkan ingatanku, ada enggak?
0: Ayah ge cinta itu kamu, cinta dan benci, jangan pernah lelah menunggu, sama seharusnya percaya.
1: Seharusnya percaya itu.
0: Boleh.
1: Jarang dipukul, biasa.
0: Nanti ditulisin jadi, sama gimana? Nanti ditulisin sama Teh Rizka, lagu lumpuhkanlah ingatanmu, nanti dimasukin sama Teh Dinda Super ya.
1: Iya.
0: Siap atuh. Teh Rizka diseratkan cenah lumpuhkan ingatanku, nanti dilebetin sama Teh Dinda Super cenah. Cok,
1: iya,
0: salamnya.
1: Ini ngelupakan aku, ya gak apa ya, yang itu juga jika dia percaya gitu. Terus buat bersekar ya, terus tadi WhatsApp itu ya, terus buat Tesrin, Tetewati, Tenei, Neng Bunga, Dei Inci, Bumi Janti, Bunda Marani, Kang Onai, Kang Adat, Kang
0: Spesial
1: Sosialna. Kang Rana yang diserang ke Teh Rizka.
0: Apa tadi tadi sebutkan Teh Rizka tadi ulang deh.
1: Mohon sih, kita kan terus serang Kang Johnson ya.
0: Kang Yosep, terus Kang Johnson.
1: Oke, asing sehat, kita terus nak kita serang kita terus segala nak kita gampingkan kena. Terus segala naik haji kita nya. Kamu ya Kang Rana.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Let's go, kita putarkan yang udah masuk. Jangan kemana-mana, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: Situ Ciburuy. Situ Ciburuy terletak di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 1918, Situ Ciburuy terbentuk dari dua buah sungai kecil yang ujungnya bertemu di satu desa bernama Ciburuy. Area pertemuan dua sungai kecil itu dibendung oleh warga untuk membuat pengairan sawah di desa mereka. Namun, bendungan itu tidak cukup untuk menahan banyaknya air, hingga wilayah tersebut menjadi tergenang hampir seluas 15 hektar. Uniknya, terdapat bagian dari wilayah tersebut yang tidak terendam di bagian tengah danau, hingga membuat seperti pulau kecil di tengah danau. Daratan itu sekarang menjadi tujuan pengunjung yang berwisata ke Situ Ciburuy. Situ Ciburuy memiliki kisah mistis yang menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Menurut sejarah, situ tersebut merupakan situs peninggalan zaman Prabu Siliwangi, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Prabu Kian Santang, yang pada saat itu digunakan untuk arena pertarungan dengan jawara-jawara di Pulau Jawa. Peninggalan sejarah yang terdapat di Situ Ciburuy antara lain keris, bende atau lonceng yang terbuat dari perunggu, kujang atau senjata Prabu Siliwangi, trisula, tombak, dan tulisan Jawa kuno yang ditulis Prabu Kian Santang di atas daun nipah dan daun lontar. Masyarakat sekitar secara rutin mengadakan upacara pencucian keris yang dilaksanakan setiap satu Muharram. Ada pula mitos tentang keberadaan ikan raksasa serta sulitnya memancing ikan di tempat tersebut, baik itu dipancing atau dijala, terkecuali oleh warga asli Desa Ciburuy.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah
0: nggak
1: bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Itu apakah ada pusing vertigo? Apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung malam ini.

Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Dan terima kasih sudah mau berbincang dengan Rana malam ini. Ada beberapa WhatsApp yang belum dibacakan. Ada Opung Tina di sana. Kemudian ada Teh Estri di Cijagra Buah Batu yang lagi nyimak. Selamat menyimak ya. Terima kasih pendengar. Saatnya kita hadirkan Bandung malam ini, edisi musik dan juga informasi menarik ke ruang dengar Anda satu jam ke depan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk malam hari ini pendengar. Rana barengan dengan Rizka dan juga Mang Yosep di meja teknik. Kita akan kembali di lain kesempatan ya. Selamat beristirahat. Semoga tidur nyenyak, mimpi indah. Rana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mau menemani. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian.

dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya, karena perempuan kan terkait hormon. Hormon ya, nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause, itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak, terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa, infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak, bisa karena tensi yang tinggi, hipertensi itu bisa, kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda, obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar, istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo, karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu wede. Tapi syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
3: Aduh, saya kapok ah, terlalu banyak kehilangan.
2: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
4: Judi, judi, janjikan kekayaan.
5: Jangan coba-coba bermain api, judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat. Pemanfaatannya sangat tergantung pada orang yang menggunakannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.

Suatu hari ada seorang bayi yang akan dilahirkan ke dunia. Sang bayi bertanya kepada Tuhan. Para malaikat mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya begitu kecil dan lemah. Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu. Sang bayi berkata, tapi di sini, di surga, yang saya lakukan hanya bernyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup bagi saya untuk berbahagia. Tuhan menjawab lagi, malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih bahagia. Sang bayi bertanya lagi, dan bagaimana saya bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku? Saya tidak mengerti bahasa mereka. Tuhan menjawab, malaikatmu akan berbicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar dan penuh kesabaran dan perhatian. Dia akan mengajarkan bagaimana kamu berbicara. Saya mendengar di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungi saya? Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal itu mengancam jiwanya. Pasti saya akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi. Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan kepadamu bagaimana kau bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Saat itu, surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan kepada Tuhan. Tuhan, jika saya harus berangkat sekarang, bisakah engkau memberitahu aku nama malaikat tersebut? Jawab Tuhan, kamu akan memanggil malaikatmu

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Sabtu 1 Agustus 2026, kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat gereja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu 2 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Minggu 2 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di pagi hari ini? Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61 dari Studio Pro 1 RRI Bandung. Beberapa rangkaian acara akan kami hadirkan di Bandung pagi ini. Akan ada Mutiara Pagi pada pukul 5 lebih 6 menit. Kemudian juga pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi sepekan Minggu 2 Agustus 2026. Pada pukul 6 lebih 33 menit juga kami akan hadirkan informasi dari Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 112. Kami juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan majalah udara dengan judul Menelusuri Jejak Pahlawan di Museum Sri Baduga oleh Aji Garda. Jika pada pukul 8 lebih 30 menit kami hadirkan siaran gereja hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih banyak rangkaian acara lainnya yang kami sajikan dalam Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian hingga pukul 10 pagi nanti.
1: Bandung pagi ini.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung pagi ini. Kami kabarkan di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, seperti biasa kami hadirkan di pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai 7 langkah menjadi kekasih Allah oleh Ustadz Umar Yusuf Emsos bersama Alan Albana di Pro 1 RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Senang sekali Alan Albana bisa kembali hadir tentunya membersamai Anda di setiap episodenya. Di episode kali ini, pendengar dan juga pemirsa, kita akan membahas mengenai 7 langkah menjadi kekasih Allah. Kadang kita berusaha untuk terus menggapai surganya, takut terhadap nerakanya, tapi lupa akan keriduannya gitu. Jadi sebetulnya yang menjadi sebuah hal yang sangat berharga itu hadiahnya atau orang yang memberi hadiahnya. Kalau dalam konteks ini adalah Allah. Nah, lantas bagaimana kita menjadi atau langkah-langkah menjadi kekasih Allah agar tentunya ketika kasih sayangnya sudah hadir ke kita, maka hadiah bukan lagi menjadi satu hal yang nomor satu, tapi rasa kasih dan sayangnya Allah lah ini yang menjadi nomor satu. Lantas apa saja langkahnya? Pada kesempatan hari ini kita akan membahasnya bersama Ustadz Umar Yusuf Emsos. Beliau adalah pengajar pondok pesantren Babu Salam Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, kan gitu ya, kalau kita dikasih hadiah, artinya yang berharga adalah hadiahnya atau orang yang sedih?
3: Hadiahnya. Hadiahnya gitu.
2: Tapi juga orang yang memberikan hadiahnya begitu sangat spesial juga.
3: Betul.
2: Begitupun
3: siapa
2: juga
3: yang
2: dengan
3: ngasih hadiahnya?
2: Siapa yang ngasih hadiahnya seperti itu ya. Begitupun juga dengan Allah ketika ngasih surga. Banyak hari ini orang itu takut terhadap neraka, menginginkan surganya gitu.
3: Jadi ingat ini perkataan Rabi'ah al-Adawi ya. Aku ridho masuk ke dalam nerakamu.
2: Oh iya iya.
3: Asal engkau ridho. Gitu. Dan aku tidak ridho masuk ke surga asal engkau tidak ridho.
2: Oh, ini sebuah sempat baca juga Bu Ustaz. Itu itu tuh seperti apa ya? Seperti menantang tapi maknanya dalam.
3: Betul.
2: Iya. Seperti itu. Kalau kata lagu Krisna mah, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau gitu ya, bersujud kepadanya gitu Bu Ustaz.
3: Betul iya.
2: Artinya bahwa bagaimana mendapatkan keriduan Allah, bagaimana mendapatkan kasih dan sayangnya Allah.
3: Ridho itu memang doktrin tertinggi, ridho itu.
2: Ya. Artinya langkah-langkah apa saja untuk bisa menggapai itu Pak Ustaz?
3: Ya, baik. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Sebuah tema yang berat sebenarnya, 7 langkah menjadi kekasih Allah. Kenapa 7 langkah gitu ya? Karena angka 7 itu menarik kalau kita kaji. Misalnya surah Al-Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang. Tiap sholat kan dibaca ya.
2: Dibaca terus.
3: Dibaca hidup, terus ya. Kemudian 7 langkah menjadi orang sukses. Ada tuh siapa mungkin apa tuh yang seorang pengusaha tuh ya. 7 langkah menjadi orang sukses. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada buku menutup 7 pintu neraka, membuka 7 pintu surga.
2: Pintu surga saja 7 gitu ya.
3: Jadi apa yang ditutup, apa yang dibuka. Ini menarik gitu ya.
2: 7 langit
3: gitu ya, 7 langit dan bumi. Jadi angka 7 itu angka keramat gitu.
2: Hari juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu ya. 7 juga gitu.
3: Nah, ini menarik dia. Jadi kajian ini apakah kita siap menjadi kekasih Allah? Nah. Berarti kan ketika kita mau menjawab siap, berarti harus mengikuti langkah-langkahnya dong gitu ya. Seperti tadi disampaikan, yang menarik itu hadiahnya atau yang memberinya? Ya gitu kan. Pasti ketika seseorang menerima hadiahnya, pasti orang akan mencari, kok kenapa dikasih hadiah saya? Apa yang saya lakukan gitu kan? Padahal saya kan biasa-biasa aja gitu. Padahal itulah Allah, sang pemberi segala sesuatu, mengetahui gitu ya, mengetahui bahwa ini yang berhak mendapatkan surganya, ini yang berhak dan seterusnya gitu ya. Itu sebuah gambaran. Jadi gini, ketika kita memulai mengikuti tema ini gitu ya, berarti kita telah bersiap untuk menjadi kekasih Allah. Nah, jadi kan ini menarik gitu ya. Lantas siap enggak kita melangkahi ya, melangkah menuju Allah itu gitu. Karena menuju Allah itu tidak seperti menuju kita melangkahkan kaki ke sekolah misalnya, tidak seperti itu gitu. Tapi menuju Allah itu adalah ada kalanya melalui jalur-jalur spiritual, jalur-jalur bukan dari dimensi lahiriah, tapi lebih menarik itu lebih kepada dimensi batiniah gitu ya. Lebih ke batiniah gitu. Ini menarik. Tapi karena kajian ini saya mengutip dari kitab terakhir Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin, itu kan kitab terakhirnya yang intisarinya 7 langkah menjadi kekasih Allah. Nah, di langkah yang pertama ini, ini ilmu dan makrifat. Jadi langkah pertama itu ilmu dan makrifat. Ini menarik, kenapa Imam Al-Ghazali itu menempatkan langkah pertama itu ilmu dan makrifat. Ilmu dan makrifat. Di dalam apa itu? Di dalam tentang sistem keseimbangan gitu ya. Tentang keseimbangan itu ada yang dinamakan Risalatul Insan. Nah, di dalam Risalatul Insan itu berbicara tentang manusia. Nah, manusia di sana itu adalah di dalamnya ada dimensi akal ya. Nah, apa itu makanan akal kan itu? Makanan akal itu adalah ilmu. Ya, ilmu. Jadi makanan akal itu adalah ilmu. Nah, Imam Al-Ghazali menambahkan ilmu dan makrifat, gitu kan? Saya sempat bertanya, kenapa Imam Al-Ghazali itu akal itu makanannya adalah ilmu, kok menambahkan makrifat, gitu ya? Menambahkan makrifat. Ternyata begini. Beliau menulis ada ilmu yang wajib dipelajari oleh manusia. Pertama adalah ilmu makrifat itu sendiri. Nah, di dalam ilmu makrifat itu ada ilmu makrifatullah. Ilmu makrifatullah, ada ilmu mengenal Allah ya. Makrifatur Rasul, mengenal Rasul-Rasul. Makrifatul Malaikat, mengenal Malaikat. Bahkan kesananya itu mengenal akhirat, mengenal alam barzah, mengenal kehidupan setelah kehidupan dunia. Itu di ilmu makrifat. Dan itu ternyata rekomendasi dari Imam Al-Ghazali wajib untuk dipelajari tentang makrifat ini. Karena mungkin suatu saat kita akan membahas tentang makrifatullah di sini. Jadi apa itu sayap-sayap makrifatullah? Karena berbicara sayap kan terbang. Kita ini terbang menghadap Allah itu seperti apa? Ada metode makrifatullah. Metodenya misalnya metode asmaul husna, metode akal gitu kan, dan metode-metode yang lain gitu. Nah, ini menarik ya kalau kita berbicara tentang makrifatullah, tapi suatu saat nanti. Nah, kemudian ilmu yang kedua, ini di masih langkah pertama ya, di 7 langkah ini ilmu dan makrifat. Langkah kedua itu ilmu tasawuf. Wah, ini wajib gitu ya. Kenapa? Karena bicara tasawuf itu berbicara kolbu, berbicara batin, atau berbicara bagian dalam manusia. Berbicara kaki mah udah biasa, kaki kelihatan. Berbicara tangan, tapi berbicara bagian dalam itu kan bicara tentang nafas, berbicara tentang ruh, mm-hmm. berbicara tentang syahwat, hawa nafsu, tentang kolbu, bahkan kolbu manusia itu kan itu diperebutkan oleh tiga gitu. Pertama oleh syahwat, hawa nafsu, dan nafas ini sendiri. Nah, maka ketika syahwat dan hawa nafsu mengalahkan mengalahkan nafas jiwa, itu akan melahirkan kolbun mayit, hati yang mati. Hati yang mati itu karena dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Nah, ini kan bagian dari tentang masalah ilmu ma'rif, ilmu tasawuf ya, tentang batin. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali merekomendasikan ilmu yang wajib diketahui dipelajari itu ilmu syara. Nah, tadi yang kita pelajari itu, yang kita sampaikan tentang syariat ya. Bagaimana saum itu disyariatkan? Bagaimana sholat itu disyariatkan? Jadi benarnya sholat ada di ilmu syariat. Benarnya puasa, saum ada di ilmu syariat. Benarnya zakat ada di ilmu syariat. Benarnya haji, muamalah gitu ya, di kehidupan sehari-hari ada di ilmu syariat. Karena syariat sendiri itu katanya mengalir. Artinya air yang mengalir yang bisa membersihkan kotoran-kotoran. Makanya dulu kan di Indonesia ada tegakkan syariat Islam. Itu sebenarnya untuk membereskan kotoran-kotoran gitu. Maksudnya kotoran-kotoran dalam perspektif gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Yang korupsi bereskan kan. Tegakkan syariat Islam gitu ya. Tapi kita pun harus memulai dari hal yang terkecil tentang syariat ini. Misalnya di kantor ketika ketemu assalamualaikum. Nah, itu kan menerapkan syariat Islam. Tersenyum menerapkan syariat Islam. Karena senyum itu kan bagian dari sedekah. Tabassum muka fi akhir kalaka sedekah ya. Senyum terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Jadi mun teu boga duit teh seuri we ka babaturan gitu ya.
4: Untung jabedun.
3: Untung jabedun. Karena seuri teh sedekah kan gitu ya. Ini Islam itu memang luar biasa gitu ya. Nah, itu jadi ilmu syariat. Ada juga ilmu ilmu pengetahuan ya, atau sunatullah. Nah, ini kan berbicara tentang ilmu pengetahuan alam, berbicara tentang teknologi, berbicara tentang fisika, berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang masalah dunia. Ini rekomendasi dari Imam Al-Ghazali. Makanya ketika seseorang sudah siap menjadi kekasih Allah, ilmu ini harus dipelajari gitu. Jadi ilmu dan marifat, karena ilmu itu adalah konsumsi akal. Nah, kenapa ini marifat disandingkan? Agar orang yang memiliki ilmu pengetahuan ketika mau melakukan kejahatan, dia tidak berani karena ada nilai marifatnya gitu ya. Karena marifat itu kan rem. Mau korupsi, tidak jadi, Allah melihat. Makanya ada zikir marifat, Allahumma'i, Allah bersamaku. Kalau Allah sudah bersamaku, mau melakukan kejahatan tidak jadi, Allah bersamaku kok, bersama saya. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allah melihatku. Coba kalau misalnya di Indonesia ini ya, kan sekarang banyak yang kelihatan tuh ya. Jadi selama ini Allah disimpan di mana dong gitu ya. Baru ditembakkan buka PK gitu ya. Nah, seandainya Allah dilibatkan gitu kan, tidak akan terjadi kejahatan intelektual gitu. Makanya Imam Al-Ghazali, ilmu teh harus dibarengi dengan ma'rifat agar memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritualnya. Ini luar biasa. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua gitu ya. Setelah misal ilmu dan ma'rifat, taruh misal ilmu dan ma'rifat ini sudah dikuasai nih, apakah sudah siap memasuki langkah kedua yaitu taubat? Berbicara taubat gitu ya, taubat itu langkah yang harus dilewati oleh manusia. Kenapa? Karena manusia bukan malaikat gitu ya, malaikat mah tidak perlu taubat gitu. Makanya ada anekdot nih gitu ya, ketika malaikat sudah di surga, tiba-tiba manusia datang. Tumben kamu masuk surga, kata malaikat tuh ya. Kata manusia, memang saya enggak boleh. Boleh sih, cuma aneh we. Kamu kan digoda, kalau saya kan tidak tuh ya. Gitu ya. Nah, artinya perjuangan malaikat dan manusia pasti akan berbeda ya. Kalau malaikat masuk ke surga itu melaksanakan perintah tok dari Allah. Sementara manusia mau sholat digoda gitu. Tapi dia tetap sholat, mau saum digoda, tapi dia tetap melaksanakan saum. Nah, orang-orang yang banyak, karena kita manusia bukan malaikat, itu baru akan menjadi kekasih Allah kalau melalui jalur taubat. Bahkan taubat ini termasuk ayat yang diawali dengan amanu gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, coba misalnya taubatan nasuha Nabi Adam alaihissalam gitu kan. Nabi Adam itu kan taubatan nasuha ya, dengan doanya berapa tahun tuh berdoa 300 atau 400 tahun selalu mendawamkan doa itu, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan mi'rajnya Nabi Adam adalah taubatnya diterima oleh Allah gitu ya. Jadi Nabi Adam sendiri kan bertobat, berarti kan punya kesalahan. Kesalahannya cuma satu di surga. Apa kesalahannya? Makan apa buah. Buah khuldi. Kan digoda oleh iblis, dan iblis itu menggoda dulu istrinya. Jadi Hawa dulu yang digoda, baru istrinya itu mengelekatek suamina gitu kan.
2: Mengalahkan gitu ya.
3: Makanya punya istri harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai mengelekatek suami yang kepada yang tidak benar gitu ya. Makanya dikeluarkan dari surga, diperjalankan. Jadi Allah memperjalankan Nabi Adam. Kita pun sekarang sedang diperjalankan gitu ya. Endingnya adalah bertaubat gitu ya. Diperjalankan gitu. Wah, perjalankan. Makanya di kajian Husnul Khotimah itu menarik gitu ya. Karena Allah memperjalankan kita. Nah, di ujungnya itu apakah kita Husnul Khotimah atau Su'ul Khotimah? Su'ul Khotimah, iya. Nah, berbicara Su'ul Khotimah, Husnul Khotimah itu kan berbicara tentang kondisi jiwa kita, nafas kita. Apakah nafas kita itu sudah terintimidasi oleh hiruk pikuk dunia sehingga takut akan kematian, atau memang jiwa itu siap untuk keluar dari raga kita, ruh dan jiwanya. Nah, ini menarik gitu ya. Nah, makanya taubat itu satu langkah yang harus dilewati oleh manusia, karena dengan taubat itu bisa menghapuskan dosa. Tadi disampaikan tentang sholat lima waktu itu bisa menghapuskan dosa. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Baru dua. Allah kalau bisa paham.
2: Nah, ada 7 langkah, masih 5 lagi ya. Terima kasih untuk Anda pendengar juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Kita masih membahas terkait topik kita ya. Terima kasih juga untuk Anda. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui YouTube ya, di RRI Bandung Live, ataupun juga Anda bisa simak juga dan download melalui streaming kami di rri.co.id, atau Anda bisa juga download di Play Store maupun juga App Store ya, tinggal di search aja RRI Digital. Jadi Anda bisa mendengarkan RRI kapan saja, di mana saja dengan mudah. Di Mutiara Pagi kali ini kita sedang membahas mengenai 7 langkah menjadi kekasih Allah bersama Ustaz Umar Yusuf Emsos. Tadi sudah dibahas juga, baru 2. Masih ada 5 lagi. Mau enggak, Pak Ustaz?
3: Baik, sebentar. Baik. Jadi langkah pertama tadi ilmu dan ma'rifat. Ma'rifat. Ya. Yang kedua, ilmu dan ma'rifat itu satu langkah, artinya kita perlu memiliki skill, artinya makanan akal itu adalah ilmu. Tentunya Allah memberikan ilmu yang bervariasi kepada manusia. Ada yang ahli di bidang agama, ahli di bidang saintis, ahli di bidang komunikasi. Pokoknya diberikan keahlian gitu kan. Kemudian yang dan ma'rifat. Imam Al-Ghazali menggandengkan ilmu dan ma'rifat agar kita tidak terlalu brutal ya. Makanya kalau melihat itu siapa, Sun Gokong ya, itu bisa dilihat di kepalanya itu ada apa namanya,
2: emas,
3: ada ikatan
2: segel itu sebetulnya,
3: segel. Jadi gini, saya mempelajari dari film itu sedikit gitu ya. Dia itu memiliki kecerdasan dibandingkan dua temannya gitu ya. Dan dia pede, tidak takut terhadap dewa-dewa gitu. Bahkan menghancurkan dewa kahyangan-kahyangan dia. Dan artinya ilmu pengetahuannya dia luar biasa. Tapi dia itu kalahnya sama gurunya. Apa kalahnya? Dengan doa.
2: Didoain.
3: Kemudian apa yang terjadi? Kepalanya sakit.
2: Iya,
3: ternyata di sini ada ikat. Gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan makrifat gitu ya. Jadi ini makrifatnya gitu ya, kalau dalam perspektif Islam gitu ya. Dia cerdas tapi terrem gitu ya. Manusia itu harus direm dengan makrifatnya. Tidak boleh terlalu jauh gitu kan, artinya merasa diawasi. Nah, Sun Gokong gitu ya, dia ilmu pengetahuannya luar biasa, tapi kalahnya dengan doa gitu ya. Ilmu ma'rifat sang rahibnya gitu ya. Karena istilah malam bagaikan rahib yang meniti syahdu gitu ya, tapi siang bagaikan kuda yang berlari kencang gitu ya. Ini ajaran-ajaran Hindu itu bisa ditelusuri dengan baik, karena itu berbicara tentang bagian dalam manusia gitu ya. Nah, Yang kedua tadi tentang taubat. Taubat pun itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita agar menjadi kekasih Allah. Karena yang dinamakan menjadi kekasih Allah itu harus melalui jalur taubat. Tobat, tobat, tobat, tobat, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah langkah penghalang. Wah, apa yang dimaksud dengan penghalang? Jadi empat hal yang menjadi penghalang kita, dunia dan isinya. Nah, ada hadis, hadis ini tentang hadis keseimbangan. I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa i'mali akhirok taka ka'annaka tamutu goda. Carilah kehidupan dunia seakan-akan akan hidup abadi. Jadi ini kan bicara etos kerja, gitu ya.
2: Semangat,
3: semangat,
2: harapan,
3: ya. Gitu ya. Entong beuh, orang Aceh bilang beuh, malas gitu ya. Beuh, jadi malas. Tapi jangan lupa cari kehidupan akhirat seakan-akan akan mati besok, gitu ya. Jadi dunia tidak ditinggalkan, akhirat juga tidak. Nah, bagaimana supaya menyeimbangkan dunia dan akhirat? Maka di sini ada konsep zuhud, gitu kan. Jadi konsep zuhud itu untuk supaya tidak dikendalikan oleh kehidupan dunia,
2: terdistraksi
3: ya, tidak terdistraksi oleh kehidupan dunia ini. Tapi karena dunia ini kan sebagai tempat persinggahan untuk beramal soleh, untuk mengumpulkan hal-hal yang baik, untuk berkreasi, untuk menempatkan sesuatu gitu ya. Tapi jangan lupa nanti kita akan menuju kepada kehidupan yang lain
2: kembali.
3: Nah, empat penghalang ya. Pernah dunia dan isinya. Yang kedua, makhluk Tuhan. Mungkin Kang Alan pernah membaca doa a'udzubi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq ya. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat dari makhlukmu yang jahat. Berarti ada makhluk yang jahat. Jadi makhluk ini kan bisa makhluk gaib maupun makhluk nyata.
2: Nyata.
3: Bahkan makhluk yang nyata itu lebih dahsyat daripada makhluk gaib.
2: Gaib ya.
3: Kalau misalnya jin itu menggoda kita tidak bisa ya, udah tinggalkan. Tapi kalau manusia mung diajak dikadek, kan itu jelema mah.
2: Begal, dibegal hari
3: ini. Kalau jin mah ini bagus nih imannya, ditinggalkan gitu kan.
2: Iya, iya. Kaleos jinnya gitu ya. Tapi kalau manusia mah ngenyang gitu. Gitu.
3: Jadi langkah penghalang ini salah satu makhluk Tuhan. Jadi makhluk Tuhan yang jahat maksudnya ya. Jadi bisa dalam bentuk minal jin nati wan nas, bisa dari jin, bisa dari manusia. Karena ada manusia-manusia yang mengajak manusia yang lain untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kan gitu ya. Ya, misalnya ada sebuah hadis ya, sebuah hadis begini. Inna syaronas yaumal kiamati manzilatan mantarokahu awwadaun nasu iti kaufasih. Sesungguhnya kelak di hari kiamat akan ada sekelompok manusia yang dijauhi oleh manusia yang lain. Nah, kenapa dijauhi? Karena takut akan kejahatannya selama di dunia. Jadi kejahatan di dunia itu macam-macam gitu ya. Ada yang tukang begal, ada koruptor, gitu ya. Ada yang macam-macam lah gitu ya. Karena ditakuti gitu. Belum misalnya makhluk Tuhan itu yang dari golongan jin. Sekarang manusia tidak takut sebenarnya sama jin-jin itu, bahkan diajak kerjasama untuk melakukan bisnis misalnya.
2: Bisnis.
3: Ya kan, misalnya bisnis apa gitu ya, dengan yang namanya dukun itu kan kerjasamanya dengan jin kafir gitu kan.
2: Untuk memperlancar jualan.
3: Besar, gitu ya. Nah ini makhluk Tuhan gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah langkah penghalang. Jadi langkah ketiga ini langkah penghalang, dan ini harus kita lewati. Dunia dan isinya kita lewati, makhluk Tuhan kita lawan. Kemudian yang musuh yang nyata, setan gitu kan, inna syaitan gitu. Jadi ikhwana syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Dan yang terakhir adalah hawa nafsu. Ini hawa umutaba. Ini empat hal yang menjadi penghalang kita. Ini berbicara tentang langkah-langkah penghalang gitu ya. Ini luar biasa. Kemudian langkah yang ke yang keempat ya, karena waktunya gitu ya Pak. Langkah yang keempat itu langkah godaan. Nah ini godaan. Godaan ini kan ada dalam Al-Quran ya. Mau membaca Al-Quran saja kita harus beristiazah. Fa'idha qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila hendak membaca Al-Quran maka fasta'id, beristiazahlah. Jadi beristiazah itu ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi langkah keempat ini langkah godaan. Berarti kita harus melewati godaan ini gitu. Jadi untuk menjadi kekasih Allah itu biarkan setan itu ada, karena memang setan itu sumpahnya begitu gitu ya. Sampai kehidupan manusia setan akan terus menggoda. Dan ketika manusia melewati godaan ini, siap-siap saja menjadi kekasih Allah. Karena Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah dalam sejarah itu adalah Nabi Ibrahim. Itu godaannya luar biasa gitu kan. Godaannya sangat dahsyat sekali, sampai godaannya digoda oleh setan gitu ya. Itu digoda oleh kanan kiri oleh iblis itu. Tapi dia fa'atammahun. Ibrahim mampu melaksanakan semuanya itu gitu ya, dan tidak tergoda oleh iblis. Sampai dia menyembeli Ismail kan tidak jadi, karena dia mencerahkan diri kepada Allah. Nah, ini langkah godaan. Ini kalau dipahami lebih jauh, godaan ini sangat sangat panjang sekali ya. Rizki itu bisa menjadi sebuah godaan. Padahal di sisi lain rizki itu kan harus kita cari. Tapi setelah dicari kita banyak gitu ya, itu bisa menjadi godaan. Ya, banyak tuh dalam sejarah, misalnya ada sahabat yang ketika sholat gantian itu bajunya sama istrinya. Kemudian oleh Nabi dikasih modal, dikasih kambing gitu ya. Ternyata berkembang gitu ya. Kok sekarang jarang kelihatan sholat berjamaah gitu ya. Ternyata itu karena sibuk mengurus kambing gitu ya. Itu godaan juga rizkinya.
2: Itu godaan juga.
3: Kemudian yang kedua, misalnya tentang takdir. Ada kalanya orang mengatakan, ah ini mah saya udah begini takdir saya. Ya, itu seakan-akan menyalahkan takdir gitu. Padahal takdir itu kan ada takdir yang sudah terjadi dan belum
2: yang belum terjadi.
3: Kita sudah terjadi laki-laki. Ini takdir. Tapi kedepannya kan kita sedang merubah takdir. Kalau ingin menjadi seperti itu, berarti dari sekarang harus seperti ini. Ini sangat luar biasa. Ini terkait masalah godaan ini. Kemudian ini langkah yang kelima ya, langkah pendorong. Ya. Nah, langkah pendorong itu dalam Islam ada konsep khauf. Ya. Jadi khauf itu adalah rasa takut. Khaufan iqaballah. Nah, ini di kajian hakikat ibadah. Itu dari puncak ketaatan asy-syu'ur, kemudian mahabbatullah. Nah, di mahabbatullah itu ada khaufan iqaballah, takut terhadap Allah. Orang yang merasa takut terhadap iqaballah, takut kepada Allah itu bukan lari tapi terus mendekat sama Allah gitu ya. Misalnya takut besok tidak makan, itu bukan lari tapi meminta rizki kepada Allah. Jadi antara takut sesama manusia dengan takut kepada Allah itu akan berbeda. Nah, sehingga langkah pendorong, langkah kelima langkah pendorong ini, itu khauf itu harus ditanamkan, rasa takut kita kepada itu. Allah itu. Nah, yang kedua adalah ar-raja. Jadi harapan kita kepada siapa? Kepada manusia? Enggak. Harapan kita itu kepada Allah. Al-khauf war-raja adalah segitu ya. Penuh harap, berharaplah kepada Allah. Adapun manusia itu adalah sebagai partner bisnis. Apakah kita boleh minta tolong kepada manusia? Boleh gitu kan. Tapi dalam tanda kutip minta tolongnya secara kemanusiaan. Ya, secara kemanusiaan minta tolong ini itu karena manusia itu kan at-ta'awun gitu, saling tolong-menolong, kemudian al-fahmu saling memahami, kemudian at-takaful saling meringankan beban. Baru lima.
2: Dua lagi langsung Pak Ustadz, dua lagi ya. Sambil di kesimpulan, tapi juga kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda, pendengar juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, masih bersama kami tentunya, dan juga bersama Ustadz Umar Yusuf Emsos. Anda pun juga bisa menyimak siaran-siaran kami yang juga bisa langsung Anda bisa tatap gitu ya. Anda bisa cek channel YouTube-nya RRI Bandung Live. Terakhir Pak Ustadz, sambil juga melanjutkan yang menyelesaikan dua lagi, sekaligus juga kesimpulannya seperti apa menjadi hamba yang tentunya yang diridhoi dan yang juga dikasihi oleh Allah.
3: Baik, tadi kita sudah menyelesaikan lima langkah menjadi kekasih Allah. Sekarang langkah yang keenam itu, kita harus siap dicela oleh orang gitu ya. Dicela artinya jadi celaan itu pasti akan datang.
2: Betul.
3: Nabi saja banyak dicela. Mungkin perjalanan Pak Alan di dalam mengisi materi ini itu ya, itu banyak hal-hal yang mungkin ada yang tidak memberikan motivasi, bahkan ini itu hal biasa gitu ya. Bahkan di dalam apapun gitu ya, celaan itu pasti menghina, mencela. Dalam Al-Qur'an itu wala yakhafuna lawmata laim, jangan takut tidak takut terhadap celaan bagi orang-orang yang suka mencela. Karge jelma kamari cenah geus bisa ngitu gitu. Jadi celaannya tidak logis, tidak masuk akal. Bahkan seakan-akan dia merasa kalah gitu ya. Dia merasa kalah. Nah, oleh karena itu orang yang selalu dicela itu kan siap untuk dicela sama orang lain. Karena kalau berbicara cela ini berbicara ke sana itu ada ria, ada ujub. Nah, hati-hati dengan ria dan ujub ini, karena ria ini bagian dari penyakit orang-orang munafik gitu ya. Ria ini yuraunannas gitu ya. Jadi ingin mendapatkan pujian manusia. Ini langkah ke-6, langkah celaan. Kita siap dicela oleh manusia-manusia yang lain gitu ya. Ketika kita tidak merespon gitu ya, kemudian karena itu bagian dari celaan, ya kita fokus saja, Allah oriented gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah langkah ke-7. Ini langkah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu nabi raja gitu ya. Dia nabi tapi raja. Apa yang ada dalam diri Sulaiman? Bersyukur. Nah, sehingga syukur ini menjadi modal utama kita gitu ya. Kenapa? Statement di dalam Al-Qur'an, orang yang bersyukur itu kan pasti ditambah ya. La in syakartum la azidannakum. Ditambah itu banyak gitu ya. Ditambah rezekinya, ditambah kesehatannya, ditambah orderannya, ditambah proyeknya, gitu ya. Ditambah macam-macamnya, kesehatannya dan seterusnya gitu ya. Betul. Kenikmatan yang luar biasa. Kemudian larangannya di dalamnya itu wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika engkau mengkafiri nikmat yang Allah berikan, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih sekali. Nah, jadi syukur ini sebagai penutup 7 langkah menjadi kekasih Allah. Kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, jangan berharap kita menjadi bagian dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah syukur ini sangat dahsyat sekali gitu ya. Karena syukur itu bisa mendatangkan rezeki gitu ya. Syukur itu sebagai bentuk refleksi terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
4: Baik, Masya Allah. Terima kasih tentunya Pak Ustaz, apa yang tadi sudah disampaikan. Minimal kita sudah paham berbagai langkah-langkah ya. Salah satunya adalah terakhir itu adalah dibersyukur gitu. Kalau kata Demasif itu, syukuri apa yang ada gitu maksudnya. Terima kasih Pak Ustaz sudah hadir ke sini
3: Pesantren
4: Bandung. Terima kasih juga untuk Anda pendengar juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tentunya kasih ridho dan sayangnya bisa kita dapatkan. Dan Anda juga jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan berbagai notifikasi langsung ya setiap episode-episode Mutiara Pagi RRI Bandung. Tentunya sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Saya Alan Albana pamit undur diri dari hadapan dan ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

doa mustajab yang tidak diragukan lagi kemakbulannya, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini bareng RRI Ardian. Tadi kita udah menyimak mutiara pagi ya pendengar ya, di pukul 5 lebih 6 menit sampai dengan pukul 5 lebih 58 menit. Dan di Bandung pagi ini seperti biasa nanti kami hadirkan Warta Jabar pagi sepekan ya pendengarnya, dari pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya Andre Ardian menyapa Anda dimanapun berada ya pendengar ya. Gimana kabarnya di akhir pekan ini? Boleh mungkin yang udah bangun kita cek-cek dulu di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini dari mana aja, di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Tapi sebelum itu kita mari dengarkan dan simak Warta Jabar pagi sepekan Minggu 2 Agustus 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Cimahi memastikan stok beras cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 73 ton aman dan melampaui target untuk menghadapi bencana kerawanan pangan. Agus Gunawan menyampaikan laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen mengupayakan penyelesaian persoalan legalitas tanah yang ditempati penghuni perumahan veteran-veteran atau Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Kota Cimahi. Langkah tersebut akan ditempuh melalui koordinasi dengan pemerintah pusat karena status kepemilikan lahan hingga kini belum memiliki kepastian hukum. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiana usai menerima audiensi keluarga besar veteran VRI Kota Cimahi. Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi veteran yang selama puluhan tahun belum terselesaikan. Selain persoalan legalitas tanah, veteran juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lainnya. Ngatiana menjelaskan salah satu persoalan utama yang diadukan adalah belum terbitnya sertifikat atas rumah yang telah ditempati para veteran tersebut. Padahal rumah tersebut merupakan bantuan dari Yayasan Darmais pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sekitar tahun 90 dan 91.
3: Salah satunya para veteran ini tempat tinggal yang ditempati sampai saat ini status tanahnya belum memiliki sertifikat karena tanah itu adalah dulu pemberian dari Yayasan Darmais, yaitu dari Bapak Presiden Soeharto almarhum dulu. Tetapi sampai sekarang ini masih belum legalitas ini terselesaikan sehingga tidak memiliki sertifikat bagi para penghuni veteran. Upaya kita bagaimana kita akan menguruskan komunikasi dengan data-data yang ada, nanti kita akan ajukan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada jalan atau keputusan status tanah ini seperti apa.
2: Pemerintah Kota Cimahi memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Namun, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ngatiannya juga mengatakan tidak ingin mengambil kebijakan yang tentu saja bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Karena itu, seluruh proses akan ditempuh melalui mekanisme resmi dengan meminta arahan pemerintah pusat. Sementara itu, Ketua DPC Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Cimahi, Ari Setiadi, mengapresiasi respon cepat pemerintah Kota Cimahi terhadap aspirasi para veteran. Menurutnya, audiensi tersebut memberikan harapan baru bagi penyelesaian persoalan yang selama ini belum menemukan titik terang.
4: Dalam rangka silaturahmi, kemudian juga dalam rangka beberapa hal yang perlu kita sampaikan, permasalahan-permasalahan yang perlu kita sampaikan. Salah satunya adalah perumahan-perumahan cacat veteran yang belum bisa diterbitkan untuk sertifikatnya. Saya terima kasih sekali hari ini mendapat jawaban dari Pak Wali Kota, sehingga untuk berikutnya ke depan kita akan coba ajukan kembali.
2: Aris pun berharap koordinasi yang akan dilakukan pemerintah daerah dapat menghasilkan kepastian hukum bagi rumah-rumah veteran. Kepastian tersebut dinilai penting agar para penghuni memperoleh hak kepemilikan yang sah setelah bertahun-tahun menepati kawasan tersebut.
1: Peserta sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Garut mendapatkan edukasi penggunaan aplikasi info BMKG yang menyediakan informasi cuaca, gempa bumi, hingga potensi tsunami yang secara real time. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Di kesempatan membuka kegiatan sekolah lapang gempa bumi atau SLG Kabupaten Garut tahun 2026, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi, menjelaskan keberhasilan mitigasi bencana membutuhkan kolaborasi antara BMKG dan pemerintah daerah. BMKG berperan dalam mendeteksi dan menyampaikan informasi peringatan dini, sedangkan pemerintah daerah bersama BPBD bertugas menindaklanjuti informasi tersebut untuk melindungi masyarakat. Selain memperoleh materi mengenai potensi sumber gempa di wilayah masing-masing, peserta juga mendapatkan edukasi penggunaan aplikasi Info BMG yang menyediakan informasi cuaca, gempa bumi, hingga potensi tsunami secara real time.
6: Ada sekolah lapang gempa bumi, Pak. Selain ada sekolah lapang gempa bumi, izin Pak Bupati, kita juga mengadakan sekolah lapang iklim untuk para petani. Terus untuk para nelayan, kita mengadakan sekolah lapang cuaca nelayan, Pak. Jadi mudah-mudahan ini membangun masyarakat Indonesia seutuhnya. Jadi apa sih sekolah lapang gempa itu? Nah, sekolah lapang gempa itu bagaimana informasi BMKG yang kami punya alat deteksi gempa dengan berbagai macam alat itu sampai ke masyarakat. Jadi BMKG bekerja di hulu, Pak, pemerintah daerah, dan BBD bekerja di hilir, Pak.
5: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Ade Ginanjar menyampaikan sekolah lapang gempa bumi merupakan langkah konkret dalam memperluas edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Pihaknya juga terus mendukung penyediaan peralatan pemantauan gempa bumi dan instalasi IEEWS di wilayah-wilayah prioritas.
1: Wakil Panglima TNI menegaskan perwira TNI Polri harus kritis dan memberikan solusi membangun dalam menyikapi kondisi saat ini. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
7: Sebanyak 157 perwira menengah TNI dan Polri serta perwira siswa mancanegara resmi menyelesaikan pendidikan reguler di Krek 55 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026. Penutupan pendidikan dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi mewakili Panglima TNI di gedung Sesko TNI kemarin. Wakil Panglima TNI menegaskan bahwa kelulusan dari Sesko TNI bukanlah akhir dari proses belajar.

0: Presiden Prabowo Subianto selalu menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusannya. TNI, Polri pasti beririsan di situ. Bagaimana Anda mengaplikasikan nanti di lapangan, apa yang Anda bangun hari ini, Anda implementasikan nanti di lapangan.
1: Lebih lanjut, Wakil Panglima TNI mengatakan, konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata harus diimplementasikan oleh para lulusan Sesko TNI bersama Polri dalam menjaga kedaulatan negara. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika keamanan global yang terus berkembang menuntut TNI untuk semakin adaptif dan siap menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu. Ia berharap seluruh lulusan Sesko TNI mampu menjadi pemimpin yang profesional, inovatif, dan adaptif dalam mengembangkan satuan yang dipimpinnya demi memperkuat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Anak muda Bogor didukung keluar zona nyaman dan perkuat kolaborasi demi akses kerja. Sony Agung Saputra melaporkan.
3: Dialog Dinamika RRI Bogor mengangkat tema peningkatan akses kerja bagi generasi muda dan tingkat regional hingga mancanegara pada Kamis 29 Juli 2026. Diskusi ini menghadirkan akademisi dan organisasi kepemudaan untuk membahas strategi penguatan SDM Kota Bogor. Direktur Bogor Research and Innovation Network Brian Foundation, Ferdian Mufti Ajis menekankan pentingnya anak muda berani keluar dari zona nyaman untuk mencari peluang usaha baru. Menurutnya, pembangunan di Kota Bogor harus direspon dengan inovasi dan keberanian menciptakan lapangan kerja mandiri, bukan hanya bergantung pada lowongan yang ada.
4: Mungkin penguatan untuk di Kota Bogor sendiri adalah kompetensi yang memang tersertifikasi gitu loh ya. Karena kalau di kita sendiri kan sebetulnya zona paling nyaman ketika orang mau kerja tuh tinggal datang bawa lamaran selesai sebetulnya. Tapi kalau di luar negeri kan nggak bisa begitu gitu loh. Segala sesuatunya butuh sertifikasi yang memang jelas gitu. Dan ada lembaga yang memang mengeluarkan itu.
3: Senada dengan hal itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi IMA AMS Kota Bogor M. Ihsan Arofi mendorong terbukanya kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan komunitas. Ia menilai pemerintah perlu memfasilitasi warga Bogor agar bisa bekerja di perusahaan yang ada dan terus tumbuh kembang di wilayah Kota Bogor.
5: Berkaitan dengan kondisi Bogor hari ini, khususnya dalam hal tenaga kerjaan, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Aziz, Kota Bogor sampai hari ini masih memiliki PR. Karena di antara pengangguran Kota Bogor ada 43.900 tadi. Kalau tadi kata Pak Kadis 43.000 sekian, nah sekiannya itu ada 900.
6: Ya, begitu
5: ya. Ya, itu berdasarkan data BPS terakhir pada tahun 2025. Nah, di sisi lain, pembangunan Kota Bogor itu terus berkelanjutan lah. Di sisi lain juga dari segi ekonomi hari ini mulai banyak kafe-kafe menjamur di Kota Bogor. Nah, dalam leading sektor ketenaga kerjaan itu juga menjadi potensi untuk masyarakat kita hari ini, khususnya pemuda-pemuda yang ingin bekerja. Jadi mereka bisa ditempatkan di situ untuk mengisi aktivitas pekerjaan mereka. Tapi di sisi lain,
3: kedua narasumber sepakat bahwa informasi kerja yang valid dan pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi kunci utama. Mereka juga menyoroti pentingnya edukasi agar anak muda tidak terjebak calo dan memahami jalur resmi bekerja baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.
2: Pemkab Tasikmalaya perketat potensi pajak guna terus mengantisipasi kebocoran pajak, salah satunya dengan digitalisasi pajak, sehingga Kabupaten Tasikmalaya semakin mandiri dan tidak selalu bergantung pada dana transfer pusat ke daerah. Nova Nugraha menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Guna memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari pajak, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus memaksimalkan potensi objek pajak yang ada. Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran pada sektor pajak. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan hal ini perlu dilakukan agar target pembangunan daerah dapat dimaksimalkan, termasuk agar daerah tidak selalu bergantung dan mandiri dari transfer keuangan pemerintah pusat, sehingga segala tujuan pembangunan tidak akan tersendat akibat ketersediaan anggaran dan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
8: Pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi, memperkuat pengawasan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perpajakan.

0: kebijakan daerah.
1: Sementara itu, Irfan, warga Kecamatan Singaparna, menilai digitalisasi pajak sudah seharusnya dilakukan pemerintah daerah. Terlebih dengan beberapa kasus yang ada di mana pajak kerap disalahgunakan. Sehingga rakyat akhirnya merasa dibohongi, di mana uang yang mereka setorkan untuk pembangunan daerah malah disalahgunakan oleh oknum. Sehingga warga tidak merasakan dampak pembangunan dari pajak-pajak yang telah dibayarkan.
2: Nah, kalau sistemnya digitalisasi, jadi tidak ada calo, tidak ada oknum-oknum yang bermain gitu. Zaman modern pakai IT gitu.
1: Sedangkan selain optimalisasi pajak, pemerintah daerah juga terus menggali sumber pendapatan lain, termasuk dari potensi sumber PAD baru yang saat ini terus digali.
3: Kemarau panjang mengeringkan irigasi di 15 kecamatan. Sementara itu, Kodim 0605 Subang membantu 4 titik pengeboran sumur bor air bersih. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
4: Musim kemarau panjang yang diprediksi BMKG pada tahun 2026 menyebabkan sejumlah saluran irigasi di Kabupaten Subang mengering. Kondisi paling parah terjadi di 15 kecamatan, sebagian besar berada di wilayah Pantura. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda menyebut wilayah terdampak meliputi Pusaka Jaya, Pusaka Nagara, Legon Kulon, Patok Besi, Belanakan, Compreng, Cipunagara, Pabuaran, Cipendoy, Pagaden Barat, Subang, Tanjung Siang, Cisalak, Dawan, dan Sagala Herang.
5: Itu 15 kecamatan yang telah mengalami kekeringan untuk irigasi pesawahan.
4: Akibat kekeringan, area pesawahan milik petani mulai retak dan kekurangan air. BPBD Subang khawatir kondisi ini akan mengancam produksi dan ketahanan pangan daerah jika terus berlanjut. BPBD mengimbau masyarakat dan petani untuk menghemat air serta berkoordinasi dengan dinas terkait. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipasi untuk membantu wilayah terdampak. Sementara itu, di tengah kondisi tersebut, menurut Bintara Tinggi Bakti TNI Teritorial Kodim 0605 Subang Serma Andri Supriyadi, Kodim 0605 Subang hadir melalui program Manunggal Air Bersih tahun 2026. Program bagian dari Astacita Presiden Prabowo telah menyelesaikan 4 titik pengeboran air bersih.
6: Apalagi kan di warga situ radiasinya sangat jauh, Pak, untuk cuci segala macam kebutuhan rumah tangga itu. Dengan adanya program ini sangat membantu bagi masyarakat tersebut.
4: Keempat titik tersebut berada di SMP 3 Cipunagara Desa Sidajaya, Kampung Sumerjaya Desa Sidajaya, Dusun Jati Baru Desa Ciasem Tengah, dan Desa Legon Kulon. Lokasi ini dipilih karena menjadi prioritas daerah yang mengalami krisis air bersih. Kodim 0605 Subang berharap kehadiran air bersih ini dapat membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung keberlanjutan ketersediaan air.
3: Sesuai dengan data pendidikan di Kabupaten Cianjur dari semua jenjang, PAUD, SD, dan SMP, ruang kelas yang harus direhab sekitar 500 ruang kelas yang rusak. Dari Cianjur, reporter Ian Sofian melaporkan.
7: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Cianjur telah mendata semua sekolah yang membutuhkan perbaikan dari mulai jenjang PAUD hingga SMP. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur, Luri Soehudin, berdasarkan data yang ada dari semua jenjang PAUD hingga SD yang perlu diperbaiki hingga 500-an jumlahnya.
8: Sih perlu disampaikan bahwa sesuai dengan data pendidikan, data pokok pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur, baik semua jenjang PAUD, SD, SMP, ruang kelas baru, ruang rehab yang harus dilaksanakan pada yang rusak, itu untuk jenjang SD ada sekitar 500-an ruang kelas yang rusak berat.
7: Selain itu termasuk perlunya perbaikan ruang kelas lain untuk jenjang SMP, dan untuk jenjang SMP ruang kelas perlu perbaikan sekitar 100 ruang kelas.
8: Nah, kemudian untuk jenjang SMP ada sekitar 100-an lebih yang ruang kelas, sehingga memerlukan penanganan secara preventif. Nah, solusi yang pertama, kita memaksimalkan ruangan kelas yang ada, kedua, sehingga dapat antisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan.
7: Sedangkan salah satu upaya dengan memaksimalkan ruangan yang ada, sehingga terantisipasi ketika ada hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian memaksimalkan potensi yang ada dan mendahulukan skala prioritas, termasuk bantuan dari CSR dan dari hamba Allah.
3: Wali Kota Bandung menyatakan pengolahan sampah meningkat, ketergantungan ke TPA Sarimukti berkurang. Atep Burhanuddin menyampaikan laporannya.
0: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya pengolahan sampah melalui berbagai inovasi dan penerapan teknologi tepat guna. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan air TPA Sarimukti yang selama ini masih menjadi lokasi utama pembuangan sampah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Eparan mengatakan hingga saat ini sekitar 70% sampah Kota Bandung masih dikirim ke TPA Sarimukti. Namun capaian pengelolaan sampah di tingkat kota terus mengalami peningkatan dan kini telah mencapai sekitar 30%. Menurut Parhan, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah agar volume sampah yang dibuang ke TPA harus terus dibuang. Berbagai program pengurangan sampah dari sumbernya hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan terus didorong di berbagai wilayah Kota Bandung. Ia juga mengungkapkan perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan sampah di Kota Bandung semakin besar. Hal itu ditunjukkan dengan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendukung penerapan teknologi yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembuangan air.
9: Kita masih sangat mengandalkan TPA Sarimukti, 70%. Nah, tapi pengolahan sudah meningkat ke sampai 30%. Itu sebabnya minggu lalu Menko Pangan datang khusus ke Kota Bandung bersama dengan Kepala BRIN untuk memastikan bahwa teknologi tepat guna digunakan untuk pengolahan sampah di Kota Bandung yang sudah meningkat ke 30%. 70%-nya semua masih ke Sarimukti. Alhamdulillah, warga Kota Bandung juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dan dari pemerintah provinsi, khususnya untuk program pengolahan sampah organik atau kita sebut dengan gaslah.
0: Paran menambahkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Barat. Apresiasi tersebut terutama diberikan atas konsistensi Kota Bandung dalam pengembangan program pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Program Kangpisman Kurangi Pisah dan Manfaatkan selama ini menjadi salah satu gerakan andalan pemerintah Kota Bandung dalam mengedukasi masyarakat agar mengurangi timbunan sampah, memilah sampah sejak dari rumah, serta memanfaatkan sampah organik menjadi produk yang bernilai guna.
3: KTNA Indramayu mendesak pemerintah mempercepat distribusi air demi menyelamatkan ribuan hektar sawah dari ancaman puso. Laporan reporter Rena Safira.
10: Agustus ini tidak mendapatkan suplai air, ya berarti dianggap puso, Mbak.
11: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Indramayu terancam mengalami puso akibat pasokan air irigasi belum sepenuhnya tersedia. Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu meminta distribusi air segera dipercepat untuk menyelamatkan tanaman padi. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu, Sutatang, mengatakan wilayah Indramayu Barat menjadi kawasan paling terdampak kekeringan berkepanjangan. Sejumlah kecamatan mulai mengalami kekurangan pasokan air dari jaringan irigasi utama sejak beberapa pekan terakhir.
10: Ya kalau suplai airnya awal Agustus ini tidak mendapatkan suplai air, ya berarti dianggap puso, Mbak. Karena gini, memang ya kondisi El Nino ini sangat mencekam bagi petani, ya, terutama ya suplai air. Itu pun terjadi di daerah Indramayu Timur juga ada cepat-cepat yang notabene ya harus benar-benar ditangani dengan serius.
11: Ia menjelaskan kecamatan Kroya, Gabus Wetan, Kandangaur, Bongas, Anjatan, Patrol, serta Sukra membutuhkan tambahan pasokan air secepatnya. Sebagian wilayah masih belum memperoleh aliran optimal karena berbagai kendala pada sistem pengairan. Sutatang menuturkan keterlambatan penanganan akan berdampak terhadap penurunan produksi padi sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Pemerintah diminta segera mempercepat distribusi air melalui Bendung Salam Dharma menuju areal persawahan yang terdampak. Rena Safira melaporkan.
3: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
12: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: M. Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini barengan Radian sampai jam 10 nanti. Luar biasa. Apa kabar pendengar di Bandung pagi ini? Andre kembali menyapa nih. Kita cek ombak dulu, cek sound dulu. Yang udah bangun, yang lagi beres-beres, yang lagi rebahan mungkin ya karena ini akhir pekannya. Boleh cek ombak dulu kita di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Atau yang mau nelpon juga boleh deh ya. Kita buka line telepon nanti di 727-8978. Buat ngobrol-ngobrol, santai aja. Dan juga pendengar di Bandung pagi ini, seperti biasa nih, 6:30 kita update dulu soal jalanan, soal cuaca hari ini, harga kebutuhan pokok masyarakat. Agenda pimpinan juga info layanan 112 bareng Bandung Comment Center. Di pagi hari ini kita udah terhubung sama Kang Miko nih di ujung telepon, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Miko.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang.
0: Luar biasa, kabar baik Kang Miko?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Kang ya. Oke Kang Miko, seperti biasa nih kita update dulu di pagi harinya ya. Apalagi ini mungkin di akhir pekan sepertinya akan ada informasi yang sedikit berbeda, entah itu di lalu lintas atau cuacanya, tapi kita dengarkan pendengar ya. Yang pertama mungkin Kang Miko boleh update dulu terkait informasi lalu lintas khususnya di seputaran kota Bandung. Silakan Kang Miko.
1: Baik, untuk lalu lintas pada hari Minggu tanggal 2 Agustus pagi hari ini terlihat dari pantauan CCTV di Kominfo, ini di pusat kota di Gasibunya terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita pindah ke bagian Bandung Timur, itu tepatnya di jalan Arkumanik arah Cicahem. Saat ini terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita berpindah ke bagian Bandung, bagian utara nih. Nah, jadi Setiabudi ini terpantau cukup lenggang, didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita berpindah ke bagian barat, itu tepatnya di jalan Kebon Kopi arah Cimindi. Di sini juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita berpindah ke bagian selatan, itu tepatnya di jalan Kopo arah Soreang maupun sebaliknya nih. Terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 juga begitu. Nah, buat para pendengar yang ingin mengetahui kondisi lalu lintas, titik genangan air apabila hujan deras, persimpangan, dan taman secara real time, bisa langsung mengunjungi ke pelindung.bandung.go.id begitu Kang.
0: Oke, jadi bisa dipantau melalui aplikasi pelindung.go.id ya Kang ya.
1: Betul, betul.
0: Waduh, sejauh ini jalanan masih terpantau di beberapa titik lancar ya, karena mungkin juga masih pagi, tapi tetap aja ya pendengar ya harus cek dulu nih kawasan yang memang enggak terlalu padat nanti kalau misalkan Anda mau beraktivitas ya pendengar ya, biar enggak kemacetan gitu. Nah, selain lalu lintas juga tentunya cuaca juga penting nih, harus diketahui dulu prediksi di hari ini Kang. Gimana prediksi cuaca di hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk prediksi cuaca pada hari ini menurut BMKG pada pukul 7 pagi hingga pukul 11 nanti malam diperkirakan akan cerah berawani. Tapi bagi para pendengar yang akan berkegiatan di luar, jangan lupa untuk selalu mempersiapkan payung dan jas hujannya. Begitu Kang.
0: Wah, benar ya, karena tiba-tiba hujan lagi ngopi-ngopi cantik bahaya. Mendingan disiapin dulu aja jas hujan dan juga payungnya ya, dan juga alat-alat tempur lainnya gitu menghadapi Bandung yang memang gak tahu ini lagi kemarau atau apa Kang ya, termasuknya karena memang ada beberapa hujan dan juga panas juga, tapi sekarang hampir tiap hari ya Kang ya.
1: Betul.
0: Dan juga ini nih di awal bulan Agustus ini, kira-kira adakah perubahan harga kebutuhan pokok masyarakat yang signifikan atau justru masih sama dengan bulan yang lalu? Silakan Kang, informasi mengenai harga kebutuhan pokok masyarakat.
1: Baik, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat untuk tanggal 2 Agustus ini harganya masih stabil. Itu untuk beras medium ini berada di kisaran Rp13.500. Selanjutnya untuk cabai merah ini ada sedikit penurunan. Untuk saat ini harganya Rp45.000. Selanjutnya untuk bawang merah juga ini saat ini Rp39.000. Selanjutnya untuk daging sapi juga ini sedikit turun. Untuk saat ini harganya Rp147.000. Untuk bawang putih saat ini harganya Rp38.500. cabai merah keriting ini juga Rp36.000. Selanjutnya untuk cabai rawit merah saat ini harganya Rp42.500. Dan untuk telur ras ini Rp26.000 begitu, Bang.
0: Jadi memang harga kebutuhan pokok masyarakat ini cenderung masih stabil seperti bulan-bulan yang lalu ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Oke, nah kemudian mungkin di hari Minggu ini adakah agenda pimpinan, Kang, yang sudah masuk informasinya ke Bandung Command Center?
1: Baik, untuk ya pimpinan per hari ini tepatnya pada pukul 8 Bapak Wali Kota akan memberikan paparan dan arahan sekaligus membuka atau meresmikan aktivasi Pagaringan Leuweung Awi Cisurupan yang berlokasi di Bukit Mbah Garut, Cisurupan, begitu, Kang.
0: Oke, sementara ini ada satu agenda pimpinan ya, Kang, ya, di hari
1: betul,
0: ini ya.
1: Betul, Kang.
0: Oke, terima kasih informasinya, Kang. Dan mungkin terakhir ini adakah info yang masuk ke 112 mungkin di hari ini atau di kemarin malam, Kang, silakan.
1: Baik, untuk hari ini kami menerima laporan, tepatnya pada malam tadi, hari Minggu nih, tanggal 2 Agustus 2026, pukul 01.06 waktu Indonesia bagian barat, terjadi kebakaran bangunan di Jalan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Untuk ini patokannya di depan NHI Bandung. Sudah koordinasi dan ditangani oleh Damkar Matan Kota Bandung, PEC 119 Dinkes Kota Bandung, PLN Kota Bandung, dan juga dibantu asesmen oleh relawan Obatpur. Selanjutnya pada pukul 02.07 waktu Indonesia bagian barat, informasi petugas di lapangan api sudah padam dan penanganan sudah usai dan tim balik kanan. Selanjutnya untuk laporan yang kedua ini pada pukul 02.32 waktu Indonesia bagian barat, terjadi kecelakaan kendaraan roda 2, korban satu orang mengalami luka di bagian kepala. Untuk lokasinya di Jalan Merdeka, Babakan Kamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Sudah koordinasi dan ditangani oleh PSC 119 Dinkes Kota Bandung dan juga dibantu asesmen oleh tim relawan dan sepur. Selanjutnya, informasi dari pelapor pada pukul 02.44 waktu Indonesia bagian barat, korban diboyong ke RSAS, begitu, Kang.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih, Kang, informasinya. Semoga kejadian-kejadian yang memang terjadi di hari ini maupun kemarin ataupun sebelum-sebelumnya dapat tertangani dengan baik ya, Kang ya. Terima kasih, Kang, informasinya dan juga kami ingatkan bagi Anda pendengar yang mungkin mengalami kejadian serupa atau melihat kejadian kedaruratan, bisa langsung saja menghubungi layanan 112 ya, Kang ya. Karena layanan ini gratis dan juga tersedia 24 jam. Begitu ya, Kang ya?
1: Iya, Kang, betul.
0: Baik, terima kasih, Kang, sudah berbagi informasi di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat bertugas kembali. Selamat pagi, Assalamualaikum, Kang Miko.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Kang.
0: Selamat pagi, luar biasa. Pendengar, itu dia informasi dari Bandung Command Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga info layanan 112 di Bandung pagi ini.

0: Lusung pipi dari Raim Laude, pendengar di Bandung pagi ini barengan Ray Ardian sampai jam 10 nanti. Kita intip dulu WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung nih, udah ada Abah Sutaryat ya yang udah update dan juga absen dulu di hari ini. Katanya assalamualaikum wilujeng enjing Kang Andre Aki Ci Daun, cuaca rada tiis tawis manco. Waalaikumsalam Abah Sutaryat Aki Ci Daun ya. Luar biasa, memang sekarang lagi tiris-tirisnya ya Bandung. Cidaun juga pastinya lagi tiris-tirisnya. Jangan lupa diangetin dulu pakai teh hangat atau ngopi dulu gitu ya. Tapi jangan lupa sarapannya juga nih buat Aki Letik di Cidaun ya. Karena memang ngopi sebelum sarapan tuh kalau Andre mah biasanya sakit perut, asam lambung naik gitu ya. Nah kalau tadi dari Cidaun, sekarang kita beralih ke Sumedang nih, udah terhubung sama Teh Tiawati. Kita update dulu nih Sumedang kira-kira di Bandung pagi ini gimana cuacanya. Assalamualaikum Teh Tiawati. Halo, assalamualaikum Teh Tiawati. Oke. Kabar baik Teh Tiawati, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kangen banget sama Andre, udah lama
0: gak
1: denger suara Andre.
0: Waduh, luar biasa. Alhamdulillah kalau baik ya. Sama ini juga kangen siaran. Lumayan ya, siaran di akhir bulan ini agak jarang-jarang gitu, enggak kayak di awal-awal bulan tiap hari.
1: Oh, pantesan atau jarang denger. Kalau malam ya emang jarang ya.
0: Benar.
1: Kira-kira Andre siaran.
0: Beberapa kali lah di minggu ini ada siaran gitu. Kemarin libur 3 hari lumayan ya, kayak lama banget padahal 3 hari libur. Teh Tiawati, gimana di Sumedang cuaca sekarang, lagi berapa derajat Teh Tiawati?
1: Oh, kalau enggak derajatnya sih enggak tahu ya.
0: Cuma lagi dingin banget atau emang gimana?
1: Lumayan dingin sih, A.
0: Lebih dingin daripada biasanya?
1: Ya.
0: Lebih dingin daripada biasanya, ini apa gimana?
1: Oh enggak, sekarang agak normal.
0: Oh,
1: udah seperti
0: normal.
1: Minggu kemarin dingin banget gitu ya. Sekarang udah normal lagi,
0: A. Alhamdulillah ya. Benar. Tapi ini udah kelihatan cerahnya belum Teh Tiawati di Sumedang?
1: Udah dong.
0: Udah ya, ada kan matahari.
1: Ya itu menghadap ke matahari ya. Jadi kalau pagi-pagi itu langsung
0: enak ke rumah tuh ya.
1: Cahayanya.
0: Langsung kena cahaya matahari gitu ya, langsung moyan Teh Tiawati sambil ngopi, sambil apa? Ngemil bala-bala itu.
1: Enggak, ini lagi Teteh lagi nyapu.
0: Oh, lagi nyapu. Benar ya, di akhir pekannya.
1: Banyak, masih banyak kerjaannya. Kalau hari libur ya tetap aja, kalau ibu rumah tangga mah enggak libur-libur.
0: Benar ya. Waduh, semangat.
1: Cuma meliburkan diri sendiri gitu, A.
0: Benar, tapi jangan lupa sarapan dulu Teh Tiawati ya.
1: Oke,
0: biar
1: siap.
0: Beberesnya ada tenaganya, biar semangat.
1: Iya.
0: Siap, kalau gitu Teh Tiawati, hatur nuhun, udah mau nelfon-nelfon di Bandung pagi ini.
1: Selamat bertugas ya, semoga
0: siap. Selamat pagi Teh Tiawati, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa, ini update dari Sumedang. Siapa lagi yang mau update? Coba dari kawasan mana lagi, boleh barengan Ray Ardian di 0811 220 9760 atau ke 727 8978. Masih di

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Bandung pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
4: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
5: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama.